DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara. Kemudian

0: Kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat.

0: tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
1: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian,

0: melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tanpa akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
5: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
4: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
5: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
4: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Selama ele mane ke sile serang, kasiki pema di acara elong ke lo yesoi di sosenengi tanggal 20 asirah ulang ngene 2020 nang. Weh, ten di sana lo siki mbok nah beralih ke ula pitu, ula Juli. Aku baget tu kadang nge. Magala-gala mo dirasa. Terus apa do? Yang terpenting sehat di sile serang. Ira yang paling penting. Sia-sia mana ki? Nereki pangalat talas sihakem, pamasi. Jadi apapun kondisinya kita syukuri saja. Pada biasa pura ni upas sediangnya kelong kelong, odita pilih engka cendinya timu, nati mapoji sabraki matajeng, anak darah lebih darah ogi. Upiri kanto pediku matajeng ale-ale, tanya pedi cede, rapang ini pis setandelangi pediku si balino akhirat. Pedi mak dori tapo ada ni mak dece malah ada ki puriati tua biu-biu malajang pada lu maraje loku si bawa ati marapo runtuk sarapo angkling aja lelo nadi napa malah matela poki jadi disengi elong-elong agak tak sedia elong kelong
1: selamat ele ki pangimrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Asri di ulo-ulo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi syukur kiro jadi nasabah nerima kipang ala talah sihakeng.
1: Walaupun lewat udara saja.
0: Iya.
1: Di mana disyukur kiro.
0: Bisa bersilaturahmi.
1: Apalagi ke langsung.
0: Iya. Jadi itu pada lo konye.
1: Iya bang.
0: Oh iya. Kok jadi tajam? Iya dia upah soleh. Dia puji loko-loko ya. Loko-loko. Loko-loko.
1: Gagal nanti kali burta pun.
0: Iya, ya ruasa. Saya bilang. Loki itu mangkringnya lo ngaga, Asri.
1: Lo nana pun. Ada darah lebih darah lagi.
0: Okey, siap. Akhirnya selain ni palek.
1: Lo nak palek na upletukan untuk sahabat kompi selama ini mana ki, tanah podo pada siapa mana ki. Ible kurang sehat adik kurang sehat tenang pada magati ki sehat.
0: Amin.
1: Nah dereki penguru melampe.
0: Amin.
1: Lancar maneng ke baju mata, lancar ke pidale.
0: Amin.
1: Ible ke kau alwi selama ile toki kawi. Tenang pada sehat toki bawa keluarga ta.
0: Mhm.
1: Ketok le na pajar di pondre. Di bawah putra keliling. Di Solo. Untuk yang mana-mana na, pacilingan elong kelo dengan Mas Ngadi selama ele mana ki, kena pada siapa mana ki. Nah, lancar ke mana ni jaman-jaman tak, nah lancar tu api dah lek tak. Amin. Apa kata apa yang play di pengimrang? Kena pada siapa tu ki materu, nah delaki murah melampe.
0: Amin.
1: Nah, lancar ke tu jaman-jaman tak, nah lancar tu api dah lek tak.
0: Terima kasih Asri, sia-sia kini Asri.
1: Iye puah masih mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di ulo-ulo terima kasih disimpe si jolo di sila serta ya. Elong kelong.
2: Halo, selamat ele ki pangimbarang.
0: Iya, selamat ele toki ribas.
2: Aga tukar reba puan di bone.
0: Alhamdulillah, madesi-desi mana moto bone sehat walafiat. Iya, aga tukar reba di tacipi.
2: Alhamdulillah pada-pada mepakon di bone.
0: Iya, siap-siap.
2: Iya.
0: Dan kelingan badan deh lo ngelo tas dia to.
2: Anu pa ya tua sih. Matajang ale-ale.
0: Matajang ale-ale siap. Akhirnya selain ni pale.
2: Makon remelor dek bang.
0: Akhirnya selain ni.
2: Makon remelor.
0: Akhirnya selain ni. Kati nak akhirnya selain ni.
2: Hello, nak pelatukan ni untuk sahabat setia aku. Selama ini mana yang memari pada kemana kita di sini sisi bagi keluarga tak.
0: Yeah.
2: Tuwa mari pondre panur di sinjai. Dengan haji nopi sama reski cepat lagi episode kasing.
0: Oke.
2: Okay. Untuk yang mana-mana anda di gama sengadi.
0: Iya.
2: Selama ini mana ki. Pak ketua peri di pangin beradi.
0: Iya.
2: Selamat tu si patrul jemaah mata telefon saya mana mata tu si keluarga terpanggil barang.
0: Siap, amin maka topi.
2: Amin, terima kasih puan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pisilu sudah ditajang di segmen pamulanginnya nasabah telu patelepong diterima di setiap segmen telu telu di putra. Jadi engkau dendre asri dulu ulo ribas ditacipi mapile lona anak dar lebih darogi pole ardi kabir si bawa mata jeng ale ale pole dianti oslan untuk ribas elong kelong
3: elong kelong. Selamat malam Ki Pangimbrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iye, agak tukar ya Pak Pangimbrang.
0: Alhamdulillah mbak desi-desimo ini tak tukar reba.
3: Ye,
0: agak kareba tuh.
3: Ye, alhamdulillah kareba mbak dece-dece tuk Pangimbrang.
0: Metas na puang kelingan sadat tak sih.
3: Iya, bapak menteri lo kita tamat deh, sedang tembus dia tenen le tembus tak.
0: Tapi bukan terma tak sih deh.
3: Ibu matru nomor mana?
0: Makum itu melincah pi, harus ke lincah.
3: Iya, bapak.
0: Okey, paling akhir el, arti lo tak?
3: Lo nan panggil berang, rapang ini pi.
0: Rapang ini pi, siap. Iya. Akhir selain ni paling.
3: Lo nan aku letukkan untuk sabar setia ucapannya selama elemen neki. Tanah kode saya amanah kima teru tiba keluarga tadi bola tak nak melampi manu merutam yang kedal leta melancar mana jemaah-jemaah tak kepala pat ayah di Jalan Agus Salim di selama eleki tanah kode saya siap kisah keluarga tak
0: amin
3: nak melampi manu merutam yang kedal leta
0: amin amin amin
3: untuk yang mana-mana nak pasti dengan elok kelo dengan masa ngadi selama ilai manakik dan kode saya manakik matru tiba keluarga tadi bola
0: amin
3: untuk Pak Imbrang selama kipatru jemaah-jemaah dan kode saya kipatru
0: iya
3: nama lampi muru utam yang kedal leta melancar mana jemaah-jemaah tadi Pak Imbrang
0: amin
3: sukses kipatru Pak Imbrang
0: terima kasih banyak Andi
3: iya sama-sama Pak Imbrang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asara po na siya di FM Reri Boni, kasiki PM sila seredi, purinti di putra kaki telu elong, tanah pura terhibur mana ki, jadi idi maring kelinga elong kelo yesoe, wala dua nga mana ki siya siya haki di, pada masing pemana dar letak. Jadi opala baka ki pele pemeng elong elong agata sedia, kamu pelo na ceninga timu, na tima poji, sabraki matajeng, upari kantong pediku, tania pedi cede, si tanre langi pediku, si balih lino ahera, pedi madori, tapo ada ni madeceng, malada ki upuriati, tuo biu-biu, malajang pada elung, maraja eloku, si bawa ati marapo, rumtuk sarapo. Di tanya telepon tak silo seradi, di nolo arwa lima sedi, asera sedi lima sedi, arwa asera nolo sedi. Elong kelong.
1: Kelong-kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan.
1: Elonan, pengelonan malah pada lung.
0: Malajang pada lung, di?
1: Iya.
0: Iya siap. Akhirnya selain ini pale.
1: Elonan pleu pletukangi untuk sabar kompi sama ini maneki memuare pada siang maneki.
0: Iya.
1: Nah, lancar tujuh mata.
0: Amin.
1: Amin. Kita pelik kali di bonsel selama ini toki. Tapi biar di pondre. Selama ini toki. Untuk gimana mana na apa cilingnya ini lonceng lo di jamah sengaji. Selama ini maneki memuare pada siang maneki sebab keluarga tak. Apa kita apa pada jadi Puan Imran Mare sihat toki sihat keluarga tak.
0: Amin.
1: Napa do lancari jama-jama tak nak sukses ki selalu.
0: Amin. Maka topa di asma.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma di wajok terima kasih di simpesi jolok di sudah serta ya melong kelong
2: melong kelong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bang Alwi.
2: Lona nanti
0: nanti mapoji siap akhirnya selain ni.
2: Lama kirim ke anggota sejati itu ke sekadar dulu ni mau arkan kamu kisah cerah dulu selalu. Entah mama Ali memari dari sejati anakku kata ibu dari kaki itu dari di topi itu yang mana mana mereka sangat dalam hal itu. Aku mau kau jadi ada Indra mau arah sehat keluarga lancar mana jemaah makan di nanti menutup nama kita dan lepas.
0: Amin.
2: Masih mana
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nurdin di Sinjai. Jadi pirta jadi elong kelong.
3: Elong kelong. Selamat ekian dimra.
0: Selamat ele toki Kak Irfan.
3: Apa kabar?
0: Kare ba made cemua.
3: Alhamdulillah.
0: Kok itu mangkring elong aga. Ye, ye.
3: Mangga manco aja bone sekarang.
0: Cerah.
3: Cerah-cerah hatinya dimra.
0: Masyaallah. Iya, silakan Kak Irfan lagu tak.
3: Tania pedi cede.
0: Tania pedi cede. Si akhiri selen ni.
3: Aljulang nanti si piko tengah force agak segam si masih semata.
0: Iya.
3: Alga seli tetan cinen triono. Aljulang sumpah sabu. Aljulang kesi Kalimantan. Semuanya pengen na elok sama ele manki. Tanpa kecuali aljulang di merang.
0: Iya.
3: Ya tengah force pada saya kita malam tahu malu terus itu saya yang kubawanya.
0: Amin.
3: Terima kasih ini.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irfan di Bune, terima kasih. Jadi makasih pala sudah seradi. Karena terlalu elok tak sedia malajang pada lung untuk asma di wajok. Napa nati mapoji untuk Pak Nurdin di Sinjai. Si bawa tania pedi cede untuk Kak Irfan di Bunde selama kita meringkalinya.

0: Barcelona tua biu-biu.
1: Iya, akhirnya selain nih.
0: Oke, ada Irfan di Bone, terus ada Kak Faida, terus ada Tiara di Sofie, mana-mana ini Pak Celinga. Nah, R Ribuan di Gana pasti nggak ada.
1: Iya.
0: Buat Kak Imran,
1: iya.
0: Imran, ya, selalu dan tetap di lindungannya Maha Kuasa.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosi apa kurodi pak? Sedang kelinga sadang-sadang. Wai no pole langi. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum Pang Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iga tuh.
2: Tante Kuang.
1: Iga?
2: Tante.
1: Tante.
2: Iya. Yeah.
1: Teki Mondro.
2: Di Wahidin.
1: Wahidin siya. Oh, yeah. Makawe tuh pale.
2: Makawe puang joke ki mai.
1: Iya, ba. Idina joke-joke mai. Agak tuh jama-jama tante.
2: Dega agak puang wang kelinga ki.
1: Oh iya we, semangat sedang kelinga long-long gue deh.
2: Iya puang.
1: Iya, lo kita makin long aku tuh pale.
2: Macedan na puang.
1: Siap-siap. Akhirnya selain ni pale.
2: Iya, yeah. Untuk Kak Jinopi, Eci di Lampoko di.
1: Iya. Yeah.
2: Asri.
1: Mm-mm.
2: Ayu di Bajoe, Jusman di Penyula. Iya mana puang?
1: Siap-siap.
2: Iya, yeah. Yeah, untuk Idi puang, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tante di Wahidin. Sehat-sehat ki sekeluarga, salam aki meringkalinga persembahan elong-elong ugi di. Oh di ni tu tepat turu jam-jam mata sembari meringkalinga elong-kelong. Bagaimana suka apa, apa lupung. Oh di tu semangat tu di jam-jam angin nak pemangkringa ki elong-kelong. Jadi oh di ki terbawa perasaan. Papa delong ye kelong sedih pole Yonabela tua biu-biu untuk di mana silisereku yang kondisinya sama tua biu-biu teteki semangat jangan bersedih jangan menyerah insyaallah banyak orang-orang yang sayang ki selama ki meringkelinga.

0: Ati marapo runtuk sarapo elo pole san krewo proton diputrake ke silu seredih kasiki di acara long kelon di segmen terakhir deso senengi tanggal 20 sira Juni 2026. Kamu pelona cendinya timu, upari kanto pediku, si tanre langi pediku, si balih lino ahera, pedi madori, tapo ada di madeceng, malada kipuriati, maraja eloku. Simpeni jawa di sudah serta ya, elong kelong.
1: Elong kelong, sama eleki.
0: Sama eletoki, jontor.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Agak tu lo taro tang kelinga.
1: Nati mapoji.
0: Nati mapoji.
1: Iya.
0: Iya, pura ni di putra tu. Pura ni putra.
1: Maraja lo ku. Maraja lo
0: ku. Maraja lo ta. Iya, siap. Akhirnya saya dah di pale.
1: Kerudung ni Andi. Juara.
0: Oh, dia wiseng dia bang kelinga.
1: Impota
0: masuk. Pada ya, akhirnya seleni jolo he.
1: Untuk angka sawat ini rainbow. Untuk sobat kompi, untuk tante.
0: Iya.
1: Untuk Pandimrang lanjut tugas dan semangat terus.
0: Oke, Mih, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Oke, Mih.
0: Waalaikumsalam.

0: Elong kelong.
1: Elong kelong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Upi, silahkan.
1: Elong nang bang, elong nang perkanto pediku.
0: Uparikanto pediku, siap. Akhirnya yeah. Selen nih.
1: Elong untuk ibu-ibu na pacilengan air ribone di kemas sengak di. Tahun foto di sima nengi.
0: Iya.
1: Oh, pertanyaan itu contoh, jika juara deh, pokoknya juara deh, contoh di mana angin sendiri kok antara Inggris na agak seni Inggris sebagai apa nama Inggris ini menang sebagai anu sebagai Argentina ya anu baru aku tahu anu seni ya sana Portugal ini menang atau seni.
0: Okay,
1: deh pokoknya juara deh contoh. Kebelah info jangan terjadi. Orang ingin informasi bagaimana?
0: Okay, siap. Yeah. Yeah, silakan.
1: Yeah, okay. Kalau pada di kemana di si mana kerja temangnya, aneh selesaingnya.
0: Iya.
1: Tadi di studio di.
0: Iya.
1: Abis pun, abis yang kau sampai apa? Di sini nanti anda pang di anu nak kerja pertigaan anu, cuman cerita pertigaan RRB boleh pang.
0: Maka dia nak kerja mata sang?
1: Tidak anu pang, tidak menya, tidak anu hasilnya.
0: Tidak sinyalnya. Oke. Oh, iya. Oke. Okay. Sebentar.
1: Iya, iya. Oke, okay, iya.
0: Terima kasih infonya,
1: iya,
0: Upi.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Oh, Upi.
1: Iya, iya.
0: Oh iya, mata Upi ya. Siap. Oke, okay, makasih Upi ya informasinya. Iya. Oke, misi listerang jadi diputarkan aja lo Elodi. Maraje loku si bawa parikanto pediku selama kemarin kalinya.

Sila seorang makasih ni pale waktu nani masih makak di acara Elong Kelo Yesoe. Terima kasih di mana pura bergabung maka topper di meringkelingai bawang. Matung ke situ halo RRI di. Jadi kerjasama secara berjaringan antara RRI Bone si bawa RRI Makassar. Napa matung kata tu dialog tete 10 sedi nasabah dekaga golo tete mele jadi kami maju kasih jolo bincang siang dengan topik merencanakan keluarga menyiapkan generasi emas 2045 bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Andi Aswad Esos MSI. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk bersama di sesi ini ya, karena masih dicoba nih sama operator kita nih, ada Bung Iman ya. Nah, masih ada juga PA saya nih, ada Ibu Nila Puspita. Kita di 0821 333 3940, program Halo RRI bisa jadi jembatan untuk Anda ya, bisa menginformasikan keluhan terkait pelayanan publik yang Anda mungkin ingin sampaikan di kesempatan pagi hari ini bersama kami. Jadi nanti ada tim yang akan menghimpun informasi dari Anda, dan nanti kita coba akan terhubung dengan pihak terkait begitu, untuk mendapatkan solusi atau mungkin penjelasan terkait masalah tersebut ya. Baik, kita sudah tergabung ya dengan teman-teman di RRI Bone ya. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Arfan. Halo, selamat siang Kak Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini siapa sih?
1: Eni.
0: Oh, Eni Nur Eni. Ah, ya sorry, saya enggak dibisik. Yeah. Saya enggak dibisikin sama Mas Iman nih. Cuman dikasih jempol aja ini. Katanya sudah gabung. Siapa ya gabung? Halo Kariba Bone.
1: Alhamdulillah Kariba. Alhamdulillah Kariba. Merdece-decemoa.
0: Merdece-decemoa.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Jelas kedengaran enggak suara saya nih?
1: Jelas kok, jelas.
0: Jelas ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, seperti biasa kita menyapa pendengar melalui line telepon di 0821 333 3940, membuka layanan publik ya, mungkin terkait berbagai persoalan yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini, baik pendengar kita yang ada di Bone ataupun Makassar ya, yang mendengarkan program Halo RRI ataupun juga lagi nonton ini ya, program Halo RRI edisi hari ini. Nah, semuanya mungkin yang lagi monitor lewat RRI Bone nanti bisa gabungnya di 0821 333 3940, dan seperti biasa tentunya ada beberapa hal yang sudah tersampaikan begitu ya, dan mungkin sampai hari ini juga belum dapat penjelasan ya, kami mohon maaf karena memang harus menunggu begitu ya konfirmasi dari pihak terkait memang kesediaannya untuk menjelaskan kapan. Nah, itu yang harus kita tunggu. Baik, rekan Eni, kita berikan kesempatan dulu nih pendengar kita yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo RRI, dengan siapa Pak, di mana?
2: Halo RRI, dengan Hakim di Bantaeng.
0: Oh, Pak Hakim di Bantaeng.
2: Iya.
0: Apa kabar ini Pak Hakim?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Baik, Pak Hakim, apa yang ingin disampaikan ini Pak Hakim?
2: Ini siarannya RRI dari Bantaeng. Kritik-kritik kurang jelas omongannya orang. Itu tadi malam sempak bola itu tadi malam tidak aku ikuti, saya tidak tahu bilang apa, tidak bilang.
0: Oh begitu. Jadi penerimaan siaran di Bantaeng ya, melalui FM 99 berarti ya?
2: Iya.
0: Kalau pagi ini?
2: Ini sudah baik. Kalau karyawannya RRI ngomong baik-baik sedikit. Tapi masih ada gerak-geraknya kalau ngomong besar.
0: Oh begitu. Yeah, baik. Iya, kita bisa langsung catat dulu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Oh jadi terkait.
2: Kalau bisa dibenahi sebentar.
0: Siap. Baik, terima kasih nih Pak Hakim ya.
2: Iya, sama-sama. Iya, lanjut juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pendengar kita ini dari Bantaeng, Pak Hakim ya, menginformasikan sedikit gangguan pada penerimaan FM di 99 FM Bantaeng dan sekitarnya ini. Oke, baik. Kita nanti teruskan. Lanjut di belakang Pak Hakim. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa Pak, di mana?
1: Dari Bone sepertinya ini Kak Arfan.
0: Sudah terbukti Pak Upi.
3: Ya.
0: Oke. Apa kabarnya Pak Upi?
3: Saya mengamini yang dia katakan Pak Hakim tadi, karena tadi biasanya kan kalau di sistem di boneka biasanya kalau sudah jam 8 ke atas kan merilai-rilai Makassar sampai pagi. Begitu artinya serem bola. Memang tadi pagi kayaknya ada gangguan di RRI, karena di RRI Makassar karena serem bola itu keras-keras. Saya tidak tahu komentator itu bilang apa tuh, jadi keras-keresek. Ya, jadi memang artinya bukan cuma pemencarian di RRI Bantang.
0: Oh, berarti ke semuanya. Iya, baik.
3: Memang dari RRI.
0: Apakah baru semalam ini atau beberapa pertandingan juga sama halnya?
3: Yang semalam.
0: Yang dini hari ya. Jam 3 ya.
3: Seberapa? Iya. Ya, tapi alhamdulillah Kang, sebelum juga RRI Bonein yang menunggu darah pertiganya ya. Biasanya kalau ada terbesarnya di RRI Makassar,
0: baik.
3: Misalnya di pertiganya kurang bagus, kita pindah ke RRI pertiganya RRI Bone, tapi
0: memang ada tidak ada pertiganya RRI Bone.
3: tidak artinya pemancarannya.
0: Oh, pemancarnya. Iya.
3: Maksudnya begitu pemancarannya.
0: Semuanya bersumber bersumber di satu aliran gini Pak Upi, di Pro 3 Jakarta aja saja. Jadi baik.
3: Okay.
0: Mudah-mudahan nanti kita langsung lanjut ini. Kebetulan ada Mas Iman ini yang akan mencatat.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini saking banyaknya pecinta bola ya, yang mendengarkan melalui RRI Makassar, Pro 3 atau Pro 1 atau di RRI Bone ini. Oke, kita terima lagi nih, langsung berdering terus nih teleponnya. Halo, assalamualaikum. Mungkin karena Eni ini yang siaran ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo RRI.
0: Iya, halo RRI. Dari siapa Pak? Di mana?
2: Dengan Sakir di Pondre.
1: Oh, Pak Sakir di Pondre. Bagaimana nih Pak Sakir? Ada keluhan apa nih Pak Sakir?
2: Ini jalanan di depan rumahku ini masih terkena air karena tidak ada perbaikan.
0: Di wilayah mana?
1: Di wilayah mana itu Pak Sakir?
2: Di wilayah di Pondre ke Desa Patimpa.
1: Desa Patimpa.
0: Pondre, Desa Patimpa.
2: Iya.
0: Kenapa kondisi jalannya di sana, Pak?
2: Tepatnya di Dusun Padaelo sama Dusun Medan.
0: Dusun Padaelo?
2: Iya, sama Dusun Medani. Dua dusun.
0: Iya.
2: Sangat parah jalanannya.
0: Parahnya seperti apa, Pak? Maksudnya berlubang atau belum diaspal atau gimana?
2: Seperti sama sungai lah, karena dulu pasirnya, tapi sekarang tidak ada pasir, tinggal batunya saja.
0: Jadi jalan batu sekarang.
2: Jalan lubang, terus ada terkena air, jadi kalau kita berpapasan dengan motor kita ada siramnya air.
1: Itu sudah debu, ya? Berapa lama Pak Sakir kerusakannya?
2: Oh, sudah lama, Deni.
0: Desa Patimpa, tepatnya Dusun Padaelo dan Dusun Madani ya.
2: Iya.
0: Itu wilayah Bone mana itu, Eni?
1: Pondre, Kak.
2: Kecamatan Pondre.
0: Bone apa nih? Kota selatan atau apa? Selatan
2: atau di bagian di pedesa di desa.
0: Oh.
2: Kampung. Tapi jalanannya di poros ke Desa Polonro, terus desa terus sampai di Inanong, Kecamatan Palakka.
0: Di Kecamatan Palakka tepatnya ya.
2: Iya.
0: Warga di situ sudah mempertanyakan tidak ini di pihak
1: pemerintah
0: kepala desa?
2: Pernah saya keluka. Pernah saya keluka.
0: Oh begitu. Belum pernah ada komunikasi dengan aparat desa,
1: kepala lurah, desa camat setempat.
2: Kalau desa kami cuma janji-janjinya saja kalau waktunya mau pilkades gitu. Katanya mau terbaik tapi sampai sekarang berapa tahun ini menjabat tapi tidak ada perbaikannya.
0: kendalanya enggak disampaikan juga? Enggak
4: disampaikan juga. Ada pernah disampaikan lagi, tapi karena dia dunia yang menjelak, menjanjikan. Tak pernah disagi lagi.
0: Oke. Okay. Berarti ini terkait dengan dinas PU ya, tempat ya untuk infrastruktur nih.
4: Ini sarana area yang kata udah bagus sekarang. Cuma tadi malam waktunya Lanosta temperaturnya terangnya itu.
0: Oh, di Lanosta semalam juga nih.
4: Iya.
0: Nggak dengar bola, Pak? Sakit?
4: Saya dengar juga.
0: Oh. Terganggu juga?
5: Terganggu juga.
4: Nggak. Oh. Sekarang sudah baik.
0: Oh. Okay.
4: Masih tadi malam saya dengar bola Lanosta itu memang temperaturnya lancar di situ.
0: Baik.
4: Sekarang udah baik, terus saya dengar. Nggak ada nih. Kresek.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih Pak Sakir.
0: Terima kasih Pak Sakir. Nanti kita coba ini dulu.
4: Iya, Kak Arfa. Iya. Ini semoga sehat selalu.
0: Yeah. Amin.
1: Amin.
4: Terima banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, itu bukan daerah kelahirannya Eni ya?
1: Di atas sih Kak Arfa.
0: Oh dia.
1: Masih jauh.
0: Oh masih jauh.
1: Iya masih
0: tepatnya
1: jauh.
0: Tempatnya di mana kalau Eni?
1: Kalau Eni di Kecamatan Palaka sih Kak Arfa.
0: Oh, di Palaka.
1: Iya.
0: Di dusun?
1: Jalan Poros.
0: Oh, Pak Poros. Mm-mm. Oh. Ya. Kapan-kapan lah.
1: Boleh.
0: boleh apa nih, Mas?
1: Boleh mampir.
0: Boleh mampir. Jangan-jangan ada ini nih, warung boleh mampir di situ. Ya, bercanda ya. Oke, jadi ini di Dusun Madani, tepatnya di Dusun Padayelo dan Madani,
1: iya.
0: Desa Patimpa. Tepat jadi Pondre,
1: iya,
0: ya.
1: Kecamatan Pondre. Iya.
0: Oh, ini terkait infrastruktur ya.
1: Betul. Dan ini sudah beberapa kali di,
0: iya. Di Halo RRI.
1: Iya, betul kak.
0: Iya. Tapi masalahnya kita tidak berkompetensi nih ya, menjelaskan hal tersebut kalau bukan dari dinas PU setempat.
1: Betul.
0: Ya. Apa terkait kendalanya? Nanti kita akan coba terhubung ya. Apakah mungkin dari Bone yang lebih dulu bisa konfirmasi atau dari RRI Makassar nanti? Nanti
1: ya.
0: Ibu Nila yang ini kawal itu proses ya. Baik, ada lagi silakan di 0821-33-33-9440. Baik, kita juga lagi tunggu nih konfirmasi sebenarnya atau mungkin penjelasan dari pihak PDAM Kota Makassar ini ya. Karena untuk beberapa wilayah di Kota Makassar termasuk khususnya wilayah Kecamatan Talo ini sangat terdampak sama cuaca kering ini ya. Tidak mengalirnya ini air PDAM di wilayah Kecamatan Talo. Saya pikir cuma di kecamatan atau mungkin di wilayah saya ini ternyata sudah meluas ya. Apakah ini ada gangguan penyaluran distribusi atau sumber mata air atau bagaimana? Kita masih tunggu konfirmasinya dari pihak PDAM Kota Makassar ini karena belum menjawab telepon ya, belum menjawab ini karena sudah berjalan lebih beberapa minggu nih, 2 pekan lebih, jadi cukup tergantung sama air kemasan dan juga harus beli nih di depot-depot ya. Wilayah Talon. Nah, kita mau tahu seperti apa juga mungkin solusi bagi warga karena selama ini harus mendapatkan suplai air bersihnya itu harus meminta dari pihak PDAM per RT RW itu nanti diantarkan pakai mobil tangki. Tapi kita mau tahu nih seperti apa kendalanya, apakah memang dari sumbernya, karena kan kalau di Kota Makassar kan terbagi-bagi wilayahnya dengan sumbernya yang berbeda-beda. Kalau wilayah Talo masuk di sumber mata air dari Leko Pacimaros ya, apakah memang ada kendala di sana? Tapi dari pihak yang wilayah ini belum menjawab ya. Baik, ada lagi yang mungkin dari Bone dan sekitarnya atau mungkin dari kampung tempat lahirnya Eni tadi bisa gabung juga ini. Mungkin di 0821-33-33-944 atau warga Kota Makassar dan sekitarnya terkait pelayanan publik yang Anda ingin sampaikan di Halo RRI edisi hari ini, silakan di 0821 33 33 9440.
1: Okay, oh ya, jadi... Karva, kemarin ini ada masyarakat ini pengaduan langsung sih ke Eni. Katanya minta tolong untuk disampaikan di Halo RRI. Sama soal? Sih Karva, soal air. Jadi di tepatnya
0: lancar kalau bunyi.
1: Tepatnya di Desa Tanah Tengah, Pasipo dan sekitarnya itu air sudah beberapa hari tidak mengalir, sedangkan masyarakat tetap ditagih untuk pembayaran uang beban. Sedangkan banyak
0: masyarakat dan denda ya.
1: Iya, betul. Sedangkan banyak masyarakat yang komplain, kok bisa kita dituntut untuk membayar sedangkan air sama sekali tidak pernah mengalir.
0: Oke. Okay. Jadi tapi belum terhubung ya, belum mendapat konfirmasi ya dari pihak PDAM ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik. Itu hari apa masuknya? Nanti biar kita catat di logbooknya dulu nih.
1: Kalau tidak salah 2 hari yang lalu.
0: Berarti Sabtu kenanya ya?
1: Iya.
0: Atau Jumat ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi wilayah Bone nih ya, air. Tapi kalau di RRI Bone lancar ya?
1: Lancar sih.
0: Ada air
1: sih.
0: Terjun katanya.
1: Permandian juga ada kok.
0: Oh, wih. Pantes sih, tandonnya nggak pernah kering ya. Boleh lah nanti Bu Nila sana mandi-mandi lagi.
1: Sering kok kalau Bu Nila.
0: Oke, ada lagi yang gerabung? Oke, satu lagi nih. Langsung kita persilakan. Halo.
5: Halo.
0: Iya. Halo RRI, dengan siapa di mana?
5: Kembali Ibu Juniati di Endreka.
0: Ibu Juniati di Endreka, apa kabarnya Ibu Juniati?
5: Iya, saya kira baik.
0: Baik ya. Oke.
5: Kalau itu secara Makassar itu RRI mungkin bagus kalau di situ, tapi tiba di sini mungkin karena terlalu banyak gunung-gunung jadi mungkin dari sinyal.
0: Oh, jadi gangguan juga nih Pak, Ibu di Endreka?
5: Sering, tidak terlalu sering, tapi.
0: Oke, siaran
5: mungkin dari cuaca di sini kak atau bagaimana di
0: wilayah Endrekang ya. Oke.
5: Tapi bagus ini.
0: Hari ini bagus, begitu maksudnya.
5: Bagus. Hari ini bagus. Mungkin dari anunya kak, tadi bukan dari RRI.
0: Ya nanti kita, ya nanti dari tim terkait yang akan menjelaskan begitu, Bu ya.
5: Pikiran saya muncul begitu. Iya.
0: Atau mungkin Mbak Eni yang bisa jelasin Mbak Eni langsung.
1: Nanti ahlinya aja di Makassar.
0: Ada sih nih lagi senyum-senyum nih Mas Pandi. Soal jangkauan siaran di Endrekang ini kenapa gresek-gresek katanya nih Mas Pandi.
5: Kalau saya dengan RRI sudah biasa gresek ke apa
0: kayak kalau beliau ini katanya kalau di sama RRI sudah sering
1: gresek-gresek
0: biasa.
5: Kan sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa dengan kondisi itu ya.
5: Iya.
0: Enggak apa-apa Ibu, kan kita coba perbaiki terus ya. Kita akan coba perbaiki terus. Terima kasih Bu NR Bu
1: Juniati.
0: Iya. Sehat selalu, mudah-mudahan panilinya sudah panen ini.
5: Merica.
1: Oh, merica Kak Arfa.
0: Oke. Mericanya udah panen ya, mudah-mudahan
5: nanti bulan-bulan 12 baru terentang. Nanti kapan-kapan naik baru.
0: Siap, terima kasih Bu.
5: Iya.
0: Juniati sehat selalu ya.
5: Terima kasih.
0: Ini pendengar kita di wilayah Endrekang dan sekitarnya nih, Bu Juniati katanya kalau kresek mah biasa. Apa sih kendalanya biasanya, Mas? Bisa dijelaskan nanti ya. Harus melalui pengecekan ya. Oke. Okay. Baik, ini ada yang dipesan lagi? Mumpung abang ojolnya masih ya. Oke, okay. Jadi hari ini soal siaran.
1: Iya, terkait modulasi.
0: Ya, ada berapa nih? Ada yang
1: ada Pak Hakim, ada
0: Pak Hakim di Bantaeng,
1: iya,
0: Pak Upi di Bone.
1: Kemudian Pak Sakir juga, Ibu Juniati.
0: Oh, Pak Sakir mah kondisi jalan ini.
1: Oh iya, kondisi jalan dengan modulasi juga sih tadi Karpa.
0: Oh, modulasi juga ya.
1: Iya, betul. Oh. Dan juga tadi ada keluhan dari warga di Desa Tanah Tengah dan Pasipo terkait dengan air.
0: Air bersih PDAM nih ya, tidak mengalir di sana, tanah Sipo ya. Oke, kami catat. Oke, ini waduh tidak terasa ini hampir 30 menit kita menyapa di Halo RRI ini sudah tetet lagi nih. Oke, mudah-mudahan kita bisa hari Rabu bisa ada dari beberapa ini bisa
1: ada
0: kita
1: solusi.
0: Jawab ya. Oke, kita tunggu nantinya dari pihak PDAM, dari PU dan juga dari teman-teman teknik RRI. Baik. Terima kasih rekan ini.
1: Terima kasih juga Kak Arfa. Salam untuk sehat, semua tim selalu. Halo RRI di Makassar.
0: Iya, sama dengan teman-teman di Bone ya.
1: Siap.
0: Oke, sampai jumpa di Rabu mendatang. Baik, pendengar dimanapun berada, terima kasih. Mudah-mudahan kita tampung ini dulu dan kita akan coba terhubung bagaimana mendapatkan konfirmasi. Nanti insya Allah Rabu ada jawabannya seperti apa dari pihak terkait langsung. Baik, saya yang bertugas Arfan Yusri dan
1: saya ini Adnan.
0: Nila Puspita, Nila Puspita, kemudian juga ada Nuriman, banyak banget di sini. Ada Mas Fandi ya dan semua kru yang bertugas juga nih. Ya. Pamit. Sampai jumpa di edisi Halo RRI berikutnya.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
7: Masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
8: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Dew, Dew, di kampus kita sekarang ada anak baru yang cantik sekali.
1: Masa sih, Kak? Wah, alamat tengsin tuh Winda.
0: Biar, Ja, biar dia tahu rasa dia. Biar nggak sombong lagi. Mentang-mentang juga cantik.
1: Ya juga sih.

0: Ma, kenapa sih mesti dia?
1: Ada apa sih, Win? Datang-datang sudah marah-marah saja. Terus, yang kamu maksud itu siapa?
0: Ya siapa lagi sih, Ma, kalau bukan si anak nak jelas itu?
1: Winda, kamu ini sopan sedikit kenapa sih?
0: Oh, jadi Mama juga udah lebih milih dia ketimbang aku. Ada apa sih, Ma? Apa istimewanya dia?
2: Ada apa sih, Win? Kamu sadar enggak? Kamu itu lagi ngomong sama Mama kamu, bukan teman kamu.
0: Om, aku itu lagi kesal. Mama itu ternyata lebih milih si anak tak jelas itu.
2: Siapa anak tak jelas itu?
0: Ya dia, Wulan. Siapa lagi?
2: Ya ampun, Win. Wulan itu kan saudara kamu.
0: Ha, ini lagi. Om Aldo belain dia karena dia lebih cantik dari aku, kan? Udah, kalian memang gak pernah tahu perasaan aku. Aku benci sama kalian.
1: Winda?
2: Udahlah, Kak. Biarkan aja. Mungkin Winda masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehadiran Wulan.

0: Mbak Tari, aku lihat dari tadi Mbak kok kelihatannya sedih sih?
1: Enggak kok, Rat. Mbak, biasa saja.
0: Mbak, kalau ada apa-apa, mending diceritakan aja. Siapa tahu aku atau siapa aja tuh bisa bantu daripada dipendam sendiri.
1: Gimana ya, Rat ya? Ini sebenarnya masalah Winda.
0: Oke, aku sudah paham. Winda belum bisa terima saudari tirinya, kan?
1: Ya, gitulah, Rat. Padahal aku sudah berjuang untuk bisa mengalahkan perasaan aku. Seharusnya aku yang sakit dan tidak menerima Wulan. Tapi aku sadar ini bukan kesalahan dia.
0: Mbak, maaf ya. Apa Winda tahu cerita sebenarnya?
1: Belum, Rat. Aku belum cerita sama dia. Aku takut dia malah justru tambah sok. Kalau tahu, sebenarnya posisi dialah yang salah.
0: Oke, Mbak tadi sabar aja. Mungkin ini awal. Kan mereka juga tinggal serumah. Mudah-mudahan semakin lama mereka semakin bisa akrab, layaknya saudara kandung.
1: Ya, semoga saja ya, Ratih ya.

0: Hai Winda. Duh, lama gak kelihatan. Kemana aja kamu?
1: Maksud kamu apa, Dew?
2: Maksud Dewi, kok sekarang kamu susah ngeliatnya? Apa karena sekarang udah ada yang lebih bersinar lagi ya?
1: Hei kalian, jangan muji dia. Kalau kalian gak tahu siapa dia.
2: Oh iya, kamu kan lebih tahu. Kamu kan saudaranya.
1: Dengar ya, aku gak sudi punya saudara seperti dia.
0: Heh, siapa peduli? Yang penting memang Wulan lebih cantik, baik, dan tidak sombong kayak dia.
2: Eh, tapi ngomong-ngomong, Wulan itu apanya si Winda sih?
0: Heh, rasa bolot. Kan tadi udah dibilang, mereka itu bersaudara.
2: Iya, tahu saudara. Maksudku saudara sepupu, saudara kandung, atau saudara tiri.
0: Benar juga ya. Tapi kalau aku perhatikan, mereka mirip sekali. Cuma Wulan lebih putih dan lebih bersahaja. Kenapa kah? Kamu kok kayak seneng gitu?
2: Artinya bakat kita kembali diuji nih, Dew.
0: Iya, bakat mata-mata kita. Oke, mulai kita jalankan.

0: Hai Ulan, kok sendiri aja?
1: Eh, Dewi ya? Maaf, aku belum begitu hafal sama kalian.
0: Gak apa-apa kok, wajar lah. Eh Ulan, ngomong-ngomong, benar kamu tinggal serumah dengan Winda?
1: Iya, benar.
0: Hubungan kamu sama Winda saudaraan ya? Pantas aja, kalian sama-sama cantik. Kamu saudara dari sebelah siapa? Mama atau Papa Winda?
2: Dewi, kenapa sih kamu kepo sekali? Dasar tukang gosip.
0: Kamu kenapa sih? Aku kan cuma tanya. Dasar sombong. Ya udah Ulan, aku pergi dulu. Semoga kamu gak jutek kayak dia.
2: Heh, awas kalau kamu sampai cerita kalau aku sama kamu itu saudara tiri.
1: Tapi kan memang kenyataannya begitu, Win.
2: Aku ndak sudi punya saudara kayak kamu. Ibu kamu itu perempuan kampung yang ngerusak rumah tangga orang.
1: Winda, jaga omongan kamu ya. Jangan kamu sangka aku diam dengan hinaan kamu berarti aku takut sama kamu. Aku cuma kasihan sama mama.
2: Hah? Sekarang sudah berani manggil mama? Eh sadar, siapa yang pantas kamu panggil mama?
3: Win, kamu apa-apaan sih? Kenapa mesti marah terus sama Ulan? Dia kan saudara kamu.
2: Gila, kamu juga udah berani kasihan sama dia. Kamu itu pacar aku, Anto.
3: Iya, aku emang benar pacar kamu. Makanya aku harus ingetin kamu.
2: Kamu lihat kan Bulan, puas kamu udah ngerampas semua dari aku.
1: Aku ngerampas apa sih Win?
2: Masih nanya lagi. Kamu itu udah ngerampas papa, mama, teman-teman aku. Sekarang kamu ngerampas juga perhatian Anto, pacar aku. Aku semakin benci sama kamu, benci!

0: gara-gara anak tak jelas itu. Aku benci.
1: Winda, Mama minta kamu jangan begini, Nak. Aduh, dia itu saudara kamu, Winda.
0: Saudara apa, Ma? Aku heran Mama bisa terima dia, sementara Mama sudah diduakan sama Papa.
1: Winda, kamu salah, Nak.
0: Salah apa, Ma? Apa maksud Mama?
1: Winda, bukan Mama Wulan yang rebut Papa kamu. Tapi Mama.
0: Maksud Mama?
1: Winda, kamu dengar ya, Nak, ya. Dulu, Mama ketemu Papa kamu. Sebenarnya Papa itu sudah beristri. Papa sama Mama Wulan terpisah karena Papa merantau di daerah ini. Dan disinilah Mama ketemu Papa. Dan akhirnya kami menikah, Nak. Tapi sebelumnya Papa sudah memberitahu Mama kalau dia sudah punya istri di Sumatera. Dan Mama tetap menerima Papa, Nak. Setelah setahun pernikahan Mama mengandung kamu. Dan ternyata, kamu tahu, istri Papamu itu juga mengandung Wulan. Jadi, kamu dan Wulan itu hanya beda 2 bulan, Nak.
0: Enggak, pasti Mama bohong, kan? Biar aku bisa terima Wulan.
1: Tidak, Win. Itulah cerita yang sebenarnya, Nak. Mama yang salah.
2: Win, kalau memang kehadiran saya di sini mengganggu kamu, saya minta maaf. Saya bersedia menjauh dari kamu.
1: Tidak, Wulan. Kamu tidak boleh pergi, Nak. Mama akan sangat berdosa. Karena ini adalah wasiat Papa untuk menjaga kamu semenjak Mama kamu meninggal, Nak.
2: Tapi, Ma,
1: tolong Mama, Wulan. Winda, tolong Mama ya, Nak, ya. Bagaimanapun, inilah kenyataannya. Wulan itu saudara kamu, Nak.
0: Kenapa ndak dari dulu Mama sama Papa ceritakan ini sama Winda? Kenapa baru sekarang setelah Winda salah menilai semua ini?
1: Mama sama Papa tidak ingin membuat kamu terpukul, Win. Tapi ternyata salah. Tuhan telah mentakdirkan Papa dan Mama Wulan meninggal lebih dulu. Dan kamu tahu, Papa mewasiatkan Wulan sama Mama. Dan Mama juga ingin menebus kesalahan Mama sama Mbak Asti, Mama Wulan itu, Nak.
2: Ma, Wulan senang Mama sudah mau terima Wulan dan menganggap Wulan adalah anak Mama. Tapi Wulan juga tidak mau merusak kebahagiaan Mama dan Winda.
1: Tidak, Wulan. Maafkan Winda ya, sayang. Winda cuma belum bisa memahami semua ini. Maafkan dia ya, sayang.
0: Ma, aku paham. Aku minta maaf. Aku egois karena aku tidak tahu yang sebenarnya. Wulan, kamu mau kan maafkan aku?
2: Winda, jadi kamu mau menerima aku sebagai saudaramu?
0: Ya, Wulan. Memang tidak ada yang harus saling menyalahkan. Kita adalah cerita mereka. Sekarang, bagaimana kita melanjutkan cerita itu berakhir bahagia?

Alhamdulillah, anak-anak kita sudah bisa menerima semua ini. Aku janji, Mas, akan menjaga Wulan dan Winda dengan segenap cintaku. Dan semoga kalian berdua bahagia.

0: Nur Fitri, silakan dilanjutkan laporannya. Nur Fitri.
1: Salah satunya disampaikan Nur Yasni Yazid yang menilai langkah tersebut menjadi contoh nyata dalam membangun pangan dari tingkat keluarga. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran dinilai dengan kebutuhan, tapi juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan penduduk di pangan berbasis masyarakat. Reporter Nur Fitriani, Lukul GRI, Temudara untuk Indonesia.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sophie, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sophie, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah aja jelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
1: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
1: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
3: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani siang hingga sore nanti?
2: Ya, Hana, terima kasih. Indonesia Menyapa Siang senang sekali akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik diantaranya mengenai registrasi kartu SIM baru yang wajib verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026. Pemerintah akan mulai memberlakukan

0: Registrasi kartu SIM prabayar baru menggunakan verifikasi biometrik wajah secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi perubahan terbesar dalam sistem registrasi pelanggan seluler sejak era registrasi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga atau KK yang diterapkan pada 2017. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 Januari 2026. Regulasi ini mewajibkan calon pelanggan baru melakukan registrasi menggunakan NIK serta data biometrik berupa pengenalan wajah yang terhubung dengan data kependudukan nasional. Melalui aturan tersebut, pemerintah menerapkan prinsip Know Your Customer yang lebih ketat untuk memastikan setiap nomor seluler benar-benar terhubung dengan identitas pemilik yang sah. Tujuannya adalah menutup celah penyalahgunaan nomor telepon yang selama ini kerap digunakan untuk penipuan, spam, dan juga penyebaran informasi palsu hingga tindak kejahatan digital lainnya. Selain meningkatkan akurasi data pelanggan, pemerintah juga ingin mengurangi praktik penggunaan identitas palsu dalam registrasi kartu SIM. Dalam skema baru ini, data wajah digunakan untuk mencocokkan identitas pengguna dengan basis data kependudukan. Pemerintah juga menegaskan data wajah tidak disimpan oleh operator seluler dan hanya digunakan untuk proses verifikasi identitas. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih dalam dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan topik mengenai sekolah rakyat yang mendorong terwujudnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat ini terus diwujudkan melalui pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Melalui program sekolah rakyat ini, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Peran sekolah rakyat dalam membentuk generasi cerdas dan mandiri di masa mendatang ini juga nanti akan kami ulas lebih dalam bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik selanjutnya kami hadirkan juga pantauan transportasi saat libur sekolah, keselamatan menjadi prioritas. Masa libur sekolah ini mendorong peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah, dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pemerintah bersama dengan operator transportasi juga terus memperkuat aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Terkait kondisi transportasi selama libur sekolah dan juga langkah apa saja yang dilakukan agar perjalanan masyarakat tetap aman selama masa libur sekolah ini, nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian topik olahraga sore nanti kami hadirkan juga di ruang dengar Anda dengan topik babak 32 besar yang memasuki hari kedua. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah, tradisi memperingati Tahun Baru Islam dengan kenduri suro di Kampung Keparakan Lor. Seperti apa tradisinya bersama reporter Alfi Anissa Karin.
2: Kota Yogyakarta sebagai kota budaya memiliki cara tersendiri untuk memperingati Tahun Baru Islam. Salah satunya adalah dengan menggelar acara kenduri suro merdi kampung yang dilaksanakan di Kampung Keparaan Lor, Kementerian Mergansan, Kota Yogyakarta.
3: Berbeda. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan Muharram atau bulan Suro. Salah satunya adalah gelaran Kenduri Suro yang diinisiasi oleh warga Kampung Keparaan Lor, Kelurahan Keparaan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Melalui gelaran ini, warga turut menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki Kampung Keparaan Lor, mulai dari potensi kelompok tani, potensi UMKM, hingga potensi seni budaya. Ketua Panitia Kenduri Suro Keparaan Lor, Kuslan Tri Harwanto, menyebut Kenduri Suro diramaikan dengan gelaran Kirab Brigodo yang turut melibatkan ribuan masyarakat. Ada pula gunungan hasil bumi yang merupakan hasil budidaya kelompok tani Mekarjaya dan gunungan berisi produk-produk UMKM warga Keparaan Lor. Gunungan ini turut diarak dan diakhiri dengan rayahan atau diperebutkan oleh masyarakat.
4: Lalu kita juga ada masyarakat. Lalu punah, lalu kita angkat lagi acara ini yang dengan tema ini harmonis dan selaras bermasyarakat. Jadi di situ kita mencoba menyatukan seluruh warga, membuat rukun.
5: 51 sampai 70.
4: Tanpa membedakan status.
3: Kuslan menuturkan, Kenduri Suro kali ini turut mengusung tema selaras dan harmoni dalam bermasyarakat. Ini tidak lepas dari dinamisnya latar belakang warga yang bermukim di Kampung Keparaan Lor. Sementara, Lurah Keparaan, Yusuf Ahbari menyebut, pelaksanaan Kenduri Suro ini turut didukung anggaran kelurahan melalui Musrenbang. Yusuf menambahkan, Kenduri Suro turut menjadi penguat Kelurahan Keparaan sebagai rintisan kelurahan budaya di Kota Yogyakarta. Terlebih, Kelurahan Keparaan terdiri dari 4 kampung, yakni Kampung Keparaan Lor, Kampung Keparaan Kidul, Kampung Pujokusuman, dan Kampung Dipowinatan. Keempat kampung itu memiliki masing-masing potensi yang diunggulkan.
6: Bahwa ini adalah kegiatan melestarikan budaya utamanya Nguri-Nguri Budaya Jambi yang sudah telah dilaksanakan selama 4 atau 5 kali ini. Jadi karena dari antusias warga Keparaan Lor ini tetap mempertahankan, walaupun kita anggarannya kena efisiensi, tapi kita tetap mempertahankan ada kegiatan.
3: Melalui gelaran Kenduri Suro, diharapkan tradisi bisa terus terjaga, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan warga serta mendukung terwujudnya Kelurahan Keparaan sebagai kelurahan budaya di Kota Yogyakarta.
2: Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Bandung untuk melihat sentra cuanki di kawasan Pusdai menjadi persinggahan untuk santapan yang menghangatkan diri di Kota Kembang. Bersama reporter Bilal Wibisono.
7: Dengar, di sudut kota Bandung, di tengah tepatnya, wisata kuliner menjadi salah satu daya tarik dari Kota Kembang ini. Salah satunya di sentra cuanki Pusdai dan di Ponegoro, Kota Bandung, di mana di tengah malam wisata kuliner di sini selalu hidup dan diminati oleh warga Bandung. Seperti apa keseruan di wisata kuliner Cuangki, Pusdai, dan di Ponegoro? Tetap bersama saya, Bilal Lukisono, di video berikut.
8: Suasana ramai selalu terlihat pada malam hari di salah satu sudut kota Bandung, tepatnya di jajaran jalan Diponegoro dan Surapati, Pusdai. Puluhan lampu menyala hingga fajar menjelang. Lampu tersebut berasal dari gerobak-gerobak cuangki yang sejak sore hari menjajakan salah satu makanan favorit warga kota Bandung tersebut. Mereka menjual semangkuk cuangkinya dengan harga yang terjangkau, dimulai dari Rp10.000 tanpa mie hingga Rp15.000 dengan mie. Terjangkaunya harga juga menjadi daya tarik bagi warga Bandung untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasihnya di tempat tersebut. Tua hingga muda terpantau kerap kali menyantap cuangki di tempat ini. Rasa dari cuangkinya juga sangat nikmat dan tak kalah dari kafe-kafe mewah. Cuangki di sini memiliki cita rasa yang khas dan kebersihan yang senantiasa dijaga. Fazrina, salah satu pedagang cuangki di tempat tersebut yang sudah berjualan selama 5 tahun, mengatakan akhir pekan merupakan momen puncak para pengunjung datang untuk berjajan. Omset yang ia dapatkan perharinya rata-rata Rp500.000 dan bisa lebih ketika ramai pengunjung.
7: Udah berapa lama dagang cuangki di sini?
9: Udah hampir 5 tahun lebihan,
7: Pak. 5 tahun ya, lebihan. Oh, 5 tahun lebihan. Berarti selalu di sini ya waktu dagang?
9: Selalu di sini.
7: Tiap hari selalu di sini. Nah, itu yang beli rame apa gimana kalau di sini?
9: Tergantung sih, kalau lagi rame mah rame, kalau lagi sepi mah ya gimana lagi.
7: Momennya biasanya akhir pekan, Nak?
9: Ya, akhir pekan. Biasa kalau sepi-sepi ya pertengahan lah, kadang awal bulan.
7: Awal bulan. Ya. Buka jam berapa sampai jam berapa?
9: Kalau buka untuk sekarang jam 4 sampai jam 4 subuh.
7: 4 subuh ya, 4 berarti subuh. 4 sore 4 subuh, 12 ya, jam. 4 subuh, ya. Cari omset bisa berapa nih kira-kira?
9: Kan tentu sih ya, kadang 500, kadang kalau lagi ramai ditembus 1000 mah.
8: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Nia, yang menyantap cuanki bersama keluarganya, mengaku di tempat tersebut cuanki memiliki rasa yang enak dan tempatnya nyaman serta harga yang terjangkau. Ia menuturkan tempat itu cocok untuk dijadikan tempat bermain bersama anak-anak.
9: Nia, teteh udah sering makan di sini, teh?
5: Dibilang sering enggak,
9: jadi beberapa kali lah ya.
5: Cuman ya.
9: Kenapa teh kalau boleh tahu menghabiskan akhir pekan gitu di cuanki ini?
5: Enak lah ya. Enak aja gitu. Sambil ngajak main anak-anak juga. Terus tempatnya
9: nyaman ya.
5: Iya, nyaman.
9: Gitu. Harganya juga enggak
5: ya, gitu.
9: Kan biasanya harga suka ngagetin sini mah normal ya.
5: Ini mah enggak ya.
9: Nah,
5: terus makanannya juga
9: enak, bersih ya.
5: Iya.
8: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3, terus mengundang di Indonesia.
10: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat telah menyita 4,8 ton narkotika dari luar negeri sepanjang 2026. Hingga 24 Juni, sebanyak lebih dari 800 kasus penyelundupan berhasil diungkap dengan Bandara Soekarno-Hatta menjadi titik penindakan terbanyak. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan hasil penindakan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 6,8 juta masyarakat Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Bea Cukai juga terus memperkuat kerjasama dengan BNN, Polri, serta otoritas internasional untuk membongkar jaringan penyelundupan lintas negara. Informasi ini dan informasi lainnya selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Pengembangan warisan budaya lokal Bali semakin digencarkan dan dilestarikan. Salah satunya melalui produksi uang kepeng dengan pakem tradisi yang tidak hilang. Dari Kelungkung Bali, Ude Kamasan tetap eksis mempertahankan warisan uang kepeng dengan tetap menjaga keaslian dan kualitas produk. Bersama reporter Tri Larasati.
2: Baik pendengar juga pemirsa dimanapun berada, saat ini kami sedang berada di kawasan Kelungkung, tepatnya sedang berada di tempat produksi UD Kamasan Bali, dan kami akan memperbincangkan berkaitan dengan potensi daerah yang ada di sini dan produk-produk yang telah digarap serta diproduksi dipasarkan oleh owner, yakni Bapak Imade Sukma Swacita. Seperti apa? Berikut kami hadirkan perbincangan dengan owner dari UD Kamasan Bali.
3: Kalau untuk menjaga nilai lokal dalam produk khususnya yang ditonjolkan seperti itu, UD Kamasan seperti apa Pak untuk proses bahkan sampai akhirnya?
4: Iya, kalau untuk produk lokal kita selalu orientasi kita adalah masih tetap ke lokal, karena justru masyarakat pariwisata yang berkunjung itu melihat itu ciri khas lokalnya sebetulnya. Terbukti dari beberapa yang kita sudah pertahankan produk lokal itu sampai bisa dipercaya sebagai souvenir-souvenir. Terbukti daripada waktu G20 ya di Bali diadakan itu, jadi Bapak Presiden waktu itu memilih produk kami. Sedangkan produk itu sebetulnya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai sarana upacara. Seperti ya lumbung, ya gedong, jukung, nah itu sebetulnya di Bali Peselang pada saat karya-karya besar. Nah jadi kalau kita pertahankan produk-produk lokal kita yang berkaitan dengan sarana upacara itu sangat menarik gitu. Gitu. Jadi marilah kita ya, kita di Bali ya, jangan terlalu banyak kita merubah produk kita sampai menghilangkan ciri khas lokal kita, itu akan menjadi suatu persaingan yang lebih gampang. Tapi kalau produk lokal kita pertahankan, ada kaitan dengan kebudayaan dan tradisi secara filosofi dan ritual, itu sangat menarik.
2: Kalau untuk tantangan sejauh ini yang dihadapi UMKM, seperti apa Pak dalam mempertahankan nilai kearifan lokalnya mungkin di produk, sehingga nantinya bisa berpengaruh pada pariwisata Kelungkung?
4: Kalau apa namanya tadi, tantangannya adalah satu, itu produk-produk yang tidak asli. Jadi produk tiruan. Contoh, kita melakukan apa namanya ide daripada Pak Gubernur untuk melestarikan jinah bolong Pancadatu. Pancadatu itu kan memang syaratnya itu ada lima elemen ya, elemen logam terdiri dari emas, perak, dengan tembaga besi. Tapi bagi mereka yang tidak tahu seperti itu, dia melakukan suatu jiplakan kemudian dengan bahan yang bukan Pancadatu, tapi ngomongnya Pancadatu. Nah itulah, jadi produk tiruan yang menjadi hambatan buat kita, tapi kita juga tetap melestarikan itu dan bertahan untuk memang sebetulnya kayak begitu. Caranya bagaimana? Apabila ada yang memesan di kita untuk upacara, kita libatkan mereka untuk melihat langsung, untuk melibatkan, untuk mencampur bahannya. Jadi bisa teratasi seperti itu.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan selalu informasi lainnya berkaitan dengan potensi-potensi daerah yang ada, khususnya di Provinsi Bali. Saya Larasati, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan ke Bangka Belitung untuk melihat Berawal dari hobi yang mengoleksi bilah, penyembelih sapi asal Bangka Belitung mencoba membuat bilah sendiri yang akhirnya karyanya banyak diminati para penyembelih. Bersama reporter Bustomi Ahmad.
5: Pendengar dan pemirsa RNA dimanapun Anda berada, kali ini kita mengangkat dalam potensi daerah terkait pengrajin bilah yang merupakan asli dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana dari pengrajin bilah ini yang dihasilkan dari pengrajin asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengolah bahan dasar besi menjadi siap pakai yang hasilnya seperti parang, pisau, dan lain sebagainya. Dan pendengar, terkait hal itu kita akan mengulik lebih lengkap terkait proses dan ataupun hasil yang telah dilakukan oleh pengrajin bilah asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berikut ini. Kita ikuti perjalanan selanjutnya.
6: Bermula dari mengoleksi berbagai jenis bilah atau pisau untuk menyembelih sapi, Saparudin, warga Kampung Dul, Kelurahan Pangkalan Baru Bangka Tengah, Bangka Belitung, kini dikenal sebagai pengrajin bilah. Keahliannya dalam membuat bilah yang tajam, berkualitas dan estetik telah menarik perhatian para penyembelih sapi dan pedagang daging di berbagai wilayah di Bangka Belitung. Saparudin mengisahkan bahwa kecintaannya terhadap bilah sudah dimulai saat dirinya menjadi pemotong sapi dan tergabung dalam komunitas penyembelihan hewan, yakni Siar Sembelih Halal atau Sabilal Babel. Ia sering membeli dan mengoleksi bilah dari berbagai daerah, hingga akhirnya tertarik untuk mencoba membuat bilah sendiri.
7: Apa yang hobi? Hobinya membuat bilah yang dikhususkan untuk penyembelihan, untuk menyembelih sapi atau kambing. Tapi rata-rata bilah yang saya buat itu dipergunakan untuk menyembelih sapi, untuk di Sibilal. Semenjak bergabung dengan Sibilal, saya sudah tahu cara mengasah, cara membuat itu. Mulanya saya bisa membuat, tapi belum ketemu cara mengasah supaya bisa sampai setajam sembelihannya, yang khusus untuk setajam-tajamnya lah gitu. Ya bisa untuk motong kertas, sampai batas motong kertas, kertas APS ya. Nah itu udah masuk kategori untuk bisa nyembelih hewan. Nah ini ya.

0: Dalam proses pembuatannya, Saparudin memilih bahan berkualitas tinggi yang ditempa dan diasah secara manual untuk menghasilkan bilah yang tajam dan presisi. Tak hanya itu, Saparudin juga membuat gagang dan sarung bilah sehingga memiliki tampilan yang estetik.
1: Saya buatnya ini di rumah, terus kerjasama dengan teman yang nempa buat bilahnya, buat ini apa bentangan plat. Nah, terus di rumah saya bentuknya di rumah. Setelah dibentuk, baru saya antar lagi ke teman untuk disepuh, kemudian baru dipoles kembali sampai masang gagang dan buat sarungnya sampai jadi seperti ini. Nah, berarti kalau udah jadi seperti ini, udah bisa dipakai untuk nyembelih hewan kurban atau nyewa sapi yang biasa kita pergunakan di Sibilal.

0: saat ini, usaha kerajinan bilahnya sering dipamerkan dan dijual dalam kegiatan komunitas Sabilal Bubble. Terkadang ia juga menerima pesanan yang menginginkan produk berkualitas dan produk handmade. Keberhasilan Saparudin menunjukkan bahwa hobi yang ditekuni dengan serius bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Ia pun berharap bilah buat manfaat untuk kebutuhan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.
1: Demikianlah hasil dari perjalanan kita terkait pengrajin bilah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ikuti perjalanan kita selanjutnya dari tim RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekian dan terima kasih.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 29 Juni. Pastikan Anda juga selalu menyaksikannya setiap harinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar pemutusan hubungan kerja PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Ia menjelaskan mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit, sehingga pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja. Selain itu, pemerintah juga mengawal penyelesaian kasus PT Pakerin, PT Molex Ayus, hingga sejumlah perusahaan lain, agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi. Said juga menyampaikan tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain. Berita dalam negeri lainnya, terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, John Field, mengaku hilaf saat memberikan uang kepada sejumlah pejabat Bea Cukai guna mempermudah pengurusan barang atau kontainer PT Blue Ray Cargo. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, saat ini masih berlangsung kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap di Bea Cukai dengan melibatkan terdakwa John Field dan kawan-kawan yang merupakan pendiri dan pemilik PT Blue Ray Cargo. John Field dan kawan-kawan mengakui bahwa mereka telah memberikan suap kepada oknum pejabat di Ditjen Bea Cukai agar kontainer mereka atau barang mereka lolos dari pengawasan kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Namun pengacara dari John Field dan kawan-kawan bahwa mereka mendapatkan ancaman kalau tidak memberikan uang suap, Blue Ray Cargo kontainernya akan dipersulit dan dimasukkan ke jalur merah dalam kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut pernyataan dari pengacara John Field dan kawan-kawan.
2: Yang melibatkan campur tangan manusia, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang.
1: John Field dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa oknum Bea dan Cukai tersebut telah menerima uang dari PT Blue Ray Cargo sebesar 91 miliar rupiah lebih. 61,9 miliar diberikan kepada pejabat Ditjen Bea Cukai dan 30 miliar diberikan kepada PNS di Ditjen Bea Cukai. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Amerika Serikat dan Iran sepakat menghentikan permusuhan dan akan mengadakan pertemuan di Qatar pada Selasa mendatang untuk membahas perselisihan terkait Selat Hormuz. Sebelumnya, bentrokan yang sempat terjadi dipicu perbedaan penafsiran terhadap implementasi nota kesepahaman atau MOU yang mengakhiri perang, khususnya ketentuan terkait Selat Hormuz. Berdasarkan MOU tersebut, Iran berjanji mengupayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat sepakat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dalam pembicaraan di Swiss pekan lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance dan delegasi Iran juga sepakat membentuk jalur komunikasi langsung antara militer Amerika Serikat dan Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk mengkoordinasikan pelayaran di Selat Hormuz. Berita olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi semakin optimis menghadapi Wimbledon yang akan berlangsung pada pekan ini. Setelah menjuarai Bad Homburg Open 2026, Aldila bersama pasangan petenis Rusia Vera Zhovanareva meraih gelar ganda WTA 500 Bad Homburg Open di Jerman usai mengalahkan unggulan ketiga Demi Serge Ellen Perry dengan skor 6-1, 4-6, 10-5. Bagi Aldila, keberhasilan tersebut menjadi lebih dari sekedar trofi. Gelar ini memperkuat keyakinannya terhadap kualitas permainannya yang ia tampilkan sepanjang turnamen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Orange melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Orange tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia. Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Menurut Presiden, setiap masukan yang bertujuan menyelesaikan persoalan masyarakat akan diperhatikan dan ditindaklanjuti. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, KDMP, dan SPPG. Sinergi diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA memperkuat implementasi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak LPKRA. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ABH. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
2: Warta Nusantara.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan pentingnya ketangguhan keluarga untuk membangun masa depan Indonesia dalam momentum Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 yang dipusatkan di Yogyakarta. Bersama reporter Dian Parwanto. Dian Parwanto.
4: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 dipusatkan di Yogyakarta dengan digelar upacara bendera di Benteng Frederick pagi tadi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN WIHJ menegaskan bahwa ketangguhan institusi keluarga bukan lagi sekedar pilihan alternatif, melainkan sebuah keharusan mutlak dan urgensi nasional. Menurut WIHJ, peringatan Harganas tahun ini harus dijadikan sebagai jeda kultural untuk mengevaluasi kembali peran keluarga di tengah gemburan zaman modern yang penuh ketidakpastian. Secara khusus, Mendukbangga memberikan pesan kepada para ayah di seluruh Indonesia untuk memperingat untuk dampak buruk dari fenomena fatherless country, di mana seorang ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis bagi anak-anaknya.
5: Jika institusi keluarga rapuh, pada zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional. Ketangguhan keluarga ini berkolerasi linier dengan masa depan Indonesia. Kita sedang berada di jendela peluang historis bonus demografi. Ini merupakan peluang yang bisa meletakkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, kondisi ini bisa merubah menjadi bencana demografi, ledakan pengangguran dan runtuhnya stabilitas sosial jika ledakan usia produktif ini tidak berkualitas. Oleh karena itu, transformasi kualitas sumber daya manusia tidak boleh ditunda, dan itu tidak dimulai dari bangku sekolah atau dunia kerja, melainkan dari dalam rahim ibu dan pengasuhan keluarga.
4: Usai memimpin upacara di Benteng Frederick, Mendukbangga beserta rombongan juga melanjutkan rangkaian khidmat dengan melakukan ziarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan TMP Kusuma Negara siang tadi sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Wonogiri menyampaikan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan dan BPNT di Kabupaten Wonogiri mulai dilakukan pada bulan ini dengan total puluhan ribu penerima manfaat. Bersama reporter Sofi Asegaf. Sofi.
6: Baik pendengar, penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kabupaten Wonogiri mulai dilakukan pada bulan ini. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan proses penyaluran dilakukan sesuai ketentuan agar tepat sasaran. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Tia Serjanto, mengatakan penyaluran bansos rutin di daerahnya mengikuti kebijakan dari Kementerian Sosial. Untuk tahun ini, jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Wonogiri tercatat sebanyak 37.142 orang, sementara penerima BPNT mencapai 36.435 orang. Dan nilai bantuan yang digelontorkan juga cukup besar, untuk total anggaran PKH mencapai Rp22.285.200.000, sedangkan anggaran BPNT sebesar Rp21.861.000.
5: Baru apa namanya pelaporan, di mana yang tersalur, di mana yang gagal tersalur atau tidak tersalur, baru kami baru diterima oleh teman.
6: Dan Anton juga menjelaskan data penerima bantuan tahun ini masih dalam tahap rekapitulasi sehingga kemungkinan terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ia juga menekankan bahwa program bantuan sembako kini telah berubah nama menjadi bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Demikian laporan Sofia Cekov, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
3: Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan pengawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai upaya memperkuat edukasi untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
8: Ya, baik, pendengar. Menyikapi kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang berinisial YTR beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pemantauan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kepala DP3A Kota Bandung, Sumiati, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan di tingkat kewilayahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah, tokoh masyarakat, hingga Kementerian Agama. Menurutnya, pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai persoalan yang dialami anak, terutama kasus kekerasan, sehingga penanganannya dapat dilakukan sebelum kondisinya semakin berat. Menegaskan keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan menjadi kunci dalam melindungi anak. DP3A juga mengajak seluruh organisasi masyarakat dan komunitas hingga tingkat bawah untuk aktif melaporkan apabila menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya, kasus kekerasan dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan pendidikan yang masih kerap diwarnai kasus perundungan atau bullying. Untuk memudahkan pelaporan DP3 Kota Bandung telah menyediakan berbagai kanal pengaduan masyarakat dapat datang langsung ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA menghubungi melalui WhatsApp, telepon, layanan maupun menggunakan aplikasi Senandung Perdana. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui Puskesmas Pemberdayaan Perempuan atau Puskesmas PP di tingkat kelurahan. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan ke UPTD PPA apabila telah memenuhi unsur tindak kekerasan.
9: Masyarakat kalau misalkan terjadi kekerasan itu harusnya berani speak up, berani melapor, berani bicara. Karena kalau tidak berani bicara itu kasusnya akan terus berjalan. Dia akan terus-terusan jadi korban dari pihak pelaku gitu. Nah, makanya edukasi kami dalam berbagai pertemuan dengan kewilayahan gitu ya, semua stakeholder lah, termasuk juga dengan sekolah, dengan juga akan kerja sama dengan.
8: Sementara itu, sementara bagi masyarakat yang mengalami gangguan psikologis, depresi berat atau memiliki kecenderungan yang menyakiti diri sendiri, DPA juga mengarahkan agar memanfaatkan layanan pusat pembelajaran keluarga Puspaga yang berlokasi Jalan Ibrahim Aji. Sehingga Puspaga berbasis masyarakat yang telah berjalan sekitar 6 bulan di Kecamatan Ujung Berung juga dinilai efektif membantu penerangan awal. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI Plus Mudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial dan peralatan masjid untuk membantu masyarakat, serta mempererat hubungan antara Polri dan warga. Bersama reporter Bambang Syaputra.

0: Oh iya, masih kosong mbak, sampai bulan depan.
1: Oke, aku pesan ya bulan depan.
0: Oh iya iya iya, kami tunggu kedatangan.
2: Sembilan satu FM RRI Bone.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Di siang ini senang sekali saya Eni Adnan bisa menemani Anda dalam program Bincang Siang di 91 FM RRI Bone. Dan di siang ini tema kita terkait dengan merencanakan keluarga menyiapkan generasi emas 2045. Sudah bersama narasumber kita di siang hari ini, yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, ada Bapak Andi Aswad Esos MSC. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio RRI Bone di tengah kesibukan Bapak. Dan Pak Andi tidak datang sendiri, saat ini bersama dengan Bapak Sekretarisnya yakni Bapak Fadli Sagaf SSTP MH. Terima kasih Pak. Dan tema kita di siang hari ini cukup menarik terkait dengan merencanakan keluarga menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Tapi Pak, jika kita melihat kondisi saat ini di Kabupaten Bone, bagaimana gambaran kualitas keluarga berdasarkan data dan pengalaman DPPKB?
4: Ya, baik, saya memberikan gambaran bahwa kami di DP2KB
3: iya,
4: bahwa untuk remaja untuk menuju emas ya ke 2045, tentu pihak remaja ini kita ini sebagai adalah hulu penentu masa depan.
3: Iya.
4: Di mana mereka telah berorientasi untuk memiliki pasangan hidup serta melanjutkan transisi kehidupan. Selanjutnya oleh karena itu agar langkah mereka terarah dan meminimalisir risiko yang bisa saja terjadi di dalam keluarga akibat emosional yang belum matang, tentu kesehatan, tentu juga khususnya reproduksi yang tak terjaga, dan tentu juga dengan adanya pergaulan bebas, di mana ini kita ini di P2KB ini kita mengambil langkah-langkah sampai sejauh mana sehingga pembinaan generasi muda ke depan, di mana ini kita ini menyasar 370 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone, di mana kita ini memang mempunyai ada beberapa program unggulan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terus selanjutnya kami sampaikan bahwa di sini momen yang memang untuk bulan ini di mana kami diwawancarai oleh RRI 91 FM Bone, kami sangat berterima kasih karena momen tepat sekali, karena di mana momen ini tanggal 29 adalah hari keluarga nasional.
3: Iya.
4: Di mana momen ini keluarga nasional, tentu dengan adanya berkelanjutan di mana pembinaan-pembinaan di mana hari keluarga nasional ini adalah

0: bahwa harga nasi ini ke-33 di Bone ini, pada umumnya di Sulawesi Selatan, melaksanakan kegiatan ini, tentu perang ayah di sini dengan adanya pembinaan-pembinaan ke depan memang dibutuhkan sekali dalam hal kesultanan ayah, di mana beliau ini Pak Bupati sudah kami testimoni bahwa ayah mengambil rapor dengan gemar, terus juga ayah mengantar anak sekolah pada hari pertama sekolah. Tentu ini dalam hal pembina-pembina kedepannya.
1: Ya, baik. Tadi Pak Kadi sempat mengatakan bahwa DP2KB Kabupaten Bone ini ada beberapa program unggulan. Mungkin Pak Sekretaris bisa dijelaskan ada program-program unggulan apa saat ini?
2: Ya, terima kasih. Jadi benar, memang dikatakan bahwa di DP2KB ini ada beberapa memang yang menjadi program andalan kami ya. Jadi banyak program kami unggulkan dan menjadi prioritas bagi masyarakat. Seperti salah satunya adalah saya sambung tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadis, yaitu seperti gerakan Ayah Teladan Indonesia atau kami singkat dengan istilah GATI. Nah, program ini dibuat agar anak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang setara dari kedua orang tuanya. Jadi bukan hanya ibu, tetapi diharapkan ayah juga sangat berperan penting dalam pola pengasuhan anak. Nah, di mana selama ini seperti saya katakan tadi, tugas pola asuh hanya dibebankan kepada ibu. Nah, yang kita harapkan kan di samping dari ibu juga kepada ayah juga. Yang selama ini yang notabene di masyarakat ayah hanya dianggap sebagai pencari nafkah.
1: Tulang punggung.
2: Tapi secara hakikatnya pola tumbuh kembang anak, baik kecerdasan secara emosional maupun secara mental, sangat-sangat dipengaruhi oleh pola asuh dari ayah dan ibu.
1: Iya, tapi sebenarnya Pak Sekretaris, apa kesalahan pola asuh yang masih saat ini ditemukan di tengah masyarakat?
2: Iya, ketika kita berbicara kesalahan pola asuh ya, sekira itu tadi pola asuh yang baik adalah bukan hanya di lingkungan pendidikan di sekolah, akan tetapi di lingkungan keluarga ya. Jadi saya kira pola asuh selama ini yang baik adalah bagaimana kedua orang tua, baik ayah dan ibu, memberikan dan menunjukkan cinta, kasih dan sayang kepada anak-anaknya ya, tanpa ada unsur membeda-bedakan ya. Saya kira itu yang paling pokok.
1: Baik, kita kembali lagi ke Pak Kadis. Pak, saat ini Pak, strategi yang dilakukan DPPKB agar program perencanaan keluarga ini benar-benar dipahami oleh masyarakat dan diterapkan oleh masyarakat, bukan hanya sebagai slogan.
0: Baik, terima kasih. Tentu dalam hal pembinaan itu memang pada dasarnya tentu pertama tentu kita dalam keluarga sendiri dulu, dan memang pada dasarnya kami di sini DP2KB ini kami ada beberapa namanya TPK, tenaga pendamping keluarga. Di tenaga pendamping keluarga ini 1.800 lebih di Bone, dan tambah penyuluh kami 147. Jadi memang kita menyasar ini tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita menyasar memang beberapa semua desa yang ada di dan luar kelurahan yang ada di Kabupaten Bone. Dengan ada pun pola-pola yang kita gunakan atau strategi, tentu dalam hal ini pembinaan pertama mental. Pada dasarnya ini kita memang bina betul bahwa ini penyuluh, tenaga penyuluh kita ini adalah selaku sebagai ujung tombak di bawah. Terbukti bahwa kita di Bone ini alhamdulillah tahun 2025 kita menghargai kita mendapat penghargaan dan juara 13. Alhamdulillah. Terus setelah ini tahun khusus untuk tahun 2026 baru semester pertama kita sudah mendapatkan juara sebanyak 10. Insya Allah mungkin karena harga nasi ini nanti ditempatkan di Wajo, minggu ketiga bulan Juli insya Allah kita laksanakan

0: harga NAS, hari keluarga nasional, dan insya Allah tentu dengan pola yang kita laksanakan dengan pembinaan-pembinaan apa yang disampaikan tadi Pak Sekretaris, ada memang program unggulan kita tadi, salah satunya tadi Gati. Tentu juga kami terlibat ini dua, ada program nasional namanya MBG, kami juga terlibat di dalamnya, namanya 3B, ibu hamil, menyusui, dan balita. Di mana ini ada juga gerakan orang tua asuh cegah stunting. Genting. Ya itu semacam itu unggulan-unggulan kami yang ada di DP2KB di Kabupaten Pone.
1: Baik, Pak. Tapi Pak, seberapa penting pemerintah desa, kemudian penyuluh KB, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan di sekolah untuk mensukseskan program perencanaan keluarga ini?
0: Kalau sejauh mana atau penting, ya itu sangat diharapkan dan sangat penting. Dalam hal keterlibatan ini mulai dari unsur perkebinca, camat, polse, dan ramil, tentu dengan yang lainnya, dengan dari kesehatan. Kesehatan kami selalu beriringan ini. Kami selalu beriringan dengan kesehatan, termasuk juga pendidikan. Jadi kami juga ini ada lini sektor 3 ini memang selalu beriringan dalam hal pembinaan-pembinaan di bawah, baik di TK, baik di SD, baik sampai SMP, sampai SMA. Bahkan kita ini bisa nanti kedepannya ini selalu juga banyak sharing dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Pone.
1: Baik-baik, Pak Sekretaris, mengapa sih sebenarnya edukasi tentang perencanaan keluarga perlu diberikan kepada remaja, padahal mereka kan belum menikah?
2: Ya, menarik sekali pertanyaannya ini. Justru di usia remaja, memang sedini mungkin harus ditanamkan di dalam

0: Tapi mungkin juga dia mempunyai anak, bahwa itulah muncul, biasa muncul bahwa nada pito ni sedih waktu nalo. Nah, itu tadi itu tadi punya.
1: Iya. Karena terkadang Pandi, mohon maaf saya potong. Karena terkadang kita melihat di masyarakat bahwa karena faktor adat, ada anaknya misalkan dilamar karena usianya yang tidak mencukupi, akhirnya nikah siri dulu. Nanti pada saat usia mencukupi baru nanti nikah secara negara. Nah, ini yang terkadang keliru tentunya di masyarakat. Nah, bagaimana DP 2KB melakukan penyuluhan bahwa menikah dini itu tidak baik juga untuk kesehatan, ataukah apakah sekarang ini aktif turun ke desa-desa untuk menjelaskan kepada masyarakat yang mungkin masih belum tahu, Pak Andi, mungkin yang masih mengikuti tradisi budaya zaman dulunya.
0: Tapi jadi kalau persoalan itu budaya tadi bahwa biasa menikahkan anaknya setelah istilahnya nanti pada saat baru, saya mungkin mbak ditunjari kalau ada seperti itu.
1: Baik.
0: Kita di Bone itu memang dengan adanya ini selalu sosialisasi dengan pencegahan pernikahan di ini memang benar apa adanya yang disampaikan tadi Pak Upi bahwa ini sudah berkurang. Karena itu tadi memang pihak dari kementerian urusan agama itu tidak mau.
1: Iya, nah, betul, betul.
0: Dan termasuk juga akan terlibat jadi ini kesehatan jatinya.
1: Iya, betul, betul. Baik, kita ke Pak Sekretaris lagi. Tabe, apa sebenarnya manfaat nyata dari perencanaan keluarga untuk masa depan anak nanti, bukan hanya bagi orang tuanya?
2: Ya, saya kira terkait perencanaan ke depan ya.
1: Iya.
2: Saya kira remaja adalah hulu penentu masa depan di khususnya di 2045 ini ya ke depan ya. Saya kira mereka telah berorientasi untuk memiliki pasangan hidup serta menjalankan transisi kehidupan selanjutnya. Nah, oleh karena itu agar langkah mereka terarah dan meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi di dalam keluarga akibat emosional yang belum matang, serta kesehatan khususnya reproduksi yang tak terjaga. Untuk itu mereka dibekali dengan edukasi tentang perencanaan berkeluarga seperti usia ideal menikah. Ya, saya kira berhubungan juga tadi ini yang disampaikan terkait pernikahan dini. Ya. Kemudian di mana di dimensi kesiapan berkeluarga serta kesehatan reproduksi. Kemudian pencegahan stunting hingga gizi ya ke depannya. Nah, ini adalah benteng pelindung agar mereka mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi masa depan mereka sendiri serta demi melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan berkualitas nantinya.
1: Sekiranya
2: seperti itu.
1: Nah, sekarang ini kan masih ada yang beranggapan bahwa program keluarga berencana itu hanya membatasi jumlah anak. Nah, bagaimana Bapak Sekretaris meluruskan pemahaman tersebut?
2: Ya, saya kira berbicara terkait program berencana ini bukan hanya membatasi jumlah anak, jumlah anak, akan tetapi juga jarak antara anak satu dengan anak yang kedua misalnya ya. Ya, kenapa? Di samping untuk memberikan menjaga perhatian kepada 1000 hari pertama kehidupan anak ya, di mana 1000 hari kehidupan anak dia berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, di samping juga itu untuk menjaga kesehatan ibunya. Nah, baik secara mental atau psikis, sekiranya kita biasa mendengar dengan istilah baby blues ya. Nah, di samping itu juga menjaga kesehatan reproduksi ke depan untuk si ibu kelak ya, ketika ingin melahirkan kembali, sekiranya itu.
1: Baik, baik, baik. Pak Andi, seperti apa sih sebenarnya gambaran keluarga yang berkualitas yang mampu melahirkan generasi emas?
0: Ya, gambaran yang memang untuk generasi yang dihasilkan oleh pihak keluarga tentu dengan adanya pola asuh memang ya memang sedini mungkin dilaksanakan pihak orang tua. Di mana ini kita ini gerakan orang tua asuh memang kita sudah salah satunya unggulan

0: yang ada di Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana. Terus kami sampaikan juga bahwa salah satunya juga ini untuk melihat generasi yang memang potensial ke depan, kita ini memang pada dasarnya siap siaga dan siap selalu hadir dalam hal pembinaan-pembinaan, sehingga ke depan anak-anak kita yang memang kita mau tergantung kita lihat karakter ini anak di mana mau dibawa.
1: Jadi seberapa erat hubungannya antara perencanaan keluarga dengan upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Bone, Pak?
0: Kalau kami kan berisikonya, Bu.
1: Iya.
0: Tabe. Banyak kami di Dinas Pendidikan Penduduk itu berisiko stunting. Kalau yang stunting itu betul di kesehatan.
1: Iya.
0: Kami tadi itu tadi yang berisikonya itu memang sejauh mana itu tadi salah satunya pencegahan pernikahan dini. Tapi ada istilah kita ini di Dinas Pendidikan Penduduk ada namanya KB Mobile.
1: Iya.
0: KB Mobile ini kita selalu bukan saja pelayanan KB, tapi kita ini dengan penyuluh di bawah dengan tenaga kesehatan mengkampanyekan bagaimana ini ke depan bisa dalam hal berisiko stunting ini bisa kita wujudkan bersama dengan adanya program pemerintah.
1: Itu. Baik. Dan menurut Bapak untuk saat ini apa tantangan terbesar dalam membangun keluarga yang berkualitas di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dengan kondisi ekonomi saat ini?
0: Makanya tantangan tadi terbesar itu ya itu selalu ada pendampingan. Dengan adanya pendampingan ini memang kita ini di Dinas Pendidikan Penduduk itu tadi saya gambarkan bahwa kami ada tenaga pendamping 1000 lebih. 143 penyuluh. Kalau masalah apa tadi itu keberhasilan ya mungkin bisa kita tadi yang saya sampaikan tadi bahwa keberhasilannya tergantung dari di mana ini Hari Keluarga Nasional ini tepat sekali. Kita selalu orang tua hadir di sini maksudnya ayah wajib hadir. Walaupun pada dasarnya tadi yang sampaikan tadi Pak Sekretaris bahwa ayah bukan hanya sekarang mencari nafkah. Tapi istilahnya ini sudah termasuk semua ayah ibu ini sudah di dalam pembinaan dalam keluarga memang kita ini sudah selalu wajib hadir dalam hal pembinaan sehingga ke depan apa yang didengungkan ini tadi dengan tema pada hari ini ya generasi menuju ke emas 2045.
1: Baik Pak, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu sebelum kita akhiri kebersamaan kita di bincang siang kali ini. Terakhir Pak Andi, apa pesan Bapak untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bone agar semakin sadar bahwa masa depan Indonesia itu dimulai dari keluarga yang direncanakan sehat dan berkualitas?
0: Tabe, kalau masalah pesan pada seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Bone, tentu pertama marilah kita melihat pola asuh anak kita. Selalu hadir di pada saat di mana anak kita itu selalu kelihatan hadir. Di mana apalagi di era teknologi ini ya bukan lagi rahasia. Tapi dengan adanya selalu hadir orang tua keduanya ini ya tentu anak-anak kita ini ke depan merasa memiliki, merasa memiliki sehingga mungkin tidak ada juga terlibat dalam hal salah satunya narkoba. Sehingga pembinaan-pembinaan kita ini dengan dibarengi dari dinas terkait, bukan saja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hadir, tapi mungkin lini sektor yang ada di Kabupaten Bone ini memang kita turut serta hadir dalam hal pembinaan-pembinaan generasi muda sehingga apa yang dicita-citakan untuk generasi muda emas ini 2045 bisa kita terwujud. Tentu dengan harapan pimpinan kita Bapak Bupati dan Wakil Bupati, insya Allah kami yakin dan percaya bahwa kami diwanti-wanti terus pimpinan bahwa bagaimana mensinkronkan program ini yang memang betul-betul menyentuh kepada masyarakat luas sehingga pembinaan generasi salah satunya tadi ya alhamdulillah kami di Bone ini mendapatkan juara yang mewakili Sulawesi Selatan itu dari pembinaan remaja, genre namanya, gerakan remaja ya.
1: Ya. Ya itu. Baik, Pak Sekretaris, closing statement-nya.
2: Ya, jadi saya, ya kebetulan hari ini adalah hari momentum Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir ya.
1: Iya.
2: Saya juga seorang ayah.
1: Iya.
2: Ya. Jadi saya mengajak kepada kita semua, khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone untuk kembali merefleksikan pentingnya peran keluarga. Baik ayah maupun maupun ibu. Tema ini adalah seruan aksi nyata untuk kita semua. Sosok ayah tidak boleh lagi hanya hadir sebagai pencari nafkah di lingkungan keluarga, melainkan harus hadir secara utuh, baik secara fisik, pikiran, dan emosional bagi keluarga, intinya psikis anak itu. Nah, masa depan anak dan kesejahteraan keluarga bukanlah tugas satu orang, melainkan saya kira tugas tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu.
1: Baik.
2: Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Sekretaris dan juga Petek Kadis, terima kasih banyak. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyertai kami dalam program Bincang Siang kali ini. Dan semoga dialog hari ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat untuk semakin peduli terhadap pentingnya perencanaan keluarga demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan generasi emas Indonesia tahun 2045. Saya Eni pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang.

0: Harga nasional, Harganas ke-33 pada 29 Juni 2026. Salah satu program yang terus diperkuat adalah Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan Fatmawati mengatakan, program ini menyasar seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa dengan membentuk komunitas ayah yang saling mengajak untuk aktif mendampingi tumbuh kembang anak. Program tersebut kemudian diperkuat melalui gerakan ayah mengambil raport atau GEMAR dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS.
1: Fenomena fatherless itu kan kita mengambil dari angka yang ada di dalam statistik ya, di Badan Pusat Statistik seperti itu. Jadi fenomena ini meningkat sehingga diadakan beberapa program-program untuk tema Harganas kali ini ajak ayah wajib hadir. Sejatinya sebenarnya ketika kementerian kami terbentuk oleh Pak Menteri itu ada quick win yang namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini menyasar kepada semua halayak masyarakat sampai ke desa-desa. Ada namanya dekat desa yang memang di dalam desa tersebut itu unsur-unsur komunitas ayah bisa tentunya bergerak dalam hal mewajibkan ayah hadir dalam hal tersebut.
0: Sementara itu, warga Makassar Ika menilai peran ayah sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena bisa menumbuhkan percaya diri anak, menghadirkan rasa aman dan nyaman, serta mampu membangun kedekatan emosional antara anak dan ayah. Ibu dua orang anak ini mengaku salah satu bentuk yang pernah dijalankan seorang ayah, yakni mengantar anak ke sekolah.
2: Menurut saya, bapak-bapak ini mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan anak ya. Jadi anak-anak tuh merasa kayak lebih mengenal sosok bapaknya ke sekolah, bagaimana dia berproses belajar. Tentunya dia nggak cuma mengambil raport. Untuk antar jemput pun bapak itu dibutuhkan begitu.
0: Adapun tema Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yakni Ayah Wajib Hadir.
3: Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 menjadi pengingat pentingnya kehadiran sosok ayah dalam tumbuh kembang anak. Di Kabupaten Bone akan dilaporkan bersama rekan Suryani Arifin.
4: Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 menjadi pengingat pentingnya kehadiran sosok ayah dalam proses tumbuh kembang anak di Kabupaten Bone. Seorang ayah dua anak, Agustapa menjadi inspirasi karena tidak canggung dan tanpa gengsi, terlibat penuh dalam mengasuh buah hatinya. Warga Kecamatan Taneteretang Timur ini rutin berbagi peran domestik bersama sang istri, mulai dari memandikan anak, memakaikan bedak, membuatkan susu, hingga membersihkan kotoran saat anak buang air besar. Agustapa menyatakan, keterlibatannya dalam pengasuhan bukanlah hal yang memalukan, melainkan bentuk tanggung jawab seorang ayah. Ia menilai tantangan utama bagi para laki-laki sebenarnya bukanlah budaya, melainkan hanyalah masalah gengsi.
5: Bagi saya, itu hal yang biasa. Anak membutuhkan kehadiran ayah dan ibu dalam proses tumbuh kembang anak. Banyak yang mengapresiasi karena memang tidak semua bapak memiliki kebudayaan seperti itu. Sebenarnya tidak ada penghalang budaya atau apa, hanya persoalan gengsi saja.
4: Selain membantu tugas rumah tangga, pria 37 tahun ini juga aktif menanamkan disiplin waktu dan nilai agama. Salah satunya dengan membiasakan anak-anaknya mengaji bersama setiap selesai sholat maghrib. Di momen Harganas ini, Agustapa mengajak para ayah muda untuk berperan aktif dan tidak ragu terlibat dalam setiap proses tumbuh kembang anak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Jelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan perkuat kebersamaan dengan masyarakat. Selengkapnya kembali dilaporkan Syarifuddin.
6: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar berbagai kegiatan sosial dan olahraga bersama yang melibatkan masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan menyambut HUT Bayangkara ke-80, diantaranya bakti sosial donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penerbitan SIM dan SKCK gratis. Sementara kegiatan olahraga bersama Polri dengan masyarakat telah berlangsung ke Free Day, jalan santai bersama di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Bayangkara Run 8K yang diikuti 3.191 peserta. Polda Sulawesi Selatan juga telah menggelar siara rombongan ke Taman Makam Pahlawan Panaikan Kota Makassar dan Anjang Sana untuk penyerahan alat kebutuhan khusus bagi anggota Polri dan penyerahan bantuan sembako. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjopuro mengatakan, dalam menyambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan menggelar berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat untuk menjalin kebersamaan Polri dan masyarakat. Irjen Pol Juandani Raharjopuro mengatakan, Polda Sulawesi Selatan menggelar berbagai kegiatan rangkaian peringatan HUT Bhayangkara hingga akhir Juli 2026.
7: Ada upacara besar, kemudian ada syukuran, dan kegiatan-kegiatan juga masih berjalan. Ada kegiatan olahraga juga sedang berjalan, seperti turnamen sepak bola, kemudian ada bulu tangkis, nembak, itu masih berjalan mungkin sampai dengan akhir Juli ini.
6: Menurut Kapolda Sulsel Irjen Pol Juandani Raharjopuro, berbagai kegiatan Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bhayangkara ke-80 mengedepankan kegiatan yang menyentuh masyarakat sebagaimana tema HUT Bhayangkara tahun ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, sehingga berbagai kegiatan Polda Sulawesi Selatan untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat.
3: Polres Bone mengumpulkan 80 kantong darah sambut Hari Bhayangkara ke-80. Berikut laporan Firdaus Ghaffar.
8: Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone Polda Sulawesi Selatan telah menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di Aula Sarja Area Racana Mapolres Bone. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kegiatan ini diikuti Wakapolres Bone beserta seluruh personil, turut hadir unsur Korem 141 Todopuli, Kodim 1407 Bone, Brimob 1 PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Basarnas, Pemadam Kebakaran, serta Bhayangkari Cabang Bone. Dikatakan, melalui donor darah ini, Polri memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Bone. Pada kegiatan donor darah ini, panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah. Menurut Rayendra, jumlah ini sekaligus melambangkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Adapun kantong darah yang terkumpul selanjutnya akan diserahkan kepada PMI Bone untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah.
9: Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara. Untuk itu, melalui donor darah ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Bone. Panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah. Jumlah ini sekaligus melambangkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Darah yang terkumpul selanjutnya akan diserahkan kepada PMI Bone untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah.
8: Rayendra menambahkan, Polres Bone akan untuk terus mengadakan program kemanusiaan serupa di masa mendatang. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
4: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
10: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk MMD 49, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km. Ke sekolah juga lebih dekat lewat sini.
11: Karena kita lewat dari situ turun ke bawah, jalan kaki naik ke atas, uji sekolah di sana.
4: Perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku setiap hari harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
12: Rumah sisi mata teman-teman kak.
4: Melalui program TMMD pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Perayaan Gema Raya Sanipata Trisuci Waisaka Puja 2570 dirangkaikan dengan peresmian Geraha Soloka Saba di Kabupaten Bone menjadi momentum memperkuat kerukunan antar umat beragama. Laporan Ayunia Nindiati.
14: Perayaan Gema Raya Sanipata Trisuci Waisaka Puja 2570 Buddhis Era atau tahun 2026 Masehi berlangsung di Geraha Saloka Saba, Vihara Dharma Palaka Kabupaten Bone pada Minggu sore 28 Juni 2026. Kegiatan dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, jajaran Kementerian Agama, Forkopimda, tokoh agama, serta umat Buddha dari berbagai daerah. Ketua Panitia, Evelyn Caroline Sanger mengatakan, perayaan Waisak tahun ini tidak hanya menjadi peringatan Hari Suci Umat Buddha, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan, memperkokoh kerukunan, dan membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
15: Untuk terus menerapkan cinta, kasih, kebijaksanaan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Semoga cahaya dhamma senantiasa menerangi langkah kita, menumbuhkan kebijaksanaan dalam berpikir, cinta kasih dalam bertindak, serta semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bone, bangsa dan negara kita yang kita cintai.
14: Selain perayaan Waisak, kegiatan juga dirangkaikan dengan peresmian Geraha Saloka Saba yang dibangun secara swadaya masyarakat sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bone.
16: Yang disampaikan penghargaan, kebahagiaan, cinta kasih itu merupakan hal yang paling kita jadikan sebagai dasar hidup. Jadi memandang sebagai beberapa agama itu hal yang menjadi kita yang sama-sama ingin memberikan ya.
14: Kegiatan juga diisi penyampaian pesan Waisak oleh Biksu Damasubu Mahatera yang dilanjutkan dengan pemutaran video pesan Waisak dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Rangkaian Gema Raya Sanipata Trisuci Waisaka Puja sebelumnya diawali dengan doa bersama atau puja mantra selama 24 jam tanpa henti yang dilaksanakan secara bergantian oleh umat Buddha sebagai simbol kesinambungan doa, kedamaian, dan cinta kasih.
3: Terduga pelaku kekerasan seksual anak menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Laporan Syarifuddin.
6: Aparat Polsek Mariso berusaha mengamankan seorang pria inisial JU 30 tahun saat hendak dihakimi warga karena diduga melakukan kekerasan seksual perempuan di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa yang terjadi, warga mengepung rumah pelaku 2 hari lalu saat keluarga korban bersama warga setempat mendatangi rumah pelaku setelah melaporkan kekerasan seksual ke Polrestabes Makassar. Beruntung, aparat Polsek Mariso langsung mendatangi lokasi kemarahan warga untuk mengendalikan situasi yang sedang memanas. Mobil patroli Polsek Mariso berusaha menembus kerumunan warga untuk mengamankan pelaku JU dari dalam rumahnya. Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono mengungkapkan keluarga korban tidak terima anaknya diduga menjadi korban pencabulan oleh pelaku, kemudian melaporkan ke Polrestabes Makassar lalu mendatangi rumah pelaku bersama warga. Kompol Aris Sumarsono menyatakan pelaku lelaki JU berhasil diamankan dari kepungan warga setelah personil Polsek Mariso berhasil mengamankan pelaku dari kerumunan warga. Kemudian pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar.
17: Jadi kami Polsek mendatangi lokasi, kami berhasil mengamankan terlapor ke Polsek yang selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Makassar. Terlapornya masih satu kampung tetangga, sudah kami amankan, kami serahkan ke Polres karena penanganan ini.
6: Menurut Kompol Aris Sumarsono, terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni lelaki JU sedang menjalani proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar atas tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76E dengan ancaman hingga 15 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
3: Markisa Cemerlang, usaha rumahan 20 tahun bertahan berkat kualitas dan pembinaan BRI. Ana Rizka melaporkan.
18: Dari usaha rumahan dengan modal awal Rp5 juta, seorang dosen di Makassar, Heni Yunas, berhasil membangun bisnis olahan markisa yang bertahan lebih dari 2 dekade. Usaha yang diberi nama Markisa Cemerlang ini berawal dari keprihatinan melihat kondisi ekonomi warga di sekitarnya, terutama istri tukang becak dan anak-anak putus sekolah. Dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya manusia, usaha ini tumbuh menjadi penopang ekonomi puluhan keluarga. Saat masa ekspor, usaha ini bahkan mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja.
19: Dari usia 28 tahun, kemudian saya melihat ada potensi alam, ada potensi manusia. Tersedia sumber daya alam, sumber daya manusianya. Dan di seputar lingkungan saya tinggal, itu banyak. Ketika itu masih abang-abang becak yang bawa becak. Belum ada bentor, belum ada kendaraan. Yang paling umum ketika itu adalah becak yang rodanya 3. Kemudian istri tukang becak dengan ibu-ibu atau anak gadis yang putus sekolah. Itu yang memotivasi saya untuk membuka usaha. Saya mau kasih uang pribadi, itu kan tidak mungkin, mau sampai kapan saya mau cari dan mau memberi. Maka kesempatan itu saya gunakan.
18: Meski di awal perjalanan sering mengalami kerugian dan gagal produksi, pemilik usaha tetap bertahan dengan menjaga kualitas produk dan membangun kemitraan dengan petani markisa di Kabupaten Goa. Hingga kini, Markisa Cemerlang mampu memproduksi ratusan liter sirup dan sari markisa setiap bulan dengan jaringan pemasaran yang menjangkau hotel, supermarket, dan toko oleh-oleh di Kota Makassar serta luar daerah. Dalam perjalanan usahanya, pemilik usaha juga mendapatkan dukungan pembinaan dari Bank BRI melalui program pendampingan UMKM dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha. Pembinaan tersebut disebut menjadi salah satu penyemangat untuk terus bertahan dan menjaga daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
19: BRI, iya semua kan? Semua, iya. Cuman sekarang kan tidak, karena banyak yang tumbuh. Iya dong, masa kita terus? Jadi kadang-kadang teman bilang gini, kok dipanggil? Enggak. Kan gitu ya, kan waktu kontek-kontek kita yang senior-senior, kok dipanggil? Tidak, waktunya mereka, waktu tak sudah berlalu, sekarang kita harus tetap bertahan, kan begitu.
18: Hingga saat ini, usaha Markisa Cemerlang mempekerjakan 5 tenaga kerja tetap dan tenaga tambahan saat musim panen. Dengan omset yang mencapai 45 hingga 50 juta rupiah per bulan, pemilik usaha menegaskan kunci bertahan selama 20 tahun bukan pada besarnya keuntungan, melainkan konsistensi menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen.
3: Pecinta sepak bola di kalangan disabilitas netra apresiasi RRI yang menyiarkan pertandingan Piala Dunia. Laporan Zainal Abidin.
20: Siaran langsung pertandingan Piala Dunia yang disajikan Radio Republik Indonesia atau RRI mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas netra. Kehadiran siaran dengan deskripsi jalannya pertandingan dinilai membantu mereka tetap dapat menikmati suasana dan jalannya laga meski memiliki keterbatasan penglihatan. Salah satu aktivis disabilitas sekaligus pencinta sepak bola dari kalangan disabilitas netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, yang dihubungi RRI pada Senin pagi tadi menyampaikan apresiasinya kepada RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia sehingga kelompok disabilitas netra bisa turut menikmati Piala Dunia kali ini.
21: Pertama, apresiasi
1: apresiasi dulu karena sudah disiarkan ajang Piala Dunia kali ini terkait aksesibilitas untuk penonton netra. Terima kasih RRI karena ternyata disiarkan beberapa pertandingan-pertandingan penting, dan itu di Makassar sendiri banyak teman-teman disabilitas netra yang bisa menikmati Piala Dunia lewat RRI.
20: Syarif yang merupakan penggemar Spanyol tersebut juga menambahkan, siaran Piala Dunia RRI menjadi salah satu bukti bahwa RRI terus mendukung inklusivitas. Ia berharap RRI terus mempertahankan siaran langsung pertandingan sepak bola, khususnya pada ajang-ajang internasional maupun nasional, agar masyarakat penyandang disabilitas netra tetap memiliki akses informasi dan hiburan yang setara dengan masyarakat lain pada umumnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
21: Sesi pengetahuan

0: Kloter 38 tiba di Makassar. 14.881 jemaah haji debarkasi Makassar telah kembali ke tanah air. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
1: Kloter 38 tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pukul 04.29 waktu Indonesia Tengah, 2 menit lebih cepat dari jadwal. Kloter ini membawa 351 orang, terdiri dari 386 jemaah asal Sulawesi Tenggara dan 5 petugas. Seorang jemaah berpindah kloter, sedangkan Dr. Fitri Rizkiani tercatat wafat di Tanah Suci. Kloter diserahkan oleh Koordinator Bidang Perlengkapan Koper dan Air Samsan PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Haji Amrullah. Ia berharap seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat.
2: Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi berkah, kesehatan, kekuatan, bisa bertemu dengan baik keluarga, anak istri atau suami serta sahabat dan bergabung di tengah-tengah masyarakat kembali.
1: Baktihu Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, Hajilah Mampane, mengajak jemaah menjaga nilai-nilai yang diperoleh selama berhaji.
3: Alhamdulillah, kami bersyukur jemaah kita yang di kloter 38 ini dalam kondisi sehat. Tadi ada juga yang usia-usia tapi mereka alhamdulillah mereka masih normal seperti biasa.
1: Satu petugas kesehatan atas nama Fitri Rizkiani meninggal dunia di Tanah Suci saat tengah jalani tugas melayani pasien. Hingga kloter 38 jemaah-jemaah yang telah kembali ke tanah air sebanyak 14.881 jemaah.
0: Petugas medis kloter 38 atas nama Dr. Haja Fitri Rizkiani wafat saat bertugas di Tanah Suci Mekah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Kloter 38 tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 04.29 waktu Indonesia Tengah dengan membawa 351 orang, terdiri dari 386 jemaah dan 5 petugas haji. Secara umum, seluruh jemaah tiba dalam kondisi sehat. Dalam prosesi penerimaan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, doa dan pembacaan surat Al-Fatihah dipanjatkan sebagai penghormatan kepada almarhumah Dr. Fitri Rizkiani yang wafat di Makkah pada 7 Juni 2026 saat bertugas sebagai tim kesehatan haji kloter. Koordinator Bidang Perlengkapan Koper dan Air Zamzam PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Haji Amrullah mengajak seluruh jemaah mendoakan almarhumah serta berharap seluruh jemaah kembali ke daerah asal dalam keadaan sehat dan meraih haji mabrur.
2: Mendoakan kembali kepada almarhumah pejuang kita yang tak henti-hentinya selalu mendampingi.
1: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, Hajilah Mampane, mengajak para jemaah menjaga nilai-nilai ibadah, kebersamaan dan kepedulian yang diperoleh selama berada di Tanah Suci agar menjadi teladan di tengah masyarakat.
3: Tenaga kesehatan Haji Indonesia, satu orang meninggal dunia di Mekah.
1: Koper milik almarhumah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga yang telah hadir di Asrama Haji Sudiang, meski tidak kembali bersama rombongan. Pengabdian Dr. Fitri Rizkiani sebagai petugas kesehatan haji akan terus dikenang sebagai wujud pelayanan tulus kepada para tamu Allah.
4: Jadi,
5: demikian informasi haji 1447 Hijriah Debar.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Kita sapa Anda lagi nih dalam program hiburan. Apa namanya nih?
2: 100% Indonesia.
1: Oh, ada teman saya ya, rupanya. Yeah. Tadi assalamualaikumnya enggak bahas ya. Ya. Oke, saya hari ini pendengar menyapa ruang dengar Anda kembali juga melalui aplikasi radio digital, Anda boleh dengar di situ, kemudian di FM 94.4 tentunya, serta melalui akun TikTok. Di mana nih akun TikToknya? Di RRI underscore Pro 1 Makassar ya. Oke, saya Arvan dan juga
2: Ade Nur Aisyah.
1: Jadi mungkin yang baru bergabung beberapa kali ini baru kenalan nih sama co-hostnya kita ini, ada Ade. Bukan sendiri saja juga ya, tapi kan nanti akan bergiliran nih teman-teman. Betul. Dari anak-anak magang nih ya. Baik, kabar sehat ya Ade?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Apa topik kita?
2: Topik kita hari ini tuh tentang tim foto atau tim nikmati momen.
1: Foto atau nikmati momen.
2: Iya. Nah,
1: kasih gambaran dulu deh. Misalnya seperti apa nih yang dimaksud?
2: Misalnya saat liburan bersama keluarga.
1: Itu sering.
2: Iya. Tim foto atau tim yang lebih banyak
1: mengalami mesti gitu ya.
2: Iya.
1: Mesti foto-foto dulu deh.
2: Iya, mesti foto-foto dulu. Atau tim yang nggak foto sama sekali.
1: Oh, iya. Tidak peduli.
2: Iya, betul.
1: Begitu ya, pokoknya nikmati saja ya.
2: Betul.
1: Oke. Anda bisa bergabung di line telepon berapa nih, Ade?
2: 0821-333-9440.
1: 3-nya 4 kali ya, iya. 9440. Dan juga di WhatsApp boleh gabung di nomor yang sama. Yang nonton kita di live TikTok boleh kasih juga komentarnya di situ ya, nanti kami akan bacakan. Selanjutnya nih, penelpon yang pertama diterima dulu deh, Ade.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ade, Bapak.
3: Ade sama
2: dengan Kak.
3: Ade sama Nathan.
1: Iya.
3: Kalau Bung Arfan ini kah?
1: Iya, betul sekali.
3: Oh, jadi berarti jadi
1: dengan Mas Abdul Sewang ya?
3: Abdullah Sewang, betul.
1: Abdullah Sewang. Oke, saya dengan adik kita ini, Ade. Dari anak magang nih, ada yang baru gabung lagi, Pak Abdullah Sewang.
3: Iya.
1: Oke, kasih topiknya deh, Ade.
2: Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar hari ini?
3: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat lahir dan batin, aman dan sentosa izin Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, Bapak ya.
3: Iya, betul.
2: Baik, Pak. Topik obrolan kita hari ini itu tentang tim foto atau tim nikmati momen.
1: Misalnya
2: nih, saat
1: kumpul,
2: saat liburan bersama keluarga, Bapak ini lebih suka mengabadikan banyak foto atau lebih memilih momennya saja?
3: Iya, kalau memang ada HP, ya kita bisa foto-foto. Sambil foto-foto ya kita nikmati juga alam yang di sekitar kita.
1: Kalau ada yang foto, silakan ya.
3: Iya.
1: Nah, masih ada jerolnya, Pak Abdul Sewang?
3: Itu nama jerolnya besar ini itu. Jadi saya punya foto-foto yang lama tinggal begitu saja.
1: Iya. Cuma bedanya itu, Pak Abdul Sewang ya, masih awet gitu yang pakai kodak-kodak, pakai roll dibanding zaman sekarang yang di HP. Kayak biasa hilang kalian di HP toh, tak hapus ki.
3: Kalau masih ada roll-nya yang dijual, saya beli sekarang.
1: Iya.
3: Karena tustelku masih ada.
1: Oh, tustel tuh masih ada, Di?
3: Iya.
1: Oke. Iya, maksudnya kan kalau foto-foto di kamera handphone, bisa, misalnya itu malas ke orang cuci ki. tidak dicetak itu. Jadi kalau anu ya, harus kebuka kalau, lagi HP. Nah, kalau hilang nih,
3: banyak nih. Yang pakai klise itu, nah, pakai roll, pakai film itu satu kali kita angkat langsung, bawa di tukang foto. Satu kali gus.
1: Bisa sampai puluhan tahun bisa dilihat itu.
3: Iya, memang sih. Foto-foto kawinnya
1: anakku itu semua ada. Kalau di HP, hilang HP-nya, hilang Tommy itu momen kah? Tidak, tidak sempat pilih cuci. Oke deh, ikutan di lagu yang mana gini Pak Abdullah Sewang? Ada Republik Cinta Sederhana, Terlalu Indah dari Ruth Sahanaya, Biarlah Sendiri dari Rio Febrian.
3: Terlalu Indah ya tadi itu.
1: Dari Ruth Sahanaya.
3: Iya.
1: Menyapa dulu buat siapa nih? Mau menyapa buat Ade mungkin?
3: Ya, buat anak-anak yang di yang lagi magang, ya selamat melaksanakan tugasnya.
2: Iya,
3: buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Ina, Ismail, Yuda, Aljabal, Pak Dimas, Sumarni di Pusat Pasar Bantai, Mestahan, Samsia, Mahibar, Ibu Dewi sama Nurintan di Tagalar, Pio, Sidan, dan semua-semuanya nih.
1: Dan semua-semuanya nih.
3: Iya, buat Arfan dengan yang magang ini.
1: Ade.
3: Sukses kita lanjut tugas.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Selanjutnya ini ada pendengar kita melalui WhatsApp nih, Mbak Sinta.
2: Halo Mbak Sinta.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Passwordnya
4: 100% Indonesia. Ciptakan karya,
1: banggakan Indonesia. Oke deh.
2: Apa kabar hari ini Ibu?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Topik hari ini itu tentang tim foto atau tim nikmati momen. Nah, contohnya ini tim nikmati momen bersama keluarga. Jadi misalnya ketika kita pergi berlibur, Mbak Sinta ini tim mana? Tim yang mengabadikan foto, banyak-banyak foto atau banyak-banyak video?
1: Sibuk
2: sibuk foto-foto atau sibuk video? Atau tim yang aduh, lebih nikmati momen saja deh.
1: Iya.
4: Dua-duanya.
2: Wah, luar biasa.
1: Ah, ya, ya. Karena tidak sedapan itu kalau tidak ada foto foto nih Bu Sinta nih.
4: Saya kenapa tidak ada fotonya? Nanti
1: tidak ada kenangan. Nah, lebih protes juga biasanya. Ih, kenapa ini foto-foto semua tapi tidak ada muka aku? Mantai meja. Ulangi begitu ya.
4: Ada harus apa foto-foto ini juga supaya jadi kenangan.
1: Okay. Kalau Ibu Sinta sudah foto-foto begitu dicuci atau disimpan saja di HP?
4: Disimpan di semua, di semua. Apalagi di semua ini Facebook,
1: di media sosial. Simpannya disimpannya di media sosial, di. Jadi kalau anu kangen ya ini, karena biasa kalau disimpan saja di HP hilang ki, kena virus ki apa ki, rusak mi. Oke, okay. Silakan tawarkan.
4: Tadi ada Pak Biasewang tadi, ada Wenkadok Rosiana Yasir sama Maisar. Ada Bunda Sopi, ada Mbak Dewi, Mbak Indah, ada Putri, ada Omat Yami, Romina Emeter, Mbak Inekita Tua, ada Rustam Saputra, Riko, ada Petri.
1: Oke, ikutan di lagu yang mana kini Bu Sinta? Ada Ruth Sahanaya Terlalu Indah, Cinta Sederhana Republik, Biarlah Sendiri dari Rio Febrian. Cinta Sederhana, oke. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke telepon berikutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak.
5: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan
2: karya. Banggakan
5: Republik Indonesia.
1: Wah, ya. Dari?
2: Dari mana, Bapak?
5: Dari Polman.
2: Oh, dari
5: Polman.
1: Pak Hendro.
2: Oh, Pak Hendro di Polman. Apa kabar hari ini, Bapak?
5: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
5: Maaf Mbak Armang ini.
1: Iya. Yeah.
5: Penyerta.
1: Adik-adik magang nih dari Unhas.
5: Oh, tidak, kalau masih magang begini ya sudah jadi nih.
1: Terus. Langsung bungkus nih Pak ya.
5: Sudah mantap.
1: Oh, langsung mantap. Bungkus nih Pak ya.
5: Ya.
1: Langsung dibungkus.
5: Langsung dibungkus.
1: Di pagi okay. Ini. Kasih clue-nya?
5: Lumayan, karena kenapa pokoknya bagus.
2: Baik, Pak. Donasinya. Baik, mantap. Baik. Waduh, terima kasih, Bapak. Baik, Pak. Topik obrolan kita hari ini tuh tentang tim foto atau tim nikmati momen. Jadi ini Bapak ini tim yang mana ini? Kalau misalnya liburan bersama keluarga, Bapak ini tim yang suka mengabadikan foto atau tim yang aduh nikmati momennya aja deh.
5: Nah, kalau saya tapi tidak selalu ini setiap liburan itu selalu dikambing hitamkan keluarga. Harusnya ada hal lain. Siapa pertanyaan yang kasih?
2: Yeah. Oh ya betul betul.
5: Yang tersayang tapi yang dimunculkan.
1: Berdua saja berdua. Misalnya ya. Yeah.
5: Artinya kalau seperti itu biasakan orang cuma menikmati maunya kreasi apa sih moto-moto ya di biasa saja boleh. Tapi kalau saya nikmati suasananya.
1: Nikmati suasana dulu ya. Kemudian itu yang paling penting ya.
5: Itu soal kedua karena itu menjadi dokumen yang kita akan bawa untuk kita ingat.
2: Luar biasa.
5: Jadi kalau saya ya biasa tempatkan saya di ponsel satu saat ya bisa kita lihat kembali.
1: Ya.
5: Itu momen perjalanan seperti itu.
1: Tapi setidaknya Pak Hendro selalu mengupayakan ada abadi ini ya, foto ya.
5: Biasa kan semua persiapan itu kayak kita akan berangkat dipersiapkan semuanya.
1: Oke. Dipersiapkan.
5: Jadi tergantung momennya bagaimana. Nah, kita menyesuaikan dengan apa namanya situasi dan kondisi.
1: Iya. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana ini Pak Hendro? Terlalu indah Ruth Sanaya. Cinta Sederhana Republik, Biarlah Sendiri dari Rio Febrian.
5: Terlalu indah.
1: Ya. Oke, sapaannya buat siapa nih Pak Hendro?
5: Buat semua teman-teman yang baru lewat tadi ada
1: Pablo Sewang,
5: Abdullah Sewang. Apa kabar Pak? Mudah sehat. Kemudian ada Bunda Sobi, mana suaranya Bunda? Kemudian ada Indah di Sopeng, ada Tika di Sabang, ada Asri di Lugu, ada Antoni Andrekang, ada Wubi di Polman, kemudian ada Tantri di Pare, Tuan Datuk, Pak Lupus, kemudian ada Adi Anissa bersama Pak Hakin. Apa kabar semuanya? Buat semuanya tanpa terkecuali selamat mendengarkan sukses selalu, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kita ke WhatsApp. Ada Layasari nih.
2: Halo, assalamualaikum Kak.
1: Mana Layasari?
2: Halo. Assalamualaikum. 100% Indonesia.
6: Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Iya. Passwordnya?
2: Passwordnya.
1: Halo. Waalaikumsalam. Passwordnya?
2: Passwordnya.
6: 100% Indonesia. Apa lagi?
1: Ekspresikan karya
2: banggakan Indonesia.
6: Ayo banggakan Indonesia.
1: Ya. Kenapa nih? Layasari biasanya lancar, kenapa? Ada
6: ini apa lagi namanya? Baru gabung lagi nih, baru malam jadi ini baru gitu loh.
1: Okay. Perkenalkan.
2: Apa kabarnya?
6: Halo.
1: Iya.
2: Apa kabarnya hari ini?
6: Kabarnya
2: Baik. Dari mana ini, Kak?
6: Dari Polman ini.
2: Oh, dari Polman. Topik obrolan, iya. Topik obrolan kita hari ini tentang tim foto atau tim nikmati momen. Jadi misalnya ini ketika kita liburan bersama keluarga, kakak ini tim yang foto dulu aja deh untuk nantinya diunggah di media sosial, atau tim yang lebih menikmati momennya saja. Aduh, nah, yang mana ini, Kak?
1: Di sini saja.
6: Kalau layas hari sih foto dulu,
1: foto
6: gitu
1: dulu.
6: Kan.
1: Baru tuh foto dulu, langsung masuk ke lokasi foto dulu. Aduh, ribet amat.
6: Iya.
1: Jadi disimpan saja.
6: Iya, disimpan saja di galeri atau di atau di ini di sosial media gitu.
1: Sosial media. Oke deh.
6: Iya. Yeah.
1: Tawarin lagu.
6: Baru ini apa namanya? Ya.
1: Apa
6: lagunya
1: itu?
6: Apa ya yang berempat kotak nih?
1: Oke, okay. Ada Ruth Sahanaya ya? Terlalu Indah, Cinta Sederhana dari Republik.
6: Iya, yeah, itu aja deh.
1: Itu aja.
6: Terlalu Indah aja.
1: Oh, iya. Yeah. Okay. Siapa yang terlalu indah nih?
6: Kirim salam ada Pak Arfan.
1: Oke.
6: Ya, kirim salam ya, ada Pak Hendro tadi yang baru lewat, ada Bunda Sofi, ada Pak Bobby di Pelmang, ada Kalesa Dino, ada Kampuk Duri di Antekan sana, ada Ibu Anisha, sekali lagi ya, semua-semuanya aja gini tanpa terkacari, spesial buat Kakak Viola ya, menundang lagi monitor. Buat Kakak Arfan, bareng yang satunya ya, semoga saya selalu
2: lagi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih, Kak.
1: Waduh, langsung main kabur aja dia nih ya. Selanjutnya, halo.
7: Halo.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya. 100%
7: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Passwordnya?
7: Ini ya, di Juniat di Indonesia.
1: Oh, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: Terus.
1: Yeah. Bilang gitu loh, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oke. Silakan, Ade.
2: Baik, Ibu, topik hari ini tuh tentang tim foto atau tim nikmati momen. Misalnya, kalau liburan bersama
7: nikmati saja momen.
2: Nikmati saja momennya.
7: Iya, karena kan kalau kita nikmati kan bisa terulang dalam pikir waktu itu.
1: Tidak perlu banyak foto.
7: Tidak perlu banyak
1: foto. Nikmati saja katanya.
7: Nikmati hidup saja.
1: Tidak perlu banyak orang tahu nih.
7: Ya, yang penting ya santai saja.
1: Santai saja. Kan biasa ada ibu, ada ibu yang tanya, saya dari sana, terus mana buktinya? Tidak ada fotonya.
7: Nanti kalau di belakang.
1: Mau kok saya kasih lihat kan ke sini, terus mau kok.
7: Kalau sudah kayak mau pulang ya bisa.
2: Iya, betul sekali.
1: Cukup 1-2 kali aja. Jangan sampai ratusan.
7: Kalau mau foto langsung sih kalian mana-mana tidak bisa santai.
1: Oke deh. Ikutan

0: Siapa ya? Tika di Sabang. Ada Pak Bobby juga. Lalu kemudian Ina Kristalara. Dini Moncoloy Maros. Ada Den Nompok. Semuanya pendengarnya. Persatu. Terima kasih datang pada kecuali. Selamat sore. Buat Bang Arpan dan Ade dilanjut tugasnya. Makasih ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bunda Sofi di Pau-pau Goa nih ya. Oke. Baik. Kita break sejenak ya. Kita lewatkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Sebentar kita bisa lanjut lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Sri Ulfa bisa menjumpai Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari Senin 29 Juni 2026 di 91 FM RRI Bone. Selamat beraktivitas untuk Anda, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Apalagi di hari Senin ya, semoga lancar semua aktivitasnya. Dan untuk Anda yang mau gabung, pilih lagu-lagu dangdut, boleh telepon kami di 085195158901. Kami sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung, kami tunggu di 0851-9151-8901. Ada lagu Selfie Yama Berkali-kali, Rizky Ridho Kasihku Diambil Orang, Vita Alvia Kecewa Dalam Setia, Lesti Mencintaimu Karena Allah, Resti Ananta Pergi Sana Yang dari Nurtita Fadilah, Baby G Berdiri Bulu Romaku, Ade Ava Cipika Cipiki, Ika Tanyakan Pada Bulan, Jihan Audi Konco Rindu, Ike Nurjana Terhanyut Dalam Kemesraan, Roma Irama Mutiara Hidupku, Selfie Kitty Wajar. Ada juga lagu dari Sibat Lagi Cantik. Ada lagu dari Nunu Nove Tangan Palsu, Zaskia Gotik Ajari Aku Tuhan, Viola Arsa KPK, Amris Arifin Erni Abe berjudul Madu. Nah, kita langsung sapa penelpon dulu. Pro Dangdut.
1: Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi.
1: Iya, apa kabar Adik Ulfa?
0: Alhamdulillah, kabar alhamdulillah. Baik.
1: Ya, syukurlah kalau begitu.
0: Iya. Kak Alwi mau dengar lagu apa?
1: Berdiri Bulu Rumahku.
0: Emang kenapa? Lagi dingin.
1: Lagi kepanasan.
0: Lagunya untuk siapa Kak Alwi?
1: Nah, untuk Ade Faida di Wajo cepatnya ya. Bersama putra kelilingnya ya. Cepatnya selamat sore Indaya, semoga cepat sembuh total.
0: Amin.
1: Dan juga Dino jumpa lagi bersama rezekinya di hari tolong tiada Upi di Lapri, Alimari di Malindrung. Sudah sahabat kompi ikut adik kuas Radio Lolo. Jepun selamat sore adik. Semoga sahabat kompi tetap bersemangat semua personelnya ya.
0: Iya.
1: Ada anggota sejati Fensi Radio Bone ikut oleh Pak Nurdin. Senjaya ucapkan selamat sore Pak Nurdin. Semoga sehat selalu sama keluarga ya. Dan semuanya pendengarnya Radio Radio Bone di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya teman-teman, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk adik Ulfa, semoga sehat selalu bersama keluarga dan semangat terus.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama adik, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi ya, Kak Alwi yang ada di Bonsel. Dan setelah Kak Alwi, kita lanjut menyapa lagi. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faida, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik adik.
0: Alhamdulillah.
2: Masih gak juga seraku ya?
0: Masih dong, masih banget.
2: Alhamdulillah kalau masih ingat.
0: Iya.
2: Lagunya Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku.
2: Iya, Jurumai Ramadi.
0: Iya, betul sekali. Lagunya kita untuk siapa? Iya.
2: Ya. Pertama ada anggota sejati fans dari Bone, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat.
0: Amin. Amin.
2: Ada juga kakak Alwi yang baru lewat. Selamat sore juga, semoga sehat juga karena ada adik Eci di Lampoko bersama temannya juga dan semua yang ada yang lagi monitor tanpa terkecuali. Ucapanku selamat sore dan selamat monitor di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk adik Ulfa semoga sehat selalu dek.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Faida yang ada di Wajo. Satu penelpon lagi. Kita langsung sapa Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Deddy Kopi di Wampon.
0: Apa kabar Pak Deddy Kopi?
3: Ya duduk-duduk.
0: Oh duduk-duduk. Oke. Okay.
3: Ya minum kopi.
0: Lagunya yang mana? Lagunya yang mana?
3: Lagunya dibelikan ke saya.
0: Oke. Lagunya kirim salamannya untuk siapa saja?
3: Ada tadi Faida yang putar keliling Wajo,
0: ya.
3: Ada Asma, ada Pak Nurdin, ada Sabah Setia,
0: ya.
3: Ada Anissa di Baru, Ira di Sumpah Labu. Semuanya, Miss.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Dedi Kopi yang ada di Awang Pone yang lagi duduk-duduk minum kopi, katanya pas banget gitu ya dengan namanya Dedi Kopi, minumnya kopi. Tapi lagu kali ini bukan kopi dangdut pendengar, karena lagunya berjudul Berdiri Bulu Rumahku dari BBC. Jadi kita akan jeda dulu sejenak sebelum kembali melanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan langsung kita sapa dulu penelpon berikut ini. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Fa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irfan. Pilih lagu apa nih? Alhamdulillah baik. Lagunya yang mana, Irfan?
1: Selfiyama.
0: Selfiyama. Salamnya untuk siapa?
1: Aja anggota saya ikut nama saya Kamis Madu Semata. Aja juga saya Jantiono, Yaris Tempalabu, semuanya pengen Perdandu.
0: Iya.
1: Perdandu adalah kita untuk Ulfa.
0: Iya.
1: Selama saya Kamis Madu Semata sih.
0: Iya.
1: Nama saya Kamis Madu Semata.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Dan pendengar, kita akan segera jeda kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk pukul 16 WITA nanti. Kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Dan setelah dinamika olahraga sore, saya masih akan kembali menyapa Anda di Pro Dangdut untuk sesi kedua. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke. Gak ada suara ya. Jadi untuk Anda yang mau gabung, kami masih punya lagu dari Rizky Ridho, Kasihku Diambil Orang, Vita Alvia, Kecewa Dalam Setia, Lesti Mencintaimu Karena Allah, Resti Ananta Pergi Sana, Yang dari Nurtita Fadila, Ade Ava Cipiki Cipika, Ika Tanyakan Pada Bulan, Jihan Audi Konco Rindu, Ika Nurjana Terhanyut Dalam Kemesraan, Selfie Kitty Wajar Tangan Palsu dari Nunu Nove, Zaskia Gotik Ajari Aku Tuhan, Viola Arsa KPK. Pro Dangdut.
2: Dandu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Andi Legosi.
0: Apa kabar Kak Ani?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Ani mau dengar lagu apa?
2: Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik. Lagunya untuk siapa aja Kak Ani?
2: Lagunya untuk anggota sejatiku, selamat sore ke semua. Dan pada sehat bersama keluarganya, begitulah kita sehati bersama keluarga ta.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani yang ada di Lagosi. Ya, dan kalau gitu kita tunggu satu penelpon lagi ya. Masih di nomor telepon yang sama tentunya, 0851 9151 8901.

0: Pendengar, karena saat ini sudah pukul 15 lebih 59 menit, artinya tidak lama lagi kita akan segera ikuti dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang sudah telepon tapi lagunya belum diputarkan, jangan khawatir, karena nanti setelah dinamika olahraga sore lagunya akan kami putarkan untuk Anda. Jadi pastikan saja frekuensi Anda tidak bergeser kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi di luar sana, dimenangkan. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil

Euforia nonton bareng Piala Dunia 2026. Timnas voli Indonesia mencetak sejarah. Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga sore kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 hari kedua akan dibuka dengan pertandingan yang paling menyorot perhatian, yaitu Brasil menghadapi Jepang di Stadion NRG Amerika Serikat malam nanti. Seperti apa informasi selengkapnya? Akan dilaporkan Nur Diansyah.
1: 森保監督お願いします。日本語で。
2: Pertandingan yang bisa dibilang paling menarik perhatian di babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Houston, di mana Brasil yang telah 5 kali menjuarai turnamen ini akan berhadapan dengan tim Jepang yang belum pernah memenangkan satupun pertandingan di babak gugur dalam kompetisi ini. Setelah penampilan yang kurang memuaskan pada laga pembuka, Brasil mulai menemukan ritme permainan dengan baik di grup C, mencatatkan 2 kemenangan beruntun 3-0 atas Haiti dan Skotlandia untuk mengamankan posisi pertama di atas Maroko. Tim berjuluk Sao itu berharap pelatih legendaris Carlo Ancelotti dapat membantu mereka mengakhiri masa peceklik tanpa trofi Piala Dunia. Sementara Jepang, yang banyak disebut-sebut sebagai kuda hitam, kini harus menghadapi salah satu favorit juara. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menegaskan timnya bukan lawan yang mudah dikalahkan. Namun, sejarah buruk mereka di babak gugur Piala Dunia bertentangan dengan pernyataan tersebut. Samurai Biru belum pernah memenangkan pertandingan sistem gugur di putaran final, membuat mereka dipandang sebagai tim yang tidak diunggulkan untuk melaju lebih jauh di turnamen ini. Terdari demikian, Hajime Moriyasu mengatakan ingin menantang Brasil agar timnya dapat tumbuh lebih baik.
3: Sejauh ini pertandingan sudah ketat, tapi dari sanalah kami bisa memberikan yang terbaik untuk mencapai target kemenangan. Karenanya, kami ingin menantang Brasil, tim yang sudah juara Piala Dunia 5 kali, supaya kami bisa berkembang lebih baik dari pertandingan dan merebut kemenangan.
2: Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menyampaikan bahwa timnya siap untuk pertandingan nanti.
3: Untuk pertandingan besok, kita membutuhkan banyak hal, pikiran, semangat, pikiran jernih. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam pertandingan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam pertandingan. Saya rasa tim sudah siap, termotivasi dan percaya diri. 2 pertandingan terakhir berjalan dengan baik, jadi tim siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi besok.
2: Laga antara Brasil dengan Jepang ini akan berlangsung di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat, malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia 2026, Jerman siap menghadapi Paraguay pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari nanti. Selengkapnya informasinya dilaporkan Liliana Dea.
1: Mein erstes K.O.-Spiel bei einer WM, glaube etwas.

0: Jerman bersiap memulai perjuangan di fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjuarai turnamen tersebut pada 2014. Der Panzer akan menghadapi Paraguay pada babak 32 besar di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari nanti. Tim asuhan Julian Nagelsmann itu lolos sebagai juara grup E, meski menelan kekalahan 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir fase grup. Meski belum mencatatkan clean sheet pada Piala Dunia sejak 2014, Jerman tetap menjadi salah satu tim paling produktif dalam mencetak gol sepanjang turnamen kali ini. Jelang laga melawan Paraguay, pemain Jerman Kai Havertz mengaku optimis Jerman mampu menampilkan permainan terbaiknya untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.
1: Ya, mein erstes K.O.-Spiel bei einer WM, glaube etwas.
2: Besok akan menjadi pertandingan pertama saya di fase gugur Piala Dunia. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak pemain sejak kecil. Karena itu, bagi saya ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya sangat antusias menyambut pertandingan besok. Sejak beberapa hari terakhir, saya melihat semua pemain begitu bersemangat untuk turun ke lapangan. Saya yakin kami akan menampilkan pertandingan yang bagus.
1: Positif davon überzeugt, dass es ein gutes Spiel wird.
0: Sementara itu, Paraguay melangkah ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak 2010 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Australia. Penampilan menyerang mereka sempat menjadi sorotan karena hanya mampu menciptakan sedikit peluang sepanjang pertandingan. Namun, Paraguay tetap percaya diri mengulang pencapaian terbaik mereka saat berhasil menembus perempat final turnamen ini pada 16 tahun silam. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Paraguay Gustavo Alfaro menegaskan timnya datang dengan ambisi besar untuk menciptakan kejutan atas Jerman.
2: Bagi saya, laga itu penting. Bermain melawan Jerman adalah tantangan yang sangat besar. Kami akan menghadapi salah satu juara dunia. Tetapi kami datang untuk merebut kemenangan. Kami ingin mengalahkan Jerman, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa serta sangat berarti bagi kami.
0: Secara statistik, Jerman lebih diunggulkan berkat rekor 4 kemenangan beruntun atas wakil Amerika Selatan di Piala Dunia sebelum kalah dari Ekuador kemarin. Kedua tim terakhir bertemu pada laga uji coba tahun 2013 yang berakhir dengan skor imbang 3-3. Meski Jerman lebih diunggulkan, bukan tidak mungkin Paraguay mampu menciptakan kejutan dan mengamankan tempat di babak 16 besar. Pertandingan Jerman versus Paraguay akan disiarkan pada pukul 3.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Dan pendengar, Pesta Bola Dunia 2026 tentu membuat masyarakat larut dalam euforia untuk merayakan Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 ini. Bagaimana euforia masyarakat dalam menyambut Pesta Bola Dunia 2026? Berikut kami hadirkan informasinya bersama Munjir Budiana.

0: Piala Dunia 2026 kembali menjadi magnet perhatian masyarakat luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen sepak bola terakbar digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan melibatkan 48 tim peserta. Sejak bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang, jutaan pasang mata terpukau pada setiap pertandingan yang kini telah memasuki penghujung fase grup menuju babak 32 besar. Namun, jarak ribuan kilometer dari lokasi pertandingan tak mengurangi kecintaan masyarakat Aceh terhadap olahraga si kulit bundar. Di Banda Aceh, warung kopi, ruang publik, hingga komunitas pecinta bola tetap menjadi tempat cerita tentang gol-gol indah, strategi pelatih, hingga prediksi siapa yang akan mengangkat trofi emas FIFA. Namun, euforia kali ini terasa sedikit berbeda. Pecinta sepak bola asal Banda Aceh, Zuhri Noviandi, menilai antusiasme masyarakat tetap tinggi, meski suasananya tidak semeriah edisi sebelumnya.
1: Kalau menurut saya pribadi ya kurang meriah dari Piala Dunia tahun lalu. Mungkin salah satu penyebab kurang meriahnya mungkin ini karena jadwal, Bang ya. Jadwal ada jam 2, jam 3, bahkan ada subuh. Sehingga mungkin ini yang membuat orang mungkin tidak terlalu ramai ya nonton di warkop. Walaupun kita warkop di Aceh kan terkenal memang tempat jadi tempat nobar seperti biasa, tapi mungkin ini karena mengingat waktu ada jam 3 sehingga kurang ramai. Tapi kalau antusias saya yakin pasti antusias juga, euforianya pasti ada juga, walaupun dari rumah masing-masing mungkin kan, dari kantor masing-masing, yang komunitas dan segala macam.
0: Baginya, Jepang layak mendapat dukungan sebagai wakil Asia yang tampil konsisten. Sementara Argentina tetap menjadi pilihan hati karena masih identik dengan sosok Lionel Messi. Bagi masyarakat Aceh, warung kopi bukan sekedar tempat menikmati secangkir kopi. Lebih dari itu, warung kopi telah menjadi ruang sosial. Tempat berdiskusi, tempat bertemu sahabat, tempat bekerja, hingga menjadi lokasi paling nyaman menikmati pertandingan sepak bola bersama. Budaya menonton bersama atau lebih dikenal dengan nobar bahkan telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Aceh setiap kali kompetisi besar bergulir. Namun bagi pelaku usaha, Piala Dunia kali ini belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Owner warung kopi Sirna Galih Banda Aceh, Reza Munawir, mengatakan turnamen sepak bola dunia tetap menjadi peluang untuk menarik pelanggan. Sayangnya, perbedaan zona waktu membuat sebagian pertandingan berlangsung ketika warung kopi sudah tutup.
2: Euforia masyarakat saat Piala Dunia tentu ini kan menjadi peluang. Menjadi peluang agar kami bisa mendatangkan konsumen atau pelanggan ke tempat usaha yang kami kelola. Hanya saja memang tentu waktu pelaksanaan di mana tuan rumah itu berada dengan zona waktu yang jauh dari kita, dengan yang berbeda, itu membuat kendala sendiri sih. Tapi kami tetap melihat ini sebagai peluang karena ada beberapa pertandingan.
0: Meski begitu, Reza optimis budaya ngopi masyarakat Aceh tetap menjadi modal utama berkembangnya bisnis warung kopi. Pengamat sepak bola Aceh sekaligus mantan pemain dan manajer Persiraja Banda Aceh era tahun 1980-an hingga 1990-an, Aminullah Usman, melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, sepak bola telah menjadi olahraga rakyat, olahraga yang mampu menghipnotis masyarakat lintas usia dan lintas negara.
3: Dan bahkan Indonesia, bahkan, ini adalah daerah yang merasakan bahwa bola kaki itu adalah olahraga rakyat. Jadi kalau sudah bola digelar dan itu enak ditonton, itu rela meninggalkan yang lain. Jadi oleh karena itu sudah sepantasnya kenapa memang bola ini menjadi hipnotis bagi seluruh bangsa di dunia.
0: Dari hanya diikuti 13 negara saat pertama kali digelar di Uruguay pada tahun 1930, kini Piala Dunia menghadirkan 48 negara terbaik dunia. Di Provinsi Aceh, sepak bola juga menjadi hiburan yang sangat dinantikan. Terlebih dengan hadirnya Persiraja Banda Aceh yang kembali berjuang menuju kasta tertinggi sepak bola nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Rosdi, menilai tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan modal besar dalam mengembangkan sektor sport tourism atau wisata olahraga.
4: Lomba ini kan kami melihat bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Seperti saat agenda lomba berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak, mulai dari kuliner, habis itu ada kopi, ada macam es, jasa dekorasi, hingga pelaku UMKM.
0: Menurutnya, momentum Piala Dunia bisa menjadi ruang untuk menghidupkan aktivitas ekonomi kreatif sekaligus memperkuat citra Banda Aceh sebagai kota yang ramah terhadap berbagai kegiatan olahraga. Piala Dunia memang berlangsung jauh di belahan bumi lain, namun denyutnya tetap terasa hingga ke sudut-sudut warung kopi di Banda Aceh. Di balik layar televisi, secangkir kopi, dan obrolan panjang selepas pertandingan, tersimpan harapan bahwa sepak bola bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mempererat persaudaraan, menggerakkan ekonomi, serta membuka peluang baru bagi pariwisata dan komunitas lokal. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
5: Selanjutnya kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezeki tidak mengalami cedera setelah terjatuh di balapan utama MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen hari Minggu kemarin. Melansir laman MotoGP, Aprilia Racing mengonfirmasi bahwa Bezeki telah menjalani pemindaian CT dan pemeriksaan radiologi di rumah sakit dan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada luka yang ditemukan. Oleh karena itu, Bezeki diperbolehkan pulang ke Italia. Pebalap asal Italia tersebut sebelumnya menjalani sesi balapan utama yang cukup mengecewakan. The Best, julukannya, memulai balapan dari grid depan dan langsung mencoba untuk bersaing di posisi paling depan. Memasuki lap kedua, Bezeki mengalami kecelakaan ketika memasuki tikungan ke-15. Ia kehilangan kontrol terhadap motornya dan meluncur deras ke gravel. Akibat benturan yang cukup keras, Bezeki kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan beruntung, pebalap nomor 72 tersebut tidak mengalami cedera.
6: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 3-0 pada laga final yang berlangsung di India hari Minggu kemarin. Indonesia sempat mendapat perlawanan sengit pada set pertama. Servis keras para pemain Korea Selatan membuat pola serangan tim Merah Putih tidak berkembang sehingga set pembuka berlangsung ketat. Namun Alvin Daniel dan kawan-kawan dapat beradaptasi dan akhirnya merebut game dengan skor 34-32. Dan memasuki set kedua, permainan Indonesia meningkat signifikan. Servis agresif yang dilepaskan Boy Arnes Arabi dan juga Farhan Halim mampu menekan pertahanan Korea Selatan sehingga Indonesia mendominasi permainan dan akhirnya menang 25-16. Di set ketiga, Korea Selatan kembali memberikan perlawanan, namun Indonesia mampu menjaga keunggulan hingga menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23, sekaligus memastikan gelar juara AFC Men's Cup 2026. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo, menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang dicapai oleh Tim Nasional Voli Putra Indonesia.
1: Ketua Umum Pengurus Pusat PBPSI mengucapkan selamat dan bangga atas prestasi yang diraih oleh Timnas Putra Bola Voli Indonesia pada event AFC Men Volleyball Cup tahun 2026. Mereka telah menunjukkan semangat dan daya juang yang tinggi sehingga mampu mengatasi lawan-lawan hebat dari negara-negara Asia lain.
0: Gelar juara AFC Men's Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Kabar dari olahraga berkuda, kali ini pendengar, atlet berkuda Indonesia menutup kejuaraan Equestrian International AEF Mantena Cup Jakarta 2026 FAI CSI One International Jumping Competition dengan medali emas dan medali perunggu di Equinara Horse Sport Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas hari Minggu kemarin. Brandon Toa mendapatkan emas pada nomor CSI One Barred Horse Competition 115 cm with jump off. Sementara Aisyah Maidina Hakim menambah kebanggaan merah putih dengan meraih perunggu dan medali perak didapatkan rider Thailand Akara Kongla Pam Nuai. Ketua pelaksana AF Mantena Cup Jakarta 2026 sekaligus Presiden Equinara Horse Sport Adinda Yuanita mengaku bangga dengan prestasi yang diraih Indonesia, apalagi kejuaraan ini juga menjadi persiapan merah putih menuju Asian Games 2026 Prefektur Aichi Nagoya, Jepang.
1: Ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah, karena memang kita ketahui bersama untuk olahraga berkuda ini atletnya ada dua, yaitu atlet dari penunggangnya dan juga atlet dari kudanya. Yang artinya jika kita menyelenggarakan suatu pertandingan internasional, tuan rumah dalam hal ini PP Pondasi bersama dengan Equinara Horse Sport harus bisa menyediakan kuda-kuda yang berstandar internasional, yang alhamdulillah baru pertama kalinya pada tahun ini kita dapat menyelenggarakan single event terbesar untuk Boro Horse ini. Nah, dengan adanya pertandingan ini kita bisa melihat bahwa ini pasti akan sangat memotivasi dan menaikkan kompetensi dari atlet-atlet Indonesia. Seperti kita lihat tadi, yang juara satu ada dari Iran, yang juara kedua dari Indonesia, ketiga dari Australia. Artinya Indonesia dalam skala Asia, ya, dalam level Asia ini sangat bersaing.
0: Sebanyak 13 negara ambil bagian dalam ajang bergengsi ini, menjadikannya salah satu board horse competition terbesar yang pernah digelar di Asia. Dan melihat sukses penyelenggaraan tahun ini, Adinda berharap AF Mantena Cup dapat menjadi agenda tahunan, sehingga semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi berkuda bertaraf internasional.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tim junior Indonesia harus menghentikan langkah di babak perempat final kejuaraan Asia Junior 2026 nomor beregu. Jolin Angelia dan kawan-kawan dikalahkan unggulan pertama Thailand dengan skor 0-2 pada laga yang berlangsung di Yatsushiro City General Gymnasium pagi tadi. Sempat membuka asa lewat ganda putra Faisal Pangestu dan Anju Siahaan yang unggul 11-7 di match pertama, set pertama. Akan tetapi setelah itu, Garuda Muda tak kuasa menahan permainan apik tim Gajah Putih hingga akhir laga. Thailand menang dengan skor akhir 55-48, 55-49 atas Indonesia. Usai sukses ke semifinal, Thailand akan menantang Hong Kong sore nanti. Sementara di bagian sebelah, Jepang akan berhadapan dengan wakil dari China.

Pendengar, informasi dari kabar bulu tangkis tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Namun pastikan Anda terus bersama Pro 3 RRI. Sesaat lagi saya masih akan hadir kembali di segmen Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Apa-apaan nih? Cuci motor apa mau ngalamin motor? Matiin airnya.
2: Iya.
1: Mbak Dea, kalau habis mandi, keran airnya ditutup yang benar dong.
3: Ibu, kenapa sih? Air lagi. Lebih sayang air daripada anak-anaknya.
1: Bukan begitu. Kita tuh harus membiasakan diri untuk hemat air. Menutup keran air dengan baik itu berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini. Masih banyak loh saudara-saudara kita yang kekurangan dan membutuhkan air bersih. Kamu mau kita nanti kekurangan air, gak bisa mandi, gak bisa minum.
3: Iya deh Bu. Oke deh, mulai sekarang aku janji akan hemat air demi masa depan bumi kita.
4: Ayo hemat air dan mulai memanfaatkan air sebaik-baiknya untuk kesejahteraan di kemudian hari.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Dan sudah kita ikuti bersama Gema Saripati Maju dari, maksud kami, Dinamika Olahraga Sore dari Pro 3 RRI. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju Berjaringan yang akan diisi dengan beragam informasi dari beberapa satker. Dan untuk itu, saya Sri Ulfa pamit undur diri dulu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita berjumpa kembali sore hari ini dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 29 Juni 2020.

0: Sofi di RRI Kendari. Halo Sofi. Baik, nampaknya belum tersambung. Kalau begitu kita ke RRI Bone. Di RRI Bone ada Sri Ulfa. Ulfa, selamat sore Ulfa. RRI Bone.
1: Ya, selamat sore Hafid.
0: Baik, RRI Bone silakan informasi sore hari ini di Gema Saripati Maju.
1: Baik, informasi dari RRI Bone hari ini, Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
2: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
3: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 19, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km juga lebih dekat lewat sini. Dari situ turun naik ke atas pergi sekolah sana.
2: Dengan perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
4: Mas SMA, Kak. Kenapa, Kak? Emang, Kak?
2: Melalui program TMMD, pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
1: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ambana. Ada rekan Yuni Safira di sana. Yuni, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya dari Ampana.
5: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana. Memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojounauna ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
6: Pemerintah Kabupaten Tojounauna memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojounauna, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojounauna. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, Kepala BKKBN, Wi Haji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat 3 pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
7: Kita harus memperkuat 3 pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif.

0: Ketiga, ketahanan mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
1: Melalui peringatan Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI yang panas sore hari ini. Kembali ke rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Baik, saudara, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, di mana Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sunday Business Investment and Economic Forum. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsyada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI. Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah bagi upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum atau Sandek Forum. Lalu, bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Baik Bapak, apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia Sulawesi Barat menyelenggarakan Sandek Business Investment and Economic Forum, serta bagaimana forum ini dapat mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat?
5: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SACBI ini sebagai suatu forum ya, Sandek Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini tentunya. Tentunya SACBI ini melibatkan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, otoritas, kemudian pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan juga masyarakat. Karena kita juga dalam konteks SACBI ini kita rangkaikan dengan yang namakan SEIC. Ya, SACBI Economic Ideas Competition. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
4: Lalu, apa output yang diharapkan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan kegiatan ini?
5: Tentunya ada dua. Kalau kita bicara SEIC itu sendiri, outputnya adalah opini ilmiah dari masyarakat yang bisa kita angkat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, SACBI ini sendiri karena melibatkan unsur pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, harapannya termasuk juga pelaku perbankan, pelaku usaha, harapannya kita mendapatkan feedback sehingga dapat meramu suatu rumusan rekomendasi kebijakan khususnya terkait hilirisasi untuk sebagaimana tema yang ada di pagi hari ini.
4: Kemudian, apa saja komoditas unggulan Sulawesi Barat yang saat ini didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat untuk dihilirisasi?
5: Kalau kita bicara mengenai komoditas unggulan yang kita dorong untuk Bank Indonesia, tadi disampaikan Pak Sekda bahwa pertumbuhan ekonomi kita banyak didorong oleh industri perkebunan, khususnya sawit. Kalau kita bicara sawit adalah bicara korporasi, sehingga tentu Bank Indonesia mungkin tidak banyak terlibat dari sana, karena itu sudah menjadi aspek korporasi yang memiliki dana besar. Nah, makanya kita fokus kalau Bank Indonesia sendiri pada tiga komoditas utama. Yang pertama adalah kopi, kemudian kedua kakao, kemudian juga ada aspek kelapa dalam. Selain itu juga ada aspek perikanan yang tahun lalu menjadi tema kita. Nah, itu adalah elemen komoditas utama yang harapannya setiap rekomendasi kebijakan maupun kerjasama yang dilakukan dengan Bank Indonesia bisa memberikan nilai tambah di sana.
4: Demikian wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, kita masih di Gema Sari Panti Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama rekan Sofi di sana. Sofi, selamat sore. Halo rekan Sofi.
7: Halo.
3: Baik, kabar sehat kawan-kawan di RRI?
7: Alhamdulillah sehat, Kendari baik. Sehat. Kita mau update informasi ini dari Kota Kendari ya, yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI, dan LKBN Antara. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
8: Gelar media publik yakni TVRI Sulawesi Tenggara, RRI Kendari, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia mendapat atensi yang terlihat dari tingginya animo masyarakat Kendari terhadap pesta sepak bola terakbar di dunia. Hadir langsung di lokasi acara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah jajaran pejabat Pemprov Sultra. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
9: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam NTG, dan itu akan kita berikan selain kita berikan nonton bareng nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
8: Sementara itu Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke kawasan XMTG Kendari di tempat demi menambah yasi akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total 15 juta rupiah. Nilai hidupkan suasana sepak bola masyarakat, promosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
7: Ya, demikian pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Hafid Majid di RRI Mamuju. Silakan.
3: Terima kasih Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Sari Panti Maju Korwil Nusantara 4. Berikut kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti. Halo Siti.
10: Ya, halo.
3: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
10: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
11: Ada 50 orang di satu Kota Bau-Bau, kemudian juga mungkin sistem pembayaran.
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya, retribusi yang masih terbatas.
11: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, ada 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
12: Targetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan atau wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Tersebut menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Lalu, ada layanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar 8.000 per bulan, rumah sedang 15.000 rupiah per bulan, dan rumah mewah 25.000 rupiah per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
3: Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo. Joko, selamat sore.
13: Selamat sore, rekan di RRI Mamuju.
3: Baik, Hafid dan Bung Wendy di meja operator.
13: Baik, terima kasih Hafid. Baik, Joko pendengar Cahyo. Baik, pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2026 menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya beri laporan Muhammad Sidik.
14: Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Malam Puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
15: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN 1 peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
14: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan. Yang

0: memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
1: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
0: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020 menumbuhkan terhadap kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan bukan hanya tugas, melainkan juga seluruh masyarakat.
2: Demikian berita yang dapat kami hadirkan untuk program Gemah Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama tim di studio. Ada rekan Edi Firmansah dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju. Hafid.
3: Baik, terima kasih Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Baik, saudara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kita ke RRI Toli-Toli, ada rekan Meike Bahtiar. Meike, selamat sore Meike.
4: Hafid.
3: Baik, baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih pendengar. Informasi dari Toli-Toli, momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Laporan Datra Hasan.
5: Harga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Sapitri Lapaseri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak oleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
6: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada, padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal, ya kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa.
5: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
6: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak, kesepakatan komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan sebenarnya ya dalam keluarga.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, seluruh orang tua diharapkan semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perkembangan anak. Dengan pola asuh yang berkualitas dan hubungan keluarga yang harmonis, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini akan lebih mudah tercapai.
4: Baik, pendengar, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Saya yang bertugas Meike Bahtiar dan juga rekan saya di bagian teknik ada Kiki, mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Meike Bahtiar dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara pendengar, berikut kami hadirkan laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju mengenai pemerintah Kabupaten Mamuju ini terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Mamuju. Salah satu langkah strategi yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha. Laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansah. Halo, rekan Rusdiansah.
7: Iya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Sabtu kemarin. Kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Pendengar, meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menampik jika pemotongan kembali terjadi akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal. Berikut petikan wawancara Yuki Permana kepada RRI.
8: Pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Ya, dan ini ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan tadi ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus cari lagi pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat.
7: Baik, pendengar, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang sah dan tidak melanggar aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Urus Biansa, 21 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih Rus Diansa, laporan langsung dari RRI Mamuju. Baik, saudara, berikutnya kita ke RRI Makassar. Di RRI Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Hermala Sari, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Hafid dari RRI Mamuju.
3: Baik, silakan, informasi dari RRI Makassar.
9: Baik, berikut kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Meski memiliki keterbatasan fisik, Carmila yakin mimpinya akan terwujud dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.

0: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cirebonto, Carmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya

0: dukungan agar saya bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
1: Siap.
0: Duduk siap. Gerak.
2: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
2: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.

0: Alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas dalam pembelajaran itu sudah ada smartboard. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah satu minggu setelah mereka masuk di sini tidak membedakan beberapa anak-anak itu yang mendatangi support pada disabilitas.
1: Dia menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed.
0: Makassar, kami sangat berharap bahwa Ananda kami, Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Ketika anak-anak satu minggu setelah beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya disampaikan, dia menyampaikan saya bahwa minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Ibu, kami tidak ada orang tua yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua, sebelum begini. Kan saya orang tuanya, nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka itu berdatangan bersamaan semua merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu, perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi, walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena ini kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, adalah orang tua mereka di sekolah rakyat, jadi mereka merasa nyamusif. Saya bilang PNS yang 10 tahun lagi, hati saya bahwa saya akan memberikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat depan, sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
2: Sekolah rakyat adalah pondasi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin bisa mewujudkan.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Dan kami kembalikan kepada rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih Herbal Sari dari RRI Makassar dan informasi berupa paket feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Mamuju, saya Hafid ditemani Bung Haswendi di meja operator mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju jalan jembatan Barombong, saat ini kondisi arus jalan terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melintasi jalur batas kota Goa Alauddin, saat ini terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan menuju jalan Petarani Alauddin, saat ini terpantau ramai dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Diharapkan Anda tetap menjaga batas aman kecepatan Anda. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melintasi jalan Petarani Andi Jema, saat ini terpantau ramai lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu hati-hati, menjaga jarak aman antar kendaraan, mematuhi batas kecepatan, serta menaati peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku." Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, "Demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa." Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1R di Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Nay, Nayla, maafkan ayah. Maafkan ayah, Nay.
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM, kalian informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi publik yang akan kami bacakan dari Pengadilan Negeri Makassar, di mana ditujukan kepada Siti Junaida. Sehubung dengan gugatan perdata yang didaftar pada tanggal 3 November 2025 pada Pengadilan Negeri Makassar, maka diminta kepada Siti Junaida dahulu beralamat di Kelurahan Jagong RT RW 7 RW 002 Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene, sekarang tidak diketahui alamatnya, dengan jelas dan pasti di wilayah Makassar dan Republik Indonesia disebut sebagai tergugat. Di mana mengadili dalam ekspeksi menolak ekspeksi turut tergugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang menyatakan bukti sah berharga semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar selaku turut tergugat untuk membantu menggugat melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor 388 atas nama Mori Mawir yang menjadi atas nama penggugat Amir. Dan selanjutnya dari Pengadilan Negeri Makassar kembali. Dipanggil sehubung dengan pemanggilan menghadap sidang kepada saudari Emilia Talente, dahulu beramal.

Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 di jam 10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata. Dan selanjutnya dari Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Iskandar bin Halantara Nafas Deng Bombo, tempat dan tanggal lahir Patalasang, 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan usaha hasil laut, pendidikan, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Minasanta, Desa Palakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dan sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Samsiar SPDI binti Sehu Deng Siama sebagai penggugat melawan Iskandar bin Halantara Nafsa Daeng Bombo sebagai tergugat. Dan selanjutnya informasi terakhir telah memanggil Waliyu Rahman bin Ali, tempat dan tanggal lahir Tipulu, 2 Oktober 1980, beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tombolo Kanarea, RT 002, RW 002, Desa Jainetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk perkara pemeriksaan cerai gugat antara Isma Islamia binti Umar Deng Tales sebagai penggugat melawan Waliyu Rahman bin Ali sebagai tergugat. Dan untuk pendengar Pro 1 yang mengetahui keberadaan yang sudah kami sebutkan tadi, mohon diinformasikan untuk memberikan informasi yang telah kami sampaikan. Dan untuk itu pendengar tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi cek fakta di pukul 19 waktu Indonesia Tengah di edisi 29 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoaks. Dan dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 292 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalian BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Dan sekian cek fakta untuk edisi hari ini 29 Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,4 FM karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita masuki program Kiprah Sulsel. Dimana kita akan membahas potensi-potensi untuk Sulawesi Selatan nih. Dan kali ini kita akan membacakan informasinya dari portal berita kami di rri.co.id. Dan pendengar, Pro 1 RRI Makassar nih, prestasi yang membanggakan kembali ditorehkan oleh generasi muda Sulawesi Selatan melalui ajang kompetisi robotik. Salah satu tim berhasil meraih juara satu kategori sumo robot 500 gram sekaligus menyabet penghargaan best strategi berbakat berkat kemampuan mereka menyusun strategi dan mengendalikan robot secara optimal selama pertandingan. Dan tim juara tersebut diperkuat oleh Halif Hasbi, Aluna Atika, Rehanun Irfan, dan Almer Zakwan, Fatalia Bakri, beserta teman-temannya ataupun teman-teman lainnya. Sementara itu, di tim lainnya juga menunjukkan prestasi dan kemampuan terbaik dalam kompetisi ini beranggotakan Asila Zahira Armin, Asifa Kalila Ruslan, Esa Nabila Mahayani, dan beserta teman-teman lainnya, di mana prestasi ini menjadi bukti bahwa pelajar Indonesia memiliki potensi besar di bidang sains, teknologi, dan robotika. Diharapkan keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di berbagai ajang kompetisi. Dan semoga hal ini bisa dilirik oleh pemerintah, karena ini adalah potensi besar yang sangat amat punya hal positif untuk anak muda lainnya yang bisa menginspirasi juga. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi lainnya tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.
6: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan di ruang dari Anda Relaas Panggilan. Telah memanggil Sudirman bin Arif Demo, tempat dan tanggal lahir Larompong, 20 Agustus 1991. Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Baru, RT 001 RW 002, RT Desa Niranuang, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Harnung binti Hanna sebagai penggugat melawan Sudirman bin Arif Demo sebagai tergugat. Dan berikutnya, telah memanggil Irma binti Baco Deng Nyala, tempat dan tanggal lahir Parangbone, 10 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan beralamat di Tompo Gamang, RT 001, RW 001, Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Halim bin Abdul Malik Daeng Taba sebagai pemohon melawan Irma binti Baco Deng Nyala sebagai termohon. Dan selanjutnya telah memanggil Lina binti M. Daeng Lisa, tempat dan tanggal lahir Paleko, 10 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Keamanan RT 001 RW 001, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari dan tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara celai talak antara Natsir alias Nasir bin Bausu Deng Saro sebagai pemohon melawan Lina binti M. Daeng Lisa sebagai termohon. Dan terakhir telah memanggil Muhammad Saleh bin Rampasang, tempat dan tanggal lahir Malakaji, 1 Juli 1975, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman didahulu beralamat di Mapakasunggu, RT 002 RW 002, Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari dan tanggal Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Junaidah binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Muhammad Saleh bin Rampasang sebagai tergugat. Dan bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan dan informasi yang telah kami sebutkan tadi, mohon disampaikan secara langsung. Dan terima kasih untuk pendengar yang mungkin sudah menyampaikan ataupun mengetahui keberadaannya untuk bisa memberikan informasinya. Dan itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: CSR sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, upaya pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh anggota keluarga, terutama ayah. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, menjelaskan bahwa penyebab stunting dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor spesifik seperti pemenuhan gizi dan pemberian makanan bergizi, serta faktor sensitif yang berkaitan dengan pola asuh dan lingkungan keluarga. Menurutnya, keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Kehadiran ayah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang penting bagi proses tumbuh kembang. Fatmawati menegaskan pencegahan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada ibu. Ayah dan ibu harus menjadi tim dalam mengasuh anak agar kebutuhan gizi, kasih sayang, dan stimulasi tumbuh kembang dapat terpenuhi secara optimal. Melalui penguatan peran keluarga, BKKBN berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum 4,4 FM kalian informasi dan inspirasi. Dan pendengar informasi selanjutnya nih, di mana Kota Makassar kembali menjadi tuan rumah ajang pendidikan berskala nasional. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham secara resmi menutup Lomba Nasional UKMAS Indonesia 2026 dan Lomba Matematika Tingkat TK hingga SD se-Kota Makassar yang diikuti sekitar 800 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Alia mengatakan kompetisi seperti ini tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga melatih konsentrasi, kedisiplinan, ketelitian, dan semangat berkompetisi secara sehat sejak usia dini. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus belajar dan tidak takut menghadapi kegagalan, di mana menurutnya kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika setiap anak mampu terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Pemerintah Kota Makassar pun berkomitmen mendukung berbagai kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan orang tua. Diharapkan lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak

0: keagamaan menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
1: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logam merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
1: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RIMDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam

0: Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
2: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
3: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Kaya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
2: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
7: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
12: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
13: Insyaallah dan perusahaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari.
12: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for Saibari.

Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya. But I'm looking forward to it.

0: Ahmed Bassar est né.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Selamat malam dan salam sejahtera pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita pada malam hari ini, selanjutnya tepat pukul 20.35 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda santapan rohani. Kali ini membahas menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Amsal ayat 17 bersama dengan Pendeta Sebastianus Baas pada malam hari ini yang telah terhubung bersama kami melalui line telepon. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mbak. Salam Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik. Pujian atau ditunggal lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Mega Makassar bersama saya Sebastian dan Stefania Basmela lalu rekan-rekan yang ada di studio RRI. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang ke-29 bulan 6 2026. Kami diberikan kesempatan untuk berkarya sepanjang sebulan ini, tinggal besok kami akan tinggalkan bulan yang ke-6 ini. Semuanya karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Tuhan berkati sarana alat-alat yang ada di studio RRI. Rekan-rekan yang bertugas di sana juga Tuhan memberkati kekuatan secara ekstra. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami belajar malam hari ini menjadi bagian dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Selama Tuhan masih percayakan kami untuk berkarya, ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan dalam kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, gembala kami baik firman yang hidup itu sendiri. Amin. Baik, sama-sama kita akan belajar di Amsal 19 ayat yang ke-17. Nanti ada Stefania tolong baca Amsal 19 ayat 17.
2: Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu.
1: Iya. Jadi ayat ini Tuhan pakai Raja Salomo untuk mengajar kita semua sebagai orang-orang percaya, khususnya warga Kristiani. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dengan baik, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kadang-kadang seringkali kita harus belajar, kalau kita mau menolong orang lain, jangan kita mengharapkan orang itu harus balas juga dengan apa yang kita buat. Jangan. Inilah yang dimaksudkan ayat ini. Kalau kita dalam kesusahan, kesulitan, ya kita sama dengan kita memberi utang kepada Tuhan. Luar biasa loh yang punya hidup ini. Dan nanti Tuhan akan balas. Itu hukum tabur tuai. Jangan kita memberi sesuatu mengharapkan balasan orang itu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua sebagai warga Kristiani. Dengar baik. Seorang raja yang begitu kaya, Raja Salomo, Tuhan pakai dia untuk mengingatkan banyak hal untuk kita belajar. Di bagian yang lain, masih di Amsal juga pasal yang ke-22. Kita lihat di ayat 22 dan 23. Amsal 22 ayat 22 dan 23. Kita perhatikan bersama, silakan.
2: Janganlah merampasi orang lemah karena ada dia lemah.
1: Ulangi pelan-pelan supaya kasih volumenya.
2: Janganlah merampasi orang lemah,
1: ya,
2: karena ia lemah.
1: Itu dia.
2: Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang.
1: Terus.
2: Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka.
1: Nah, ini dia. Jadi jangan kita bermain-main. Janganlah merampas orang lemah, merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkhususan di pintu gerbang. Dia sudah susah, kau injak-injak lagi, saya jatuh tertimpa tangga. Tuhan membela perkara mereka, dengar baik. dan mengambil nyawa orang yang merampas haknya orang lemah itu. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, kau punya kemampuan mungkin sebagai seorang jaksa, hakim, polisi, pejabat pemerintahan, swasta, dengar baik. Hukumannya berat. Jangan kau pikir itu uang segala-galanya, ini perlu kita sadar loh. Nanti Tuhan akan mengambil nyawa orang itu. Haknya mereka untuk hidup. Ini seringkali orang lupa. Tanah apa semua diambil karena mereka punya kekuasaan. Dengan baik. Berat hukumannya itu. Apalagi bagi mereka yang tidak mampu apa-apa. 12 ucapan kutuk di dalam Keluaran 27 itu harus memotivasi kita menggeser batas tanah orang miskin dan juga memperkosa haknya anak-anak yatim piatu. Berat hukumannya itu. Warga Kristiani khususnya sebagai pemimpin-pemimpin rohani lebih dahulu

0: Mifta?
1: Ya, ya.
0: Boleh dilanjutkan, mohon maaf ada kendala jaringan.
1: Ya, memang ada ya. Kita lanjutkan lagi. Baik. Terima kasih, Mbak. Baik, kita akan belajar bersama. Mengapa ayat ini sangat penting untuk kita belajar bersama? Sebagai warga Kristiani, dalam posisi kita, tugas dan tanggung jawab kita, perhatikan baik-baik. Kembali di Amsal 22 tadi, ada ulangi. Amsal 22, ayat 22 sampai dengan 23, yang bunyinya demikian. Janganlah merampas orang lemah, karena mereka lemah, ialah dengar baik. Dan janganlah menginjak-injak orang berkesusahan di pintu gerbang. Ayat 23 ini keras untuk kita. Sebab Tuhan membela perkara mereka dengar baik, dan mengambil nyawa orang yang merampas mereka, itu dia. Mereka mungkin tidak punya kekuatan apa-apa. Kita mungkin punya kekuatan, punya kedudukan, punya finansial. Tolonglah diperhatikan untuk kita tidak bermain-main. Mereka juga berharga di mata Tuhan, karena mereka sudah ditebus dengan darah anak domba atau darah Kristus. Lalu kita melihat bagian yang lain. Di Mazmur 41 ada tolong dengan perikopnya. Ini juga menjadi satu evaluasi buat kita. Mazmur 41, tolong diperhatikan apa bunyi ayat ini. Kita akan belajar bersama. Silakan adek dengan perikopnya.
2: Doa minta penyembuhan.
1: Ya, doa minta penyembuhan. Namun kita perhatikan ayat 1.
2: Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud.
1: Ya, ini pengalaman seorang raja namanya Daud. Silakan.
2: Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah.
1: Nah,
2: Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka.
1: Itu dia. Ini pengalaman Daud. Daud dalam masalah dia perhatikan orang-orang yang lemah. Ini perlu kita renungkan.

0: sendiri, jangan memperkaya diri sendiri. Apalagi kalau pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan engkau memperkaya dirimu sendiri. Kita bukan buka lapangan apa bisnis, tapi itu pelayanan jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lama, Tuhan akan melukakan dia pada waktu celaka. Luar biasa ini janji Tuhan. Ada lihat sampai ayat yang keempat. Ayat tiga.
1: Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuh.
0: Itu dia, perhatikan ayat keempat.
1: Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya.
0: Jadi kalau kita memperhatikan orang lemah, padahalnya ini konteksnya itu doa penyembahan. Tapi mengapa Tuhan pakai Daud untuk mengingatkan kita semua? Berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melumpuhkan mereka waktu celaka. Tuhan akan menolong waktu di ranjang atau di tempat tidur. Warga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan, jangan sampai engkau memperkaya dirimu sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ini dihususkan buat pelayan-pelayan Tuhan lebih dulu, perlu bertobat. Itu firman bukan hanya untuk umat Tuhan atau jemaat, untuk kita lebih dulu. Juga buat pemimpin-pemimpin Kristen. Perhatikan itu rakyat. Haknya rakyat itu jangan diperkosa. Ingat itu 12 kutuk di Ulangan 27 itu adek. Ada tolong satu-satu bagian saja di Ulangan 27 itu ayat 19. Apa bunyi ayat itu? Ini keras loh untuk kita belajar bersama. Ulangan 27 ayat 19 adek, silakan. Silakan adek ya.
1: Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing.
0: Nah, ulangi lagi, terkutuklah
1: orang yang memperkosa hak orang asing.
0: Hak orang asing itu artinya orang yang tidak ada punya hubungan family. Kalau tinggal di dalam rumah kita atau di perusahaan kita, jangan sistem family. Tidak boleh. Kadang-kadang begitu. Dinasti keluarganya sendiri biar tidak mampu diangkat, tapi orang lain tidak. Ini juga salah besar buat orang Kristen. Dengar baik, perlu bertobat. Ulangi adek.
1: Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing,
0: iya,
1: anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Iya.
0: Jadi mereka punya hak mungkin untuk bekerja, untuk sekolah, apalagi kalau dia dapat nomor lalu kita gantikan orang lain. Ini kan banyak kali pekerjaan yang tidak beres. Dengan baik warga Kristiani, itu haknya mereka. Kau bisa tipu sama manusia, tapi kau tidak bisa tipu terhadap hukumannya berat lo. Mari kita renungkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita contoh. Dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia ini mengasihi semua manusia, dan dia sangat peduli dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang kurang dipedulikan. Romanya berasa ditolong dengan cepat sikit. Berapa ayat lagi kita belajar? Tuhan pakai juga Rasul Paulus mengajar umat Tuhan yang ada di Roma juga buat saya di saudara dilihat. Roma pasal yang ke-15 dengan perikopnya.
1: Orang yang lemah dan orang yang kuat.
0: Ya, orang yang lemah dan orang yang kuat. Lemah dalam ekonomi, lemah dalam apa namanya iman juga bisa. Lemah dalam keadaan tubuh kita, ya tidak selamanya orang kuat. Itu dia. Ulangi.
1: Orang yang lemah dan orang yang kuat.
0: Iya.
1: Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat.
0: Terus?
1: Dan jangan kita mencari kesenangan kita
0: sendiri. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, karena Yesus datang bukan untuk, tapi untuk setiap orang. Dengan baik, terus.
1: Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
0: Iya, terus. Sebab apa? Perhatikan tiga.
1: Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan.
0: Itu dia. Kristus tidak mencari kesenangan sendiri. Dia tinggalkan surga yang mulia. Itu luar biasa loh. Mari warga Kristiani dengar baik. Kita bukan hanya sekedar keluar masuk gereja, tapi kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan orang yang sudah lama, istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Ayo yang diambil begitu keras, Tuhan akan mengambil jalan orang itu loh. Kota Yesus di atas bukit, Matius pasal 5, berbahagialah orang yang miskin karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Miskin di sini bukan berarti kalau begitu tidak usah kerja, tidur saja begitu sebagainya, bukan begitu. Mungkin orang itu sudah berusaha tapi hidupnya begitu ya. Jangan engkau kaya kau lupa diri. Ingat Lukas 12 kaya bodoh. Lukas 16 juga Lazarus dan orang kaya. Lazarus orang miskin, lemah, tidak ada punya gemis di rumah orang kaya. Dua-dua mati. Lazarus bilang tidak dibilang dikubur. Barangkali pendetanya tidak ikut, dia pikir capek-capek ke kuburan tidak dapat hampau. Ini teguran buat hamba Tuhan lebih dulu. Si kaya juga mati, langsung dijemput setan masuk di neraka, baru di situ dia kelang kabut. Lazarus dijemput oleh malaikat di pangkuan Abraham, tidak ada perbedaan lagi. Ah, kalau di dunianya ada lihat yang begitu kita, apalagi hamba Tuhan, perlu kita sadar dan bertobat. Jiwa-jiwa itu miliknya Tuhan, mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan tolong kami semua, ini perlu kita renung, kita evaluasi. Semua masyarakat punya hak yang sama. Di lain pihak Tuhan juga ingatkan, terkutuklah orang menggeser batas sama orang. Jangan kau bilang berapa meter atau berapa hektar, setengah, berapa senti pun itu haknya orang lain. Tidak boleh, itu terkutuk loh. Orang tidak sadar itu kadang-kadang. Kita renungkan, kita evaluasi, itu haknya mereka. Mari kita belajar menjalani hidup ini. Tuhan sudah ajar kita semua. Kalau kita melakukan kebaikan, itu berarti kita beri utang kepada Tuhan Yesus yang kita iman, yang kita sembah. Dia akan membalas hukum tabur tuai. Jangan hanya yang kaya-kaya yang itu wah, kita sambut mereka kaya. Karena motivasi kita salah, apalagi hamba Tuhan. Perlu kita sadar, perlu kita bertobat loh. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Tuhan pakai juga Tuhan pakai juga Ayub untuk mengingatkan kita semua. Tidak ada perbedaan, itu luar biasa. Bukan hanya orang kaya saja diperhatikan, semua kita berharga di mata Tuhan. Untuk kita evaluasi kembali dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita tidak bermain-main gila. Ayub pasal 34, ada lihat apa bunyi ayat ini. Ayat yang 19. Ayat 34 ayat 19.

0: Dia yang tidak memihak.
1: Ulangi. Dia itu huruf besar, itu Tuhan sendiri. Ya.
0: Terus? Dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil.
1: Terus?
0: Karena mereka sekalian adalah buatan tangannya.
1: Itu dia. Tuhan tidak memihak hanya pejabat-pejabat. Punya kedudukan, punya kekayaan. Dan juga tidak berutak pada orang yang hanya ya, maumlah mereka saja. Tidak. Tapi dia juga sangat mempedulikan bagi orang kecil. Mengapa demikian? Karena kita semua ini adalah ciptaan Allah, buatan tangan kasih Tuhan. Kalau manusia itu ada punya perbedaan, itu dia. Apalagi kalau hamba Tuhan yang punya kedudukan, yang punya duit itu disambut. Tapi yang kalau itu perlu kita lihatnya juga. Itu perlu kita bertobat, loh, sadar. Motivasi kita apa? Melayani mereka itu sama dengan melayani Tuhan kita sendiri. Kiranya ini memotivasi kita. Yesus memberikan teladan buat kita. Tinggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia yang lahir di kandang yang hina. Menderita di atas kayu salib, karena kasihnya akan saya dan saudara itu luar biasa, loh. Tidak rasa gengsi. Karena menanggung dosa dan kejahatan. Dia bangkit dan naik ke surga, sediakan tempat lagi buat kita, lalu dia utus Roh-Nya yang kudus. Menunggang dalam hidup kita, ini yang membuat kita mampu untuk menjalani hidup ini. Takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Dan kita sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada hari Maranatha. Pada kali yang kedua, Matius 25, aku lapar, aku sakit, aku telanjang, aku dalam penjara. Kamu tidak peduli sama aku. Itu renungkan baik. Warga Kristiani yang dikasih dan berkati Tuhan, bila kiranya ini memotivasi kita untuk menjalani hidup ini selama Tuhan masih percayakan kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi rema buat kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami sudah belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami juga berdoa secara khusus buat RRI di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanan supaya RRI tetap eksis secara khusus Makassar. Tuhan memberkati pimpinan kru yang bekerja, anak-anak mereka, masa depan mereka, kekuatan kesehatan jasmani dan rohani. Kami sebagai warga yang baik, takut akan Allah kami, mengasihi Allah kami dan mengasihi sama umat ciptaan-Mu. Juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata, darat, laut, dan udara, dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan pelaut, berikan mereka kekuatan secara ekstra dalam menjalankan tugas mereka. Kami sebagai warga yang ada di dalamnya, Roh takut akan Engkau dalam menjalani hidup ini selama Tuhan masih izinkan kami numpang di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya firman Tuhan yang kami belajar malam hari ini, kami belajar praktekkan dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan kepada sesama kami, itu adalah kami melakukan terhadap Tuhan kami Yesus Kristus yang akan membalas semuanya. Ampuni kami bila mana kami melanggar firman. Menyerahkan hidup kami hari ini, hari esok, dan seterusnya dalam pimpinan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kirim dan usul pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami, provinsi, kota Makassar, dan seluruh umat manusia yang ada di dalamnya, khususnya umat manusia di bawah kolong langit ini. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih-Mu melanda hidup kami sehingga kami mengasihi Allah kami dan mengasihi sama umat ciptaan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Baik, puji Tuhan, saya kembalikan ke studio. Rekan-rekan yang ada di studio, Tuhan memberkati, salam sehat buat kita semua.
2: Salam sehat, terima kasih banyak Pak Pendeta atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini telah memberikan santapan rohani menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan, Amsal ayat 17. Dan itulah tadi pendengar dan juga pemirsa, santapan rohani untuk edisi kali ini di hari Senin 29 Juni 2026. Tetap bersama kami Di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
2: Alah.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?

0: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
2: Sudah, ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melagelandangkan ini?
2: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan tadi untuk Anda drama radio edisi kali ini, produksi dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selanjutnya, kami akan menghadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas, kali ini bersama dengan komunitas Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih berikut ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dalam malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaningtyas selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam Risma.
1: Wow, gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini kesini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya, yes, bersama kami di Pro 1, yes, ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu, okay, kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya,
2: sosial. Iya, sosial. Okay.
1: Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih teman-teman, mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Okay. Bisa teman saya nih.
2: Oke, okay, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline, mm-hmm, seperti yang tadi Risna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Yeah. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi, mm-hmm, kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama, mm-hmm, gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Oh, oke, okay, ya, gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misalnya teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di-spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, okay. Halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaningtyas selaku social media specialist di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media specialist, kita tuh sebagai admin ya, admin, okay, social media. Mm-hmm. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Okay. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu
1: sih. Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, okay. Nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation, tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Mm-hmm. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin soal public relation sendiri ya,
2: iya,
1: kayaknya saya harus belajar sih sama Aini tentang reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri nih jurusan
2: IT,
1: yes, kan? Jadi wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal terima kasih official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, adik sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Yeah. Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantai Bung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Oke. Nah, kalau memang terima kasih official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke terima kasih official itu seperti apa ya teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin anggota ataupun internal dari terima kasih itu kita sebutnya tim kasih.
1: Tim kasih.
2: Iya, tim kasih. Oh, jadi tim kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing ataupun yang menghalangi finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke terima kasih official dari Adi?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di terima kasih official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari maksudnya kayak tim kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu tim kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event.
1: Oh, wow.
3: Iya, karena mungkin mereka nyaman sama tim kasih.
1: Iya, benar. Karena tim kasihnya juga welcome. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali, lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah. Tapi gak lari kok. Ya jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar di mana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman taunya ada Terima Kasih Official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Adi dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: ini, terakhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
3: Oke, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita, pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena aku pun juga semester akhir.
2: Oh, wow. Oh,
1: ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya, betul.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh.
2: Iya, betul, gitu kan. betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur nih merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku nggak rebahan doang di rumah, terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini, aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh, apalagi kalau cerita-cerita dari mereka, jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu,
2: gitu kan.
1: Melihat, walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Iya,
3: benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini enggak sih, masih relevan enggak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu. Kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media. Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya, mungkin sebagai bahan konten juga.
2: Personal branding ya.
3: Jadi, bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: dari aku. Iya benar sih emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten gitu.
2: Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul. Nah,
1: kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa, ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu proyek yang akan dilakukan development gitu.
2: Betul.
1: Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan seperti yang tadi dijelaskan, ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana? Adik?
3: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikan
3: sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap gitu, tetap
2: tersalurkan
3: tersalurkan dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat tadi. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan,
2: seperti itu? Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih, kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Adi sebutkan, membuat bunga kawat. Nah bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang, jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Ya karena mungkin dari segi operasional ya, jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu giftnya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti itu. Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak, oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri, kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita,
2: sendiri,
1: kehidupan kita. Yang mungkin saat ini kita jalani kehidupan kita tuh kayak, wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak, wah, banyak likalikunya.
2: Banyak likalikunya, iya benar.
1: Itu jadi sesuatu yang kayak, ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya,
1: jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun tapi minat untuk bergabung, berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak, komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
2: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi peluang yang di luar sana, masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Benar. Adi sendiri?
3: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
2: nggak tahu ya di mana,
3: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita. Atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayak, kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
2: yang baik-baik aja gitu, betul, gak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada ruginya.
2: Iya, benar.
1: Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
2: Yes, untuk umum. Of course.
1: Dari segala usia juga.
2: Iya, dari segala usia.
3: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
2: Iya.
1: Dan Instagramnya di
2: Terima Kasih Official.
1: Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti. Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
2: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Oke, okay, kalau Adi, hal yang paling berkesan?
3: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar, aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sum-sum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
1: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata oma opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
2: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
1: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, sini juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga. Tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteernya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing.
0: Oh,
1: bener banget.
0: Yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus,
0: tapi suka bersosialisasi.
2: Yes.
0: Oke, boleh dicoba.
1: Bener
0: ini
1: banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang.
2: Yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak
0: dan
2: ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran.
2: Yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih.
2: Yes.
0: Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, okay, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, okay, bakal menemukan kenyamanan baru.
1: Bener.
0: Jangan terjebak di situ-situ aja.
2: Bener.
0: Iya. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah,
0: jadi
2: curhat nih.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Lagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit.

0: barat nostalgia untuk Anda. Last lagu pada malam hari ini ada Cannot You See dari Tiffany, The Will of the Wine dari Donna Michael, I Cannot Let Go dari Air Supply, A Smile in Your Heart, Ariel Rivera, kemudian If I Ever Fall in Love Again dari Duet with Annie Murray, kemudian There's No Easy Way dari James Ingram, Who's Holding Tonight Now dari The Barge, Destiny dari Jordan Hill, kemudian The Gift, Jim Brickman, and Maybe This Time dari Michael Martin Murphy. Ini sudah banyak yang mendaringkan telepon kami pada malam hari ini. Terima dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Tunggu, mana ini suaranya? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, Mbak Rindu.
0: Ruang dulu, kenapa begitu? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memang pelanggu. Begitu, ruang kebede.
1: Rindu, bagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Nah, begitu, mantap.
1: Apa kabar Ta, Dek?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabar Ta?
1: Alhamdulillah. Ini apa ini? Suaranya lain-lain deh.
0: Suaranya siapa lain-lain?
1: Bisa.
0: Kenapa bisa?
1: Kayak apa ya
0: kresek-kresek
1: ki lagunya,
0: suaraku kresek-kresek ki. Iya deko dong, suaraku kresek-kresek. Iya, nanti ditanya sama teman-teman teknik toh supaya diperbaiki.
1: Apanya kak, itu radionya kak?
0: Iya, belum pi ditahu kak, belum pi ditanya sama teman-teman teknik toh. Oke, request lagu ki dulu Pale. Mau ki lagunya siapa ini?
1: Lagunya apa sih itu?
0: Ada Cannot You See dari Tiffany, The Will of the Wine Donna Michael.
1: Itu pertama. Itu.
0: Yang pertama. Lagunya mau buat siapa ini?
1: Iya. Pak Bobby, Pak Yusuf, Abdul Sewan, Tantri, Bunda Sophie, Puan Gato, Nu Alam, Nu Hisma, dan siapa lagi ya? Yuda, Pika, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ibu Rosiana, ketanggaku sana, Samsia, Ibu Samsia. Siapa lagi ya? Itu ibu nih, Indah Isopen.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Abdul, siapa lagi ya? Bukan, ibu, Pak Yusuf, sama siapa itu? Aulia, Sul, Tawa. Arpa, Sarayang, Ina Sarayang. Ibu Sumi.
0: Iya.
1: Apa lagi ya? Semuanya paling deh, Isna.
0: Baik, Isanya terima kasih.
1: Buat Pak Kimku selamat istirahat, buat Mbak Isna tambah sakti sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih yang Kim Jodoh cepat nikah-nikah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap tahu anak doanya. Kita sapa lagi siapa ini kira-kira? Ada Pak Ahmad Yani Tasmon di Sopeng. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, bagaimana kabar tak ini Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Barisna.
0: Alhamdulillah, cuaca di Sopeng bagaimana, aman?
2: Cerah tadi dari pagi sampai sore.
0: Alhamdulillah. Oh,
2: cerah.
0: Cerah terus sekarang?
2: Mungkin masih aneh ini, cerah mungkin aneh.

0: Masih cerah
1: di
0: juga.
1: Sekarang.
0: Oh iya. Iya. Pak Yani mau ke request lagu apa ini?
1: Lagu yang kedua tadi.
0: Yang kedua?
1: Iya.
0: Ada lagu The Wheel of the Wine, Di.
1: Iya.
0: Iya. Lagunya buat siapa, Pak Yani?
1: Yang baru lewat ada Andi Anissa sama Pak Akinya, mm-hmm. Ada Dimas, ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Tika, Rosdiana Yasir, Yang Indrawang, Maimuna Ganing, ada Asar Dibone, Laya Sari, mm-hmm. Waida Martawati, Sri Sinta, Ina Kristalara, ada Bobby, ada Astri Diwotu, Aldi Daya, ada Riko, Uli Ape, Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Puandatu, mm-hmm. Arpa di Selayar sama Ina, Rustam Prahara, Acael sama Nasniansir, Chandra dan semua-semuanya, Mbak Rizna.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menemani Anda di Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita terima telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Risna.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Pak Gafur di Manjaling.
1: Iya, Gafur.
0: Iya, bagaimana ini kabar tak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas Manjaling. Oh, begitu. Persiapan nonton Piala Dunia kah tidak?
1: Ya, besok. Kebetulan andalan itu besok.
0: Jepang. Siapa ini andalan tak?
1: Jepang.
0: Siapa?
1: Jepang.
0: Jepang?
1: Ya.
0: Oh iya, besok. Ih, besok jam 1 tau anak.
1: Iya, besok.
0: Nonton sih kita.
1: Mudah-mudahan besok Jepang menang.
0: Kita doakan yang terbaik pokoknya. Oke. Pak Gafur, request lagu kidul, mungkin lagunya siapa ini?
1: Yang kedua tadi itu, yang kedua.
0: Terputar Mitawa yang kedua. Ada ini.
1: Lagi yang ketiga balik.
0: Ah iya tahu. Yang ketiga. Salam-salam kidul.
1: Pertama Pak Bulasewa.
0: Yeah.
1: Bobby Coleman. Bukit di Daya.
0: Iya.
1: Terus yang Yasir.
0: Iya.
1: Betantri sama Hesti Pare. Arpa di Selayar.
0: Iya.
1: Wandatu. Anwar di Kemala.
0: Siapa lagi?
1: Lesari di Polman juga. Batika Masambah. Bunda Sopi. Akin juga di Mangkai.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Dimas. Terima semuanya Mbak Risna.
0: Iya.
1: Mbak Risna lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur di Manjaling. Kita terima lagi yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
2: Rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Kasinta, bagaimana ini kabar tak?
2: Baik-baik, Jemari. Risma atau Mori?
0: Nah, tebak palek dulu. Siapa ini kira-kira? Alhamdulillah. Mau ikut Piala Dunia malam ini kah, nobar atau dengar bareng?
2: Lebih bebo dulu.
0: Oke, request lagu kidul Kasinta. Mau ke lagunya siapa ini? Ada I Cannot Let Go, Air Supply, A Smile in Your Heart, Ariel Rivera.
2: Air supply.
0: Oke deh, lagunya mau buat siapa ini?
2: Ada tadi Ahmad Yani, Nina Emma, Bunda Sofi, dan Samsara, Aldi Dayat, Mbak Dewi, ada Ama, ada Upi, ada Sopenengnya Gani, terus ada Mitawati, Ima, Rifa, Abdul Lewa.
0: Iya.
2: Ada Mbak Dewi, ada Panggatu, dan semuanya lagi selamat malam. Semuanya selamat beristirahat buat Mori, siap.
0: Risna.
2: Sorry, buat Risna, sama kaca selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinta. Kita terima lagi nih telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bisa dicoba kembali deh kalau gitu ya. Di 0821-3333-944. Nah, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Tahu, anak ini kali ini fotonya di kolam renang. Halo. Kau
3: halo.
0: Kenapa nih? Yamki, saya lihat iki lagi ini foto tak. Bagusnya, masya Allah, mantap.
3: Masya Allah.
0: The best. Selalu kata inspirasi sama Kak Uki. Stylenya, pose fotonya, pemilihan angle fotonya, ah the best, mantap.
3: Alhamdulillah.
0: Pokoknya jiwanya masih muda, masih jiwa-jiwa anak gadis, pokoknya mantap.
3: Umur boleh tua,
0: tapi semangat harus muda, gaya harus muda.
3: Iya betul.
0: Mantap pokoknya. Kau kiri ke selang kiri dulu. Mau ke lagunya siapa ini? Ada
3: lagunya
0: siapa?
3: Ada lagunya siapa tadi itu?
0: Yang mana? Ada ini A Smile in Your Heart, Ariel Rivera. If I Ever Fall in Love Again, duet with Annie.
3: Yang pertama tadi.
0: Oke, okay, A Smile in Your Heart. Sebuah senyum di hati Kak Uki. Asik. Lagunya mau buat siapa Kak Uki?
3: Yang baru lewat ada Kak Sinta, ada Kak Yani Tasmo, ada Andi Anissa, ada Pak Gapur juga, ada Bobby, Kak Nurmina di Sopen juga, Bunda Sopi, ada Mama Rita, ada Den Nompo, ada Dek Dimas bareng Fadil, Yan Hendrawan, Rosdiana Yasir, ada Samsya Maisar, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Wandatu, Pak Asri Diwotu, Kak Naila, M. Nur, Rina Kristalara, Busra Junaid, Memuna Ganin, Rustam Prahara, Kak Riko, ada Dek Putri juga, ada Mbak Tantri, Hesti, ada Dek Tika juga. Ada siapa lagi ya, Tik Pangkep, ada Tante Hasnadi Bone, Mayam Putri Bone, ada Darah Biru, siapa lagi ya, Abdul Salam di Labuan Bajo, dan semua-semuanya yang lagi monitor malam ini, buat Dede Rizna, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu yang telah Anda request, ada I Cannot Let Go, Air Supply, dan A Smile in Your Heart dari Ariel Rivera.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Terputus sambungan teleponnya, boleh dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana ini?
1: Orang Polman ini.
0: Orang Polman? Siapa gerangan orang Polman itu?
1: Saya mau beri bahasa Mandar ini. Orang Mandar kurasa di dalam ini.
0: Saya orang Mandar. Sedikit-sedikit ku tak ndak ku tahu kipah bahasa Mandar.
1: Kita ada tahu bahasa Mandar ini.
0: Tapi saya dari Mandar.
1: Tapi ada ndak ada di tahu bahasa Mandar.
0: Sico.
1: Saya Pak Yusuf di Polman.
0: Pak Yusuf deh Pak, lama tak ndak bergabung dari.
1: Saya tahu lah ini kalau pengen barang keliling dunia.
0: Oh ya, luar biasa. Jangan-jangan kita ikut juga ini ke Pildun.
1: Ya?
0: Kita juga ikut keliling dunia ke Pildun juga.
1: Oh iya, ikutlah, ikut.
0: Siapa kita dukung Piala Dunia?
1: Kalau saya ini, karena cara kebetulan ada saya punya motor gerantong ini, kulihat ini buatan Jepang, jadi saya dukung Jepang lah.
0: Oh begitu, jadi kalau motornya bukan buatan Jepang, gak dukung Jepang. Oh begitu, iya.
1: Tapi kulihat ini sudah buruk-buruk begini, masih kuat, jadi saya dukung Jepang, berarti kekuatannya mau luar biasa.
0: Oh luar biasa, tapi nanti besok ini ya jam 1 malam, Jepang versus Brazil.
1: Oh, tidak main ini subuh di?
0: Jam 1, toh.
1: Oh, aku sangka Jepang ini subuh nanti.
0: Bukan, mulai jam 1 tawa kalau Jepang.
1: Oh iya, oh besok balik Jepang main.
0: Eh, besok Jepang main?
1: Sangka subuh besok baru main Jepang.
0: Cocok mi subuh besok, Pak.
1: Tapi lawannya ini dukung gua, kurasa ini bakal berhasil juga.
0: Brazil, betul. Tapi kita sama-sama berdoa, Tawan.
1: Ya, tapi apapun terjadi, ya tetap saya Jepang punya.
0: Iya. Ini mau request apa? Ada lagu If I Ever Falling In Love Again, kemudian There's No Easy Way, Who's Holding Do Not Know, Destiny, The Gift, dan Maybe This Time.
1: Itulah tadi nomor 3 itu.
0: Ya nomor 3, Who Holding To Know. Oke, okay, lagunya mau buat siapa ini?
1: Ya terima kasih waktu yang diberikan. Pertama, Bapak kita, Pak Brumlas Dewan, terima kasih sabarnya selama ini, Pak. Apa kabar, Pak? Sekarang sehat-sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan kedua, Ibu Andi Anisa, terima kasih sabarnya. Tuan Dato, Anto Dentekan, Arpa di Selayar, dan Nompo di mana itu Jeneponto kan? Dan pada pokoknya semuanya saja pendekarnya dari tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Dan untuk pada Rizina, terima kasih waktu yang diberikan dan baiklah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf di Polman, sehat selalu Ki. Oke, kita terima lagi telepon berikut ini yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Arjuna.
0: Iya, selamat malam Pak Arjuna. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Sepi nih, serasa ini ya.
0: Gimana maksudnya?
2: Agak sepi-sepi ya.
0: Apanya sepi?
2: Mungkin para persiapan untuk ya.
0: Oh,
2: tombola ya.
0: Jangan salah, luar biasa pertandingan nanti ini. Dua negara besar Pak Arjuna, jangan main-main.
2: Iya, Jepang, Brasil.
0: Jepang, Brasil ini. Kalau Pak Arjuna, nah megang siapa nih?
2: Jepang lah, perwakilan dari Asia.
0: Asia.
2: Dan Korea sudah pulang.
0: Korea sudah pulang.
2: Tinggal Jepang sama Australia kan.
0: Iya. Berapa perkiraan poin dari Pak Arjuna ini kira-kira?
2: Ya, syukur-syukur bisa imbang.
0: Syukur-syukur bisa imbang. Oke.
2: Okay. Ini berhasil ya.
0: Enggak muluk-muluk berarti ya.
2: 2-1 lah.
0: Oke, enggak muluk-muluk berarti ya. Bisa ditahan imbang sudah oke gitu.
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Oh. Dan di pertandingan lainnya itu Maroko Belanda ya.
0: Iya, betul. Nanti ya. Selanjutnya
2: terus
0: setelah ini
2: nanti di kalinya juga itu ada Tanjung Pinang Argentina.
0: Iya, Tanjung Verde versus Argentina.
2: Luar biasa ini.
0: Sengit.
2: Bagian suka bola ya.
0: Betul, sengit ini pertandingan persaingannya luar biasa ini. Oke deh.
2: Tapi kayaknya calon-calon juara nih Prancis sepertinya ini calon-calon juara satu.
0: Kita ikuti
2: Argentina
0: saja.
2: Argentina berhasil enggak dulu deh.
0: Ya. Yang lain. Kita lihat dulu nanti gimana Pak Arjuna ya. Harus stay tune terus ini. Oke, lagunya mau apa nih Pak Arjuna? Ada If
2: lagu yang kedua.
0: Yang kedua aja. There's no easy way. Baik. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Buat semua-semuanya ini pendengar Pro 1, selamat menantikan ini pertandingan sebentar ya. Jangan lupa disiapkan cemilannya ya.
0: Oke, dan teman-temannya.
2: Biar semangat kan.
0: Iya.
2: Oke, Mbak Resna.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam dan selamat istirahat ya.
0: Iya.
2: Istirahat ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan lagu yang telah di request. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Ruang Rindu akan terus menemani Anda mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jam pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selamat beristirahat dan terus ikuti siaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati

0: sebagai sebuah bangsa dan negara itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Silau Pancasila.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Satu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung salat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi terkelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk

menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secercah harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus ikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

0: untuk terus membangun daerah dan bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Betuo, pantan kada di Pemake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Beradab Share.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan ada Ritsu Doan, tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes, tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, umpan lambung masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24 nampaknya Kaishu.

Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi, tendangan bebas dari Bruno Gumaraes. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja. Saudara pendengar, lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan Ritsu Doan, umpan kepada Kai Susanoo, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi, maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Gumaraes, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Gumaraes, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi, masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro, ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Gumaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil, Bruno Gumaraes kali ini pada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Gumaraes, tendang langsung, oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Gumaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos, umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh, hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang, masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada menguasai bola, umpan ke depan kepada Kaito Nakamura, kembalikan kepada Kamada di lapangan tengah, melebar lagi ke tengah ada Hiroki Ito, ke depan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura, masih Nakamura, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan, kali ini Jepang masih menguasai bola, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Kaito Nakamura, mendekati kotak penalti dari Brazil, umpan lambung, oh, dihalau saja tadi, sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior, menerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior, terinjak kaki dari Kai Susanoo tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali

0: merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimarães. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimarães, kena langsung gol. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimarães tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimarães memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimarães tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merasa kena penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 mendengar Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Galina Harrison Becker pendek saja tendangan gawang, coba lagi ke kanan kepada Marquinhos, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi, bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya, kali ini masih Tahiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan, berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah 24, Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itokah di sana, kita nantikan angkat kedua, maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini, siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda, tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini terkena ataupun tangannya terlebih dahulu sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini, balik lagi kepada Gabriel, masih para pemain dari Brazil. Ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah Marquinhos, sedikit-sedikit terus maju kali ini melewati garis tengah, kali ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang, arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini Ueda, balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes, kali ini masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini coba arahkan kepada Vini, Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi, hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini tujuh adalah Marquinhos, masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo, bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi, maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Keto Nakamura angkat kedua tangan tadi yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil, kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini, Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masukin lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan, Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya yaitu Gabriel, umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo, Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini, Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini, coba Casemiro tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil, maksudnya tadi ke depan tapi ditahan Paqueta kali ini, melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Danilo tadi, sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri bermain di Stadion Houston. Kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri, arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolokkan kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil, arahkan lagi Doro kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 ke si Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan. Dan memasuki menit ke-23, kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyuapkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
2: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai. Inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
2: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Paqueta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi. Karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih?
2: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang yang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Itu kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke depan melalui Ueda, kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan, mengarahkan kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersey-nya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhães. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhães. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, dorong kanan berhenti, tendang lagi ke dalam, gol! Guri Kaisa Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaisa Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Tovani, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih?
2: Ya Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kei Susano dari tengah. Memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kei Susano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
0: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhães dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos, ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo. pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melamu. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kaisu Sano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendangan dong. Tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, yaitu Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha itu, masih Cunha itu dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih Vini, umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zuna Ito. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Zuna Ito, tadi dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Jepang, umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhaes, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini para pemain Brazil pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil, Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan, tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, Ryan di sana menguasai bola, umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, siapakah yang akan dituju, tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Bruno, Bruno Guimarães, pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro, oh mampu direbut lagi oleh Zuna Ito, masih Zuna Ito, namun mampu dipatahkan tadi Zuna Ito, tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsu Doan, Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo, langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas, Douglas kepada Vinicius Junior, tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki Vini, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung merimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13, Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi perebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Tengah kali ini bola depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing. Ya ampun, tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susano. Kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri ada Keito Nakamura. Masih Keito Nakamura. Ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Keito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito. Masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi, Daichi Kamada. Kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel. Ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuk kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini. Dan untuk sementara, Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daisy Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah. Mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini. Kaito Nakamura. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kenyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara, tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susano pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
4: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil, karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikitpun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
4: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense, mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
4: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke 29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Taufani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
4: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
4: Casemiro
3: ya.
4: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam Ulang
3: Jaya. Jaya, Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga, tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoin Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
5: babak kedua gitu. Nanti Brazil bisa masukkan juga.
3: Oh gitu.
5: Tapi ya, akhirnya Jepang juga masukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada Brasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik, tapi dia bisa masuk kalah. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi harapan saya tadi, kalau tepatan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga aja ya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pandi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pandi.
7: Iya,
3: ya, bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brasil sementara 1-0?
7: Ya, yang jelas Brasil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih ini bekap cedera ini. Terus terang bukan full time ini tim yang saya lihat ini Brasil tak gitu gitu ya.
3: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
7: Iya. Mungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
3: Iya. Baik, kalau begitu Pandi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
3: Taufani. Iya.
8: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang.
3: Iya, sementara ini.
8: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah beberapa penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
3: Aduh.
8: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai gembala itu Bang Sabil, minimal 2-0 lagi lah itu Bang Sabil. Jangan jadikan jadikan tangkian atau umpan ini Bang Sabil.
3: Jangan terlena ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
4: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang, saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi, ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
3: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
4: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka depan Brazil. Maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
3: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja. Pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufani, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Alayubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital, betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya. Jago, dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebuntuan dan kalau saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Gresik langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Hendrik, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedua.

tendang langsung jauh ke depan. Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi. Jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha. Kembalikan kepada Douglas Santos. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Endrick. Namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa? Nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas. Kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Lakukan step over, Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung. Namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang. Ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya. Atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang. Kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Depan kepada Kai Susano. Masih Kai Susano berusaha merebut tadi, namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Junya Ito. Masih Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan. Masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Kai Susano ataupun kepada Daichi Kamada. Tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano. Ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano. Tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi. Pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu. Ke depan kepada Maeda, Daizen Maeda. Masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Guimarães. Masih Bruno Guimarães, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior. Dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Mendekati kotak penalti dari Brazil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Kembalikan kepada Bruno Guimarães, pendek saja kepada Casemiro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan

0: lagi ke kanan kepada Ryan tadi. Tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil. Pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel. Lebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior. Tengah kepada Bruno Guimaraes, kembalikan kepada Vini. Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Guimaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang tadi. Hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Guimaraes, masih guru Bruno Guimaraes, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Osogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhães di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Bali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang, langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sundulan, gol. Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali, dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Iya, semakin seru, saudara pendengar, setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru, saudara pendengar, karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior. Oh, sayang sekali. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimarães hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimarães namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur pemain Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini, saudara pendengar.
2: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain mereka ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik Menon. Tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi, bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran, enggak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali ini bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola, sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi memborbardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi. Masih dari belakang Jepang, Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura. Kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk kotak penalti. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola Alisson Becker, meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri tadi. Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Nah, kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di lapang kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kan ini. Coba lagi umpan ke lapang kotak penalti, melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano. Masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63. Skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu. Ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan. Tadi maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan, lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan di sebelah kiri kali ini masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Henrik. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang Masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22, akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan digantikan oleh Suzuki dan juga pemain nomor berapa tadi, kita nantikan karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri itu, back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel, arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil, ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli, masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini, bermain-main kali ini, Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini, para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan, kali ini Ryan, umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos, satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah. Kali ini berbahaya Brazil, Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil, kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tenangan atau umpan gelap atau pindah, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67, kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric, tetapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi bukan sebuah pelanggaran, meskipun terjatuh disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi nomor 19. Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu, hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Zia, Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulir babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
2: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi masuknya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang tadi satu pemain dari Jepang, baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi, bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama, kali ini dari tengah alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola, kali ini masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola, kembali kali ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães, kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Hendrik, masih Hendrik menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang, nanti berbahaya kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masuk ini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, baik dari tim Jepang tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli mencari kawan, ke tengah lagi terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang, kali ini Ryan kuasai penuh, kali ini para pemain dari Brazil masih Danilo, ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh 2 pemain tetapi umpan gelap kolam berarti berbahaya, sundulan tadi dari Ryan terkena satu pemain dari Jepang, Ito nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi, golnya masuk kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães, kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini akankah mengarah ke dalam. Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel, coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan, ke kanan kali kepada Ryan, masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini, kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masih terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpan ke penalti melengkung tadi dihadang oleh Maeda, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini, Martinelli dia tadi dibayangin oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel dan Skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
0: Ya, baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimaraes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli dan masuk, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Mateus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat, skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Pang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki menang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini usaha kembali membangun serangan, oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil, Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimaraes tadi, Pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, balikan kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, balikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola. Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi. Serangan dari Brazil kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, balikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Sudah pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhaes tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo. Terjatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning. Junosuke Suzuki tadi, pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi, langsung mendapatkan kartu kuning setelah langgar keras tadi. Upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang yang menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan lakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow! Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan, nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya, memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
2: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi. Dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini Yuki Naga Sugawara. Bahaya kali ini Don. Kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang. Pemain nomor 6 tadi. Arahkan lagi Suto Makino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi. Kali ini Machino. Umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan yang masuk ada Martinelli. Keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola. Coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan. Coba bermain 1-2 tadi. Tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu. Sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir. Baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo. Dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini. Coba tadi Junkei Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerakan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan, masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti. Tendangan lagi kanan. Sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerakan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan kotak penalti, masih di 0. Tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat liuk dia. Sayang sekali, masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi. Menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan cepat dari Vini. Dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik. Tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini. Nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil. Umpan ke kotak penalti. Disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang. Masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan, tidak menemui kawan. Hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak apakah ganti-ganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
1: Iya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
2: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini, memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Ada sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Penangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini, pendek ke belakang. Masuk tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama. Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri, kita nantikan memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini, sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30 masuk kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino, coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos, back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir, kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos, arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi, bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan, kiri lagi kepada Santos kali ini, back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini. Bermain-main kali ini, berbahaya kali ini Brazil, masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Henrik, masih kali ini Henrik, ah sayang memang. Duh, justru kali ini Rayan dapat sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Gol di ujung pendukung Brazil. Guri tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
2: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang sejatinya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
2: Ya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah ini Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi, pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, kelemahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos, tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah, pemain nomor 7 tadi Ao Tanaka ke depan kali ini, diusir oleh Danilo kali ini, jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Hendrik, berduel tadi Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba memangku serangan tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6, Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Ya, terima kasih Bung Sempi dan juga Bung Erik ya atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisihan grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Hendrik pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Hendrik dan juga ada Fabinho Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Hendrik yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli.

0: agresif, begitu buas di depan. Yeah. Buktik, dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
1: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
2: Selamat pagi
1: Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
2: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
1: Oh gitu, senang dong.
2: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali. Apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa masukkan gol lebih dulu, yeah, ya, dan menemakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu.
1: Iya,
2: suami saya sampai sudah ini ya, tapi ya, alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
1: Iya.
2: Untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, silahkan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
1: Baik, Bayu.
2: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Senang Bayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya? Senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
3: Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi ya, kalau berhasil itu istilah Jawanya ya, dia tetap berhasil gitulah.
1: Ya, ya. Formanya kembali ke yang terbaiknya nih.
3: Pokoknya pasti ingat zaman dulu, saya kira masa berhasil, masa kejayaannya dulu ini.
1: Iya, Pak Solihin. Baik, terima kasih Pak Solihin atas komentarnya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Solihin. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sapir.
1: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih, Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih, satu nih.
4: Iya. Tadi saya memang, kan pertama saya masuk, tadi sudah, sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
1: Iya.
4: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya, karena dia berhasil mewakili Asia, sudah bisa masuk ke 32 besar.
1: Yeah.
4: Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
1: Yeah.
4: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir, itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
1: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
4: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan apa ya, dia juga sudah berhasil begitu.
1: Iya, baik Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
5: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
1: Iya.
5: Nah, mudah-mudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
1: Oh iya, sudah dipastikan.
5: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
1: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
5: Oh, Jepang pulang. Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
1: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil.
5: Setelah
1: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
5: Pukul
1: 3:30 waktu Indonesia Barat.
5: 3:30. Baik, terima kasih Bun Sabil dan Bun Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bun Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu

0: pertahanannya, garis pertahanannya. Lihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
1: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak kedua. Karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyamak kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang, dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya, saya mencatat, untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan, dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali, membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa, ya seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil, dalam tanda kutip bertahan.
0: Karena memang lihat kualitas, pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa, transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Taufani? Ada apa dengan ini belakang mereka malam ini?
1: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura. Itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
0: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Taufan, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
2: Selamat pagi Pak Sabil.
0: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
2: Ya, sudah bagus buat Jepang itu.
0: Oh, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
2: Iyalah, tapi apanya, planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
0: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
2: Kalau buat apalah, udah akhirnya udah bagus lah Jepang.
0: Oke. Baik, Pak Alan.
2: Terima kasih banyak, Pak Sabi.
0: Makasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi, Bang Sabil, Bung Taufani.
0: Ya, gimana? Senang atau sedih nih lihat hasilnya?
3: Saya betul katakan saya, Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini. Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil itu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, sebagai umpan betul untuk apa namanya, untuk ya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah, Bang Sabil.
0: Iya.
3: Satu gitu, Bang Sabil. Kenyataannya begitu ya, apa yang saya juga, Bang Sabil.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Leman. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga jaya Pak Daniel.
4: Jaya.
0: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil berhasil menang?
4: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
0: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
4: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
0: Oh gitu Pak.
4: Kita melintas ini keturunan dari sana. Bangga sekali, dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
0: Iya.
4: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2026, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti? Bung Tovani.
1: Ya, untuk timnas Brazil apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo. Melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan di tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
0: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik, Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa 2-1 untuk Brazil, dan pendengar jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik, Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pendengar demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program Sekolah Rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya Sekolah Rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda, di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: Bu. Sekolah
2: Menengah Atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan Sekolah Rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan Sekolah Rakyat 1A, tahap 1A.
2: tahap satu ya, tahap 1A. Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh belum ya, oh, karena kelas 1 ya berarti ya?
3: Betul sekali, jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga, jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat apa umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Jadi, betul sekali, untuk peserta didik sendiri seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah, seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10, di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA, tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
2: Oke.
3: Terkhusus terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11 begitu ya, Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul sekali.
2: Oke. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP dan SMA.
2: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu.
3: Sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Betul. Jadi langsung SRT,
2: sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga, Bu Dinda, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap, di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Oh, baik. Baik, iya. kalau prosedurnya berarti dari dinas sosial dan pendamping betul, PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data sen.
2: Di data sen. Oke. Iya. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Oke. Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat betul, orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang, itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, iya, sekolah di sana. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih, bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya. Seperti
2: ya,
1: sekarang ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya. Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya bisa, kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim. Jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Ya. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Yeah. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si Duan Dingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Ya Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sebenarnya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya.
2: Iya, panjang karena musim panas seperti itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana, dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Kebetulan saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup rata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta sih, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa campaign tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Karena, oh, okay.
2: Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk mengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Okay. Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras yang seperti di Indonesia tropis seperti itu. Badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal kedua ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan pakan hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

2-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang

0: misalnya ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit begitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2020?

0: 26. Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
1: Sehat selalu, saya.
0: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
1: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas, tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
0: Yep.
1: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai. Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
0: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
1: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
0: Iran
1: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, Cape Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos? Dan yang sangat mengejutkan, di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
0: Iya.
1: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
2: Yeah, yeah. We ready. 2026.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
4: Selamat pagi Bas.
3: Ya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
4: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
3: Oh gitu. Tuh.
4: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
3: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga, apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
4: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final dari di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa apa ya beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu? Itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Yeah. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan maaf tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di belakang mereka. Dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
3: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Rudiger, Real Madrid. Ah, di Munchen Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi yang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
4: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya. Yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Partai Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu. Dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi, tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri. Dan di pertandingan lawan Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plavik ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan terakhir dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
3: Pantai Gading
4: cetak brace kan. Lalu lawan Ecuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu. Dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
3: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
4: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu kan. Dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan fase grup gitu. Apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
3: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto.
2: Selamat pagi, Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
3: Ya, Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
2: Ya, harap walaupun menang Jerman, tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu. Walaupun dia tersingkir, tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
3: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
2: Betul. Yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas kita
3: gitu, ya. Iya, baik Pak Toto.
2: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
3: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
5: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, dia apa, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
3: Iya,
5: jadi betul. Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja Bung Sabil.
3: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
6: Selamat pagi Bung Sabil.
3: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
6: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
3: Oh iya Pak.
6: Jadi kalau saya prediksi saya memang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
3: Zamannya siapa tuh 86, ingat enggak?
6: Ya, 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller,
3: wow.
6: Lothar Matthäus, Rummenigge, itu zamannya.
3: Wah, wow, itu ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
6: Kawannya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh yang gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
3: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
6: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck, jadi
3: ya.
6: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan,
3: yeah.
6: Mick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
3: Baik kan? Pak Atong.
6: Itu saja ya.
3: Ya, terima kasih Pak Atong ya.
6: Yuk.
3: Ya, sehat selalu Pak Atong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick-off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk Paraguay sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan? Atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
4: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali dari tahun 1998, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3 tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol 6 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga tidak gol. Dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali. Dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan, yeah. Bisa nyolong dulu gitu walaupun main 10 orang ya, yeah. Almiron juga kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa Paraguay, yeah, tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka, Diego Gomez juga nggak ada karena, yeah, akumulasi.
3: Baik, Bung Esther, kita akan segera menjalani babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawiro Negoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
7: Yeah. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
8: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran, pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz, kepada Dennis Undaf, maksudnya tadi mau mendelay bola. Dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik, ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri, Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia, Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca. Dan kali ini ada Kai Havertz, sayang sekali pendengar terjadi pelanggaran tadi, Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman yaitu Dennis Undaf, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang kini bermain untuk klub asal Brazil Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. masih tersungkur dia di atas lapangan. Tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undav. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale masuknya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. Nah, 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan Ah, sayang sekali pendengar, sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan José Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali
9: berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsak dari sisi kanan, umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola, umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah, umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah, umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia, umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia, berikan maksudnya kepada Florian Wirtz, namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
10: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik, dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun pepanser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun, mencerapi serangan yang transportasi melepati ke depan kepada Undav, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh. Saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini, apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Jalal dari Maroko, sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup mendekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik, karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gerak sebentar dia angkat bola kembali. Maksud dia berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan meskipun pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelakan tiang gawang Orlando Grill. Digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebocoran. Kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay, namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil, dengan bukan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Kita nantikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini ataukah penjaga gawang Orlando Gil? Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dengan ancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anopoulos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh kelihatan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih dari diri sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat mengirim bola bersama dengan Alexander Pavlovic. Pavlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, berlebar masuk ketika sodor kembali lebih cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat mengirim bola, kemudian ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Josef Canale, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan cepat oleh saudara-saudara. Kini membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, pelatih Senarja tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, pelatih sejenak dia merasa di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masuk kotak kiri Senarja, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggul 4 yang mencoba merangsang, ada Jonathan Tah, balikkan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, berarti bercakap ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia melebar lagi satu kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, berarti bercakap kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jerat, umpan ke dalam lagi, berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam, lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus menang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini, masuk kotak kiri dia, tetapi salah umpannya, akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kiri kepada Kai Harvard, pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi, bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay, masih di lingkaran tengah dia, gerak tidur sejenak dia, masih permainkan bola, kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel
11: Brown mencuba melakukan tekanan ada di senarai kemitraan Tanta ataupun kepada Antonio. Masih permain kembali di lingkaran tengah, mencoba mulai 300 tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas. Pendek sedia kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola, kerjasama berikan fake MMK. Manis undal jadi cuti, bisalah umpannya. Tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola, kembali grafis saja. Umpan cetol kiri, ada di setiap menit Florian. Wih, tarik ke belakang lagi. Ah, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan. Namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan gerak tipu sedatia. Tenang, tenang saja kami lihat Antonio. Balik lagi ke belakang, kerja sebelah Lele Sani. Kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonanta. Melebar ke sektor kanan. Ada di serang kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia. Kembalikan kepada Lele Sani. Mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya. Memasuk ke dalam kotak penalti. Tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti. Namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio. Masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini. Mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman. Namun kali ini Jerman terus merangsek ke dalam tukar kotak penalti. Berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana. Masih kutak ke disentar dia, terjadi dengan Leroy Sané. Agresifus nak Leroy Sané masih mencari klien yang berjebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay. Dan akhirnya bolanya kandas lagi, saudara-saudara. Terlambat Sané melakukan umpan dan langsung saya bola tadi disabuk keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman, saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan, balik umpan terobosan. Kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain Pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia. Tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepatnya. Umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Grasbusnak. Dia tarik ke belakang, tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk. Tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang keselasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman, saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini yang tentu saja sangat menarik. Karena ini adalah babak knockout, siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebelumnya, kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlavic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Graf Tibusak tarik ke belakang lagi, salah umpannya. Kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay dan bersama dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah. Kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi. Kerjasama dengan Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undav, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tengah dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjalankan tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
12: Iya, saat ini
11: Gabriel Avalos.
12: Avalos.
11: Ya.
12: Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung. Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
4: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya.
12: Ya.
4: Dan Jerman sampai istilahnya break belum dapat shot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi di Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
12: Siap.
4: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalia Brown dan Wirtz, bahkan Kimi kadang-kadang dari sisi kanan dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ, walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya. Tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat sangat sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
12: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung ya.
4: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
12: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz, kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich, berikan kepada Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich, kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan doang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari, dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini ada Lerosani. Lerosani dia berikan kepada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lerosani sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, masuknya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón, dan wasit Jalal Jayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres, Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Agul Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Lerosane. Lerosane merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown. Umpan tarik ke depan Nathaniel Brown. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Lerosane. Lerosane saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang. Maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang, kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Lerosane. Lerosane back pass lagi ke belakang, kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathaniel Brown. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi antara Mika dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola,
9: meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman, mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri, ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan, ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan, kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri, ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri, ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang, akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan pada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan, ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola. Maigo Almiron maksudnya tadi diganggu oleh Felix Meka. Wasit Jalil Zayed akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Meka menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor 18, bek kiri Nathanael Braun, menggiring bola dia. Dribble memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang di sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Panam Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Zayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
13: Saudara-saudara, memasuki menit
10: ke-38 nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali bangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathaniel Brown ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio gratis bersenap dia. Ada Jonathan Tass, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané, mencoba mengirim bola memasuki dalam lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit, tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel, sodorkan bola pendek ke depan, yang itu adalah pemain nomor punggung 21, di sana ada Gabriel Apalos mencoba mengirim bola, sodorkan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi, masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia, terang-terang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman, namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman, kuasa seluruh Paraguay kini membangun serangan dia.

0: terjadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, saudara kembali pendek, bebas cerok tak peti, lepas cebakan pukulan, oh terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama, akhirnya bola tadi kandas segi pemain belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathan Brown, pemain belakang yang maju ke depan, terjadi kop duel gerak petak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya putus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi, tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke gerak kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara Adam Miguel Almiron, mencoba mengirim bola cepat melintasi garis tengah, sudah angkat ke gerak kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman ataupun 18 Nathaniel Brown back kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit ya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara ya, ambil ancang-ancang dengan kaki kiri langsung ke mulut gawang, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti, namun kali datang lagi bantuan, ada di situ ruang Karekes, melebar ke set kanan, berikan kepada Almiron, legrak cimbutnya, melebar ke set kanan, berbahaya, angkat, kop, oh masuk, saudara-saudara bergar, satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi dan dengan gerakan yang luar biasa, Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41. Babak yang pertama ini berubahlah kedudukan menjadi 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu.
1: Ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari jalan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus, Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang titik poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza, yang Galarza jauh ke sisinya Almiron, dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
0: Baik saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati darah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Sodorkan bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah, ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay, ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan, kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah, melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay, umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi tarik ke belakang, ada kapten Johan

Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger penatmas saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada John Antata. Melebar kepada Sani. Dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Ah, namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cop goal. Tetapi kali ini datang lagi sana. Lepas tembakan. Gol. Jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan Kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gill. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 unggul selasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan. Dan dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke kotak penalti. Tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ditantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan yang gawang Orlando Gill. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita langsung ke belakang. Terjadi cop goal di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang serangan Sane. Sane tarik ke belakang, tidak salah umpannya. Datang lagi dari belakang, mencoba balik memeka. Tetapi kali ini lagi-lagi saudara, pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melong serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sane di sektor balik ke kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam. Nanti gerak terus, nak dia masih umpan ke dalam, berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang, seribu sayang. Balik memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, ke arah gawang. Namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay. Langsung kembali gawang, terjadi kedua heading. Oh, keluar kotak penalti. Datang lagi serangan Jerman. Kuasa ada Leroy Sané di sana, angkat bola, kop mundur, lepas tahan, lepas tembakan. Oh, bagus-bagus sekali saudara. Luar biasa penjaga gawang Orlando Getari menyelamatkan gawangnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay. Tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berkaki tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak penalti saja, berada kotak penalti. Terjatuh pemain Jerman. Tetapi memang bukan pelanggaran, walaupun dibilang kotak penalti. Tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan, saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi. Dan kini terjadi tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola balik ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos. Tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimmich, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau berikan kepada Kimmich lagi, mencoba melakukan tekanan, ada Sané di situ, mencoba mengirim bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh. Kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke belakang di dalam kotak penalti. Tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalal
langsung menunjuk satu titik pojok. Apakah terjadi tendangan penjuru? Ya, kita nantikan ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Siapa melakukan tendangan penjuru? Ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung kiri ke mulut gawang, terjadi kerotok di sana. Keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay, Orlando Gill, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun Jerman. Ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola terucap kepada kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri. Ada di sana, untuk menerkannya. Gordon Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi. Mendekati darah lawan. Sodokan kepada Sane. Sane geras timur senarja. Tarik ke belakang. Langsung ke belakang. Disapu sekelar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersama Anda gadis saudara wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jaid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chanciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapornya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang menit 39, mereka mendapatkan corner, lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus, dan dimulai itu lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing, dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan, dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya, 3 shoot 2 shoot on goal diberi ke Paraguay, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal, lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan oleh pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya credit point banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu Gomez ini cukup disiplin. Juan Caceres, Juan Musi Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu?
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan, dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan, dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale, dan ini menurut saya akan kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan tiga, waktu itu 33 shot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustasi, seperti frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh pangan gue ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almiron jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almiron di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya dan peran penting dari Almiron melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klub dengan Sané dan Wirtz ini?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz, tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis, jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia. Dan di saat yang sama para gue melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis dan lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi, dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di babak pertama ini menciptakan sejarah, untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
0: Iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung, karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, terus seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya juga cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
0: Alvaro
1: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki, Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya. Tetapi ketika lawan Jerman, Jerman siapa sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah yeah. mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya. Karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol. Dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
0: asik-asiknya bang, baru tahu.
1: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu. Dan sempat Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu walaupun hasilnya 0-0 waktu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
0: Baik, mungkin kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi belum saya bertanya dulu. Tadi Brasil, Jepang tadi berapa?
0: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencetak gol tadi Brasil, Bang Sabil?
0: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
1: Ada Gabriel Martinelli yang
0: terakhir. Martinelli, Martinelli dan Casemiro.
1: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Brasilnya.
2: Okay. Sebenarnya begini, Bung Sabil, Bung Estu. Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut di saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabil begitu. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi. Gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Apa ya, tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah ketolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya, termasuk penahanannya luar biasa lah dia gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti, kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
0: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
0: Oke, baik Mas Arwi.
3: Salah satu untuk Jerman gitu.
0: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambo Tuo. Selamat pagi Pak Ambo Tuo.
4: Iya, selamat pagi.
0: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
0: Oh gitu, tenang, masih ada babak kedua.
4: Tim kedua dari Brazil, dari Argentina, maaf.
0: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu?
0: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Wah, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya, begitu ya.
0: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
0: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Mutu, terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
0: Iya, baik Pak Mutu. Terima kasih Bang Boto. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Adani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan bawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk, menendang bola dia, berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvaro tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan dari ke depan, benar, sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi. Disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Junior Alonso kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza. Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi. Ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman, namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown. Nathaniel mundur lagi, back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz. Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich. Ah, sayang sekali dikop duel tadi oleh para pemain Paraguay dan terjadi perebutan bola. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan, ada Jonathan Tah. Melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay, namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay. Terjadi perebutan bola, namun sayang sekali terdengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayed asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4:42 waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya dia. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimasukkan untuk Leroy Sané, namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan, namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi, namun dipuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51, detik ke-40, Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Lerosane. Lerosane dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia. Bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berbahaya. Memasuki kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
6: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat. Dan bangsa satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay. Dan berubahlah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama, satu serangan yang emas yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, akhirnya gol bagi Jerman ini.
1: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala, sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih santai menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
6: Ya, baik, saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti ini. Pemain nomor 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10?
1: Gabriel Avalos yang ditarik keluar.
6: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman 1 dan Paraguay 1, saudara-saudara. Ya, kembali kita melihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung
7: pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja, kuasai bola sepenuhnya, masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Perhatikan saja dia, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sinak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini, berikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola tendang sudah ke depan melambung tinggi, dan itu adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil muncul ke tangan terlalu, berbahaya serangan dari Paraguay ini, gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kontak penalti, kop kemul gawang, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, ke bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, Jose Canale. Oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lutut kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara, sudah dilakukan, terjadi perebutan ke lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Pelik Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klovic menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah dari lawan, saudara, ke sektor kanan adalah Kai Havertz, mendekati kotak nanti menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh, ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza, dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencobakan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus lurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababa sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung ke gawang, Lothar Hedberg, kop! Keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil. Keluarlah langsung saja, memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini, saudara-saudara, terjadi pelanggaran. Pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, Duit sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kotak. Ini lastik mulut kawan. Kop mulai terjadi. Oh, di heading saja. Keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang. Mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karkes. Umpan mulut kawan. Berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla. Tetapi sayang, ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10, yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
5: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap dimasuk, dikeluarkan, maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz. Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger ini berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané. Leroy Sané, wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini. Umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali mendengar bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané. Umpan lagi ke belakang pada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kini, maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6.
8: Pertandingan 1 dari Makassar masih sementara berlangsung di babak kedua ya, antara Paraguay versus Jerman dengan skor yang masih sama 1-1 di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Dan baiklah, peringkat pol 1 dari Makassar selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: Arti Alfia, Sari Berita. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan dugaan pungli Capset tengah diperiksa pihak Inspektorat Makassar. Minat program studi dinilai menjadi penyebab calon mahasiswa SNBP batal registrasi. Inilah warta berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan dugaan pungli Capset tengah diperiksa pihak Inspektorat Makassar. Laporan Edwin Masud.
1: Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan pemerintah Kota Makassar bergerak cepat menindaklanjuti video viral yang memuat dugaan praktik pungutan liar terkait jabatan kepala sekolah di Makassar. Seluruh pihak yang disebut dalam video yang sebelumnya beredar di media sosial tersebut kini tengah dimintai keterangan oleh Inspektorat Kota Makassar. Munafri menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dunia pendidikan sekaligus mencegah praktik korupsi di lingkungan sekolah. Menurut Munafri, laporan terkait dugaan tersebut telah masuk ke inspektorat dan saat ini pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sedang berlangsung guna mengumpulkan keterangan dan fakta.
2: Sudah ada semua di inspektorat untuk mengambil keterangan dan sebagainya, dan kita pastikan prosesnya akan berjalan dengan fair.
3: Kalau hasilnya nanti ada terbukti?
2: Iya, akan ada sanksi-sanksi semuanya. Kalau dia memang terbukti ya sanksinya akan bertumpuk-tumpuk, ada sanksi administrasinya, bahkan kemungkinan ada sanksi penegakan hukum, indisipliner dan sebagainya di dalamnya.
1: Munafri menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif hingga proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. Ia juga memastikan Pemkot Makassar akan menggandeng aparat penegak hukum APH dalam mengawal proses penanganan perkara tersebut.
0: Minat program studi dinilai menjadi penyebab calon mahasiswa SNBP batal registrasi. Aan Ariska melaporkan.
4: Universitas Hasanuddin mencatatkan tren penurunan jumlah calon mahasiswa jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP yang tidak melakukan daftar ulang dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2026, angka tersebut tercatat sebesar 5,19%. Kepala Humas Unhas, Ishak Rahman mengatakan angka itu menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 8,78%. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut. Ishak menegaskan, persoalan calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang tidak bisa dilihat secara umum. Menurutnya, setiap perguruan tinggi memiliki kondisi dan penyebab yang berbeda. Dari hasil asesmen internal, Unhas menemukan beberapa faktor yang memengaruhi keputusan calon mahasiswa untuk tidak melanjutkan registrasi. Salah satunya, faktor utama adalah ketidaksesuaian minat dengan program studi yang diterima.
5: Kami itu justru sejak tahun 2023, angka tidak daftar ulang dari peserta SNBP, jadi calon mahasiswa yang lulus melalui jalur prestasi itu setiap tahun justru cenderung menurun.
4: Iya.
5: Dari 8,78% pada tahun 2023 itu menurun dan tahun ini, tahun 2026 ini, itu ada 5,19%.
4: Pihak Unhas menilai fenomena ini berbeda dengan jalur UTBK yang umumnya lebih spesifik sesuai pilihan peserta. Kampus berharap calon mahasiswa bisa lebih matang menentukan pilihan program studi agar potensi tidak daftar ulang terus menurun.
0: Banyaknya calon mahasiswa yang batal melakukan pendaftaran ulang pada program SNBP dinilai dipicu faktor ekonomi. Simak dalam sorotan berita bersama praktisi pendidikan Dr. Adi Sumandiar di Pandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dani.
6: Apa kabar Pak? Sehat?
7: Alhamdulillah, sehat walafiat Bu. Semoga juga Ibu.
6: Ya Pak Adi, ini kita berbicara mengenai fenomena penurunan jumlah pendaftaran ulang calon mahasiswa baru pada program seleksi nasional mahasiswa berprestasi. Kira-kira apa penyebab sehingga terjadi penurunan ini Pak Adi?
7: Khususnya di Kota Makassar, ada tiga poin ya penyebab calon mahasiswa baru atau mahasiswa berprestasi itu tidak melakukan pendaftaran ulang. Misalnya yang pertama adalah biaya kuliah saat ini cukup dinilai tinggi ya, menjadi faktor utama penyebab adik-adik mahasiswa itu enggan untuk melakukan pendaftaran ulang ketika mereka melakukan pengecekan, misalnya mengecek identitasnya apakah dia eligible untuk menerima Kartu Indonesia Pintar khusus untuk kategori kuliah atau biasa disebut KIP kuliah. Nah, ketika mereka mengetahui identitasnya atau namanya tidak eligible untuk menerima KIP kuliah, tentunya mereka berpikir dua kali untuk melakukan pendaftaran ulang. Yang kedua adalah faktor biaya logistik ya, transportasi, akomodasi bagi adik-adik mahasiswa yang jarak tempuh antara rumah dengan lokasi calon perguruan tingginya atau calon kampusnya itu cukup jauh, sehingga transportasi, akomodasi maupun biaya-biaya lainnya itu mereka anggap cukup tinggi, sehingga dia memilih untuk melepas peluang untuk melakukan pendaftaran ulang tersebut. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian dengan program studi, di mana sebagian besar peserta yang diterima pada program studi itu umumnya lulus pada pilihan kedua misalnya atau pilihan ketiga yang notabene bukan minat utama dari calon mahasiswa baru kita. Nah, apa dampaknya dari tidak melakukan proses pendaftaran ulang sama Mbak ini? Ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah dilakukan sanksi tegas ya bagi peserta, misalnya perguruan tinggi negeri melakukan semacam blacklist. Nah, ini sanksinya cukup. Sekolah yang tadinya dianggap cukup berprestasi atau berprestasi, sehingga dampaknya itu berdampak kepada adik-adik mahasiswa, adik-adik yang calon mahasiswa berikutnya di sekolah asalnya itu. Dan yang ketiga adalah berdampak terhadap kerugian daya tampung perguruan tinggi negeri, mengingat bahwa terdapatnya kursi kosong yang ditinggalkan atau yang tidak diisi oleh camaba pada tahun saat ini, tentunya ini juga akan memiliki efek ya, efek itu terhadap daya tampung perguruan tinggi sejauh mana dia sukses dalam melakukan sosialisasi khususnya di sekolah-sekolah yang dianggap berprestasi.
6: Baik, ini kan juga kita melihat bahwa ini adalah seleksi calon mahasiswa berprestasi. Apakah mereka ini kita memprediksi, apakah mereka sudah ketidakpercayaan terhadap universitas, misalnya ada fenomena seperti inilah, bayar mahal di universitas tapi nanti dapat kerjanya susah ya. Nah, kalau misalnya kita mendaftar di sekolah-sekolah yang boleh kementerian ya, ini Kementerian Perindustrian maupun juga Kementerian Pertanian, ini kan akan lebih mudah mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Apakah faktor-faktor tersebut juga bisa menjadi pemicu menurunnya pendaftaran ulang calon mahasiswa baru ini?
7: Ya, bisa jadi itu karena adanya faktor istilahnya sekolah kedinasan, maksud tadi ya, sekolah kedinasan itu mungkin progres kedepannya mereka sudah pasti akan direkrut menjadi CPNS atau apa namanya calon aparatur sipil negara maupun ASN yang luarannya itu tentunya akan menduduki posisi-posisi strategis, berbeda hanya dengan adik-adik yang masih negeri maupun swasta. Nah, ini juga perlu di komisi

0: akan menyandang misalnya predikat cum laude ataukah IPK-nya di atas 3,7. Kenapa enggak mereka saja yang diprioritaskan? Bahkan kenapa mesti memunculkan lagi sekolah kedinasan? Nah, ini juga menjadi tumpang tinggi ya di kalangan akademisi. Nah, ini yang perlu disikapi oleh Komisi 10 khususnya DPR RI untuk melakukan evaluasi terhadap bermunculannya sekolah-sekolah kedinasan baru. Nah, ketika ini mampu dilaksanakan secara baik, dibuatkan regulasi yang tidak mengganggu kedua belah pihak, baik dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dengan sekolah kedinasan, tentunya kita harapkan kita ini memiliki generasi muda yang betul-betul mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi menjelang 2045 di mana Indonesia emas itu kita akan raih, seperti itu Bu. Dan ya,
1: baik, apa kira-kira harapan Anda ke depan, Pak?
0: Ya, harapannya kami dari akademisi tentunya mendorong pemerintah untuk memperbesar peluang-peluang khususnya dalam hal meraih kesempatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, sehingga adik-adik mahasiswa ini mampu melanjutkan studinya dengan mengandalkan KIP Kuliah yang disertakan dengan hasil-hasil prestasi yang mereka raih sewaktu mereka duduk di bangku SLTA ataupun SMA dan sederajat. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemkot Makassar siapkan sekolah swasta bagi siswa yang tidak lolos SPMB 2026 di sekolah negeri. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan program sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak lolos seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026. Sebanyak 67 sekolah swasta disiapkan untuk menerima peserta didik melalui program tersebut. Wali Kota Makassar Muhammad Fairifuddin mengatakan seluruh biaya pendidikan siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi solusi bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, tetapi juga memperkuat peran sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
4: Kami menggandeng 67 sekolah swasta yang supaya kita bisa melihat mana-mana anak-anak ini yang tidak tertampung di sekolah negeri, untuk dipastikan mereka harus sekolah dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maka itu, ini dalam proses satu minggu terakhir ini, kita akan lihat berapa banyak yang akan kita distribusi, seperti apa daya tampung yang ada di sekolah kita, berapa persen kenaikan dari setiap tahun yang akan diterima di sekolah.

0: Pemerintah akan memberlakukan B50 pada 1 Juli, namun masyarakat menilai sosialisasi masih minim. Laporan Iin Nurfahraini.
1: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar, mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
2: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak bensin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
1: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latundeng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif

0: memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital, bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Batunreng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
1: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
0: Latundreng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Selvi Ananda akan menghadiri puncak HKGPKK dan HUT Dekranas di Makassar. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah dalam rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak atau HKGPKK ke-54 dan HUT Dekranas ke-46 yang dilaksanakan di Hotel Kelara Makassar dan Trans Studio Mall 9 hingga 12 Juli nanti. Kegiatan ini akan dihadiri langsung istri Wakil Presiden RI, Selvi Ananda Gibran, yang merupakan pelindung PKK dan Ketua Dekranas Pusat. Serangkaian kegiatan akan dilaksanakan termasuk pameran UMKM yang fokus pada pemberdayaan UMKM, pelestarian wastra, dan peningkatan akses kesehatan masyarakat. Ahli PP PKK Sulsel, Melani Simon Jufri, di hadapan sejumlah media di kantor Gubernur Sulsel menjelaskan sejumlah agenda kegiatan tersebut akan menyasar langsung kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan fungsi PKK sebagai gerakan nasional dan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan tangguh. Untuk itu, Melani Simon menyatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan dalam pelaksanaan nanti, termasuk materi-materi yang dibawakan langsung dari kementerian dan lembaga terkait.
5: Fungsi itu akan ada isian materi-materi dari Kementerian Kesehatan sama, dan juga dari Kementerian itu akan ada seminar dari yang akan dibawakan oleh dari Kementerian dua Kementerian, kemudian ada penandatanganan MOU pada saat itu juga MOU bersama Bank Indonesia.
4: Sementara itu, staf ahli Dekranas Dasulsel Sukarnianti Kondolile berharap UMKM dan pengusaha harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pelaksanaan dua event besar secara nasional di Sulawesi Selatan. Karena melalui kegiatan ini bisa mendorong perekonomian baik dari sisi perhotelan dan juga menjadi promosi terutama dari hasil produk kriya dan wastra ke masyarakat luas.
6: Ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM kita untuk naik kelas gitu kan, apalagi dilaksanakan di Trans Studio Mall. Ini kan kalau di satu sisi adalah pasar modern, ya kan? Di sisi lain, makanya UMKM kita juga harus kita bisa sinergikan dengan potensi pasar modern. Jadi misalnya di mall ini kan tentu kita melihat bahwa pengunjungnya sudah jelas, segmentasi pasarnya itu sudah jelas.
4: Sukarnianti menambahkan akan ada malam ramah tama dengan menyajikan 23 kuliner khas Sulsel untuk diperkenalkan kepada Ibu Wapres beserta rombongan, seperti olahan daging kuda, kapurung, nasu liku, olahan lawi-lawi dan palumara, dan soko mandoti.
3: BKKBN Sulsel menilai peran ayah jadi faktor penting dalam upaya pencegahan stunting. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, menegaskan penyebab keluarga berisiko stunting tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Menurutnya, terdapat faktor sensitif dan faktor spesifik yang sama-sama berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak. Fatmawati menjelaskan faktor spesifik berkaitan dengan penyebab langsung yang memengaruhi kondisi stunting. Sementara itu, faktor sensitif mencakup berbagai aspek yang berada di luar pemenuhan gizi secara langsung. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar adalah keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan dan tumbuh kembang anak.
8: Ayah yang tidak hadir di dalam pertumbuh kembang kurang seorang anak ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena sejatinya stunting itulah itu adalah menurut Perpres 72 tahun 2021 adalah kondisi terganggunya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akibat kekurangan gizi dan infeksi yang menahun. Kekurangan gizi ini tentunya ketika diberikan makanan, ya makanan seimbang oleh seorang ibu, tapi seorang ayah tidak hadir di situ untuk membersama, ini akan juga merupakan suatu variabel tertentu, ya variabel lain yang akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak.

0: sehingga mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan berkualitas.
1: Persija si Kota Makassar bentuk 14 klub sepak bola berjalan yang akan turut berpartisipasi dalam Forkot Makassar mendatang. Laporan Zainal Abidin.
2: Persatuan Sepak Bola Berjalan Seluruh Indonesia atau Persajasi Kota Makassar telah membentuk sejumlah klub sepak bola berjalan di tingkat kecamatan yang nantinya akan turut serta dalam ajang Forkot Makassar yang diselenggarakan oleh Kogmi Kota Makassar. Hal ini disampaikan Ketua Umum Persajasi Kota Makassar, Eko Sutrisno, dalam dialog bersama RRI. Eko menyampaikan perkembangan olahraga sepak bola berjalan atau walking football di Kota Makassar saat ini cukup pesat, meski penyebarannya masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu dan belum menjangkau seluruh masyarakat. Ia menambahkan, hingga saat ini telah terbentuk 14 klub sepak bola berjalan di Kota Makassar yang akan berpartisipasi dalam ajang Forkot Makassar mendatang.
3: Kalau di kami, Pak, di Persajasi Kota Makassar ini, alhamdulillah, karena tugas kami hanya untuk membentuk tim, alhamdulillah sudah berkoordinasi juga dengan koordinator kecamatan, bentuk sekitar 14 kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu mereka membentuk klub Persajasi. Dan dalam waktu dekat ini ada event Forkot yang akan diadakan oleh Kogmi. Makanya itu kami juga sempat tadi sudah persiapan untuk event tersebut.
2: Eko juga mengajak masyarakat luas untuk mencoba olahraga alternatif tersebut, khususnya para pencinta bola dari kalangan pralansia hingga lansia. Menurutnya, sepak bola berjalan merupakan olahraga yang lebih aman karena meminimalkan risiko cedera, sehingga dapat dimainkan bersama keluarga dan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar generasi di tengah masyarakat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Dengar, kami lanjutkan menghadirkan laga antara Paraguay versus Jerman di babak ke-32 besar langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: 7 pemain Paraguay ada di dalam kotak penalti, langsung kawan top, kawan lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay dan berkebangsaan Argentina ini sedikit agak tegang sedikit instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya. Saudara-saudara, kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya Jonathan Tah permainkan bola, langsung saja pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini, ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan, beri kepada Antonio masih darahnya sendiri, mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan, kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala, umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang berhasil mengembalikan bola, akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman, disapu saja saudara-saudara sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya mengasihkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung Kimmich mencoba menyerangan dari sektor kiri, ada senang kami lihat pemain Jamal Musiala mendekati dalam kotak penalti, kutakkan di sebentar dia berbahaya, angkat bulu kawan, tidak ada kawan saudara-saudara, umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan, langsung berikan kepada Jonathan Tah kawan, terjadi kebelakang kotak penalti, gerak musnahnya mundur ke belakang. Jerman kini menyempur pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri. Bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara, ya Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor kiri pertahanan. Dan bersama dengan itu saudara, wasit memberikan kulit panjang, wasit Gala Zaid dari Maroko memberikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama, dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
2: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
3: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta, tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif, bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah terutama Andreas Kubas kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak begitu, tapi memang dari Jerman dengan maksudnya Musiala, sisinya sisi kanan yang biasa di tempat Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya, sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati, ya dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang, bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Fritz sangat kentara sekali, Tata Tyler Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan para gue, karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Jisoo, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala, karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari para gue di pertandingan ini.
2: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermat yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
3: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
2: belum terlalu banyak ya,
3: dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan terupas-terupas, mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick
2: Waltermat.
3: Jadi menurut saya

0: zona tantah kali ini, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger, umpan tarik ke depan. Berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia. Berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Florian Wirtz. Umpan lagi tarik ke belakang. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini. Namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, ah sayang sekali. Kali ini di kaki Walter Matt. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Walter Matt, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan. Kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Walter Matt. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia. Back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6-7-8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zed tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi, umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah, disundul tadi, ada Nick Walter Matt, ah namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Zed asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, para gue kan ini mendapatkan tendangan gawang sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang berikan kepada Jonathan Tah kali ini sudah memberi bola dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah. Sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Umpan ke depan. Ada Waldemar. Anton Waldemar. Sayang sekali pendengar, tendangan tadi dari Nick Waltermet gagal tadi, berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayed akan mengecek video assistant referee atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay yaitu Gustavo Gomez masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Waltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan masuk kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sarabia? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sarabia dan juga Martin Ojeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sarabia dan Ojeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathanael Brown dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kali ini. Mundur 1-2 langkah Nathanael Brown, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Sayang sekali pendengar, umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz. Gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini 1-1. Dan sekali lagi, Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damien Bobadilla. Dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini, mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton, umpan dia tarik ke depan. Sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Waltermet. Namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waltermet tadi diapit oleh dua pemain daripada gue tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia. Sisi sebelah kanan penyerangan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Gron, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar. Jonathan Tah. Berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathanael Gron. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, terlepas dari ini gol melalui dari tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan dan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermid, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah, jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih, yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi
0: tampaknya ada VAR check.
1: Ada VAR check ya. Apakah
0: ya sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
1: Iya. Jadi, yeah, jadi memang ya kita sambil menunggu VAR check ini. Tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya. Jeda antara VAR check kan jeda ini ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, yeah, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya memperlihatkan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
0: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
1: Iya,
0: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
1: Dan ini sejauh sebelum terjadi.
0: Iya, tampaknya
1: ada dorongan ya.
0: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
2: after review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul.
0: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, ya, karena ya, terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
1: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
0: iya,
1: ya.
0: Sensitif,
1: apapun ya posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan dan iya, kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sangat sensitif dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
0: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18, yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini dan Antonio Rudiger perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia, umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melalui dua pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala. Ah, sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton. Namun sayang sekali, kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Minta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini pendengar, skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan ball position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%, ya. Artinya sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Neka tidak bermain maksimal, digantikan oleh Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leresani ketika masuknya Musiala cukup bagus, ya. Walaupun Leresani diganti Nick Waltermet, tapi memang peran seorang Waltermet maupun Waldemar Anton ketika memberikan crossing sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika merangkak counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman cukup istimewa, Florian Fritz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
3: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, tambahan waktu 15 menit yang kedua sudah langsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan tekanan pertahanan daerah lawanan, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman, ya tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah Kesandin, siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman, ya, perhatikan tendangan bebas tampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiri dengan ancang-ancang, ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan, dan itu adalah pemain Antonio Samadio. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiri terhadap pemain depan selasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay sektor dan kiri pertahanan lawan, ya, agak lurus ke dalam gawang Manuel Neuer ini, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Paraguay mencoba berada di daerah petak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup, ya. Melancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya. Terus sudah berbunyi langsung ke gawang, terjadi kemelut, kaptuan terjadi ke gawang, lepas, dihadang segemelap tadi ke luar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tindakan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Neuer ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, sudah berbunyi langsung ke mulut gawang, terjadi kontrol di sana. Kadang sejatuh di persoal keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serang perlawan, angkat ke mulut gawang, berbahaya. Tidak ada kawan di sana, satu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldemar. Mendekati darah lawan, yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya pemirsa akan segera dilakukan. Siapakah pemain Paraguay ini? Ternyata yang melakukan adalah pemain nomor 2, lencang ancang Jedan Muskan ataupun yang lainnya silakan pendek sudah cepat dan menggiring bola langsung ke dalam pertahanan Jerman. Sapu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rudiger keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba menggiring bola cepat dan segera sudah dia mendekati darah lawan langsung ke darah kotak penalti. Terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penambatan kepada penjaga gawang Paraguay. Tetap sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman setelah belum berapa kedudukan masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Leipzig Brown di penggeri bola. Kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brown untuk melakukan eksekusi karena memang bola tadi dihalang dengan tepat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor 24 lah Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru. Ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Perhatikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat di posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang langsung ke depan lambut itu terjadi kontak dua terjadi di sana. Tapi sayang kali ini dengan penjuru kiri kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Ola Nauvin, dan sudah kembali dengan penjuru berikutnya ya. Tapi ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gil ambil ancang-ancang. Nathaniel Brown ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemudian coba diklop lagi oleh pemain belakang, yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 4. Melihat tadi kura-kura coba diber lagi ke belakang, menggiring bola kini berganti ke kanan Paraguay, mendekati draft kotak penalti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepat dia mencoba melakukan angkat ke gawang, melebar ke sisi kanan, tahan garis jenaknya Adrian Scalabrino, lepas dia mundur ke belakang, draft musuh draft wing belok ke pemain Jerman. Ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara, masih proses minyak Caballero mencoba mundur ke belakang lagi cepat dia kepada Andres Kubas, draft musuh draftnya beri kan saja bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain Jerman ke dalam pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan, namun kali ini prosesnya pemain Jerman langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor usuk kiri. Adri Senaka melihat pemain nomor punggung 4 Jonathan Tah ataupun kapten kesebelasan, oh ternyata masih kakek Antonio berikan bola pendek saja, dia cepat menggiring bola, kotak adik sebentar kepada saya kirimkan, dodorkan bola pendek sudah, terjadi perebutan lagi saudara-saudara, masih proses sudah sepenuhnya, kini umpan ke sektor kanan Jonathan Tah, melebar ke sektor nomor punggung 3, cepat menggiring bola dia, ada Wagner di situ, mendekati darah lawan, berputar-putar dia, coba berikan kepada semua pemain berpunggung 10 Jamal Musa yang ternyata digait kakinya dan terjatuh di tekan agak keras ya. Jadi lagi kami lihat pelanggaran yang memang cukup keras tadi, Jamal Musa digait kakinya, dua pemain mencoba menghadang, dan memang kami kira Jamal Musa ini pemain yang sangat berbahaya, merupakan salah satu goal getter dari Jerman ini, dan tentu saja mendapat pengawalan yang sangat ketat saudara-saudara. Perhatikan pemain berpunggung 10 ini yang menggantikan pemain berpunggung 19 Leroy Sané tadi ya, menggantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun sampai saat ini kami lihat main Paraguay, ya, berancang-ancang. Kami lihat 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan, yaitu pemain Kimmich, langsung ke utama. Top dua terjadi, keluarlah saudara-saudara. Keluarlah penjaga gawang Orlando Gil dari sarangnya, langsung selamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Langsung Kimmich berikan bola pendek saja, cepat dan menggiring bola ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain kesebelasan Jerman kali ini menguasai bola sendiri. Tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan Paraguay kini.

Rabadan kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan agak keras oleh pemain Jerman menghadang bola tadi ataupun menggait kaki pemain Paraguay dan itu saja langsung wasit yang memimpin pertandingan ya memberikan satu kartu kuning kepada pemain Jerman. Kami lihat pelanggaran tadi dilakukan cukup keras dan tentu saja mau tidak mau wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Zaid dari Maroko langsung memberikan kartu kuning kepada Jamal Musiala saudara-saudara. Dan Jamal Musiala dan tentu saja kini terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay setelah tadi terjadi cukup agak keras kemungkinan dan kedudukan hingga saat ini masih tetap satu sama. Waktu normal sudah berlangsung 115 menit saudara-saudara. Ya, 115 menit dari pertambahan 15 menit babak kedua. Itu saja pelapis Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah Al-Gojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti jika sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini kedudukan masih tetap 0-0. Kita nantikan saudara-saudara tendangan bebas segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Proses sebelumnya teman nomor 3 kencangkan saudara Matias Galarza. Galarza umpan ke depan dong kali ini. Terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay dan tendangan bebas tampaknya sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanannya saudara-saudara. Setelah tadi pemain Jamal Musiala dikait kakinya dan itu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay yang mendapat satu kartu kuning. Ya, nantikan tim Jerman mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lewat 3.5 sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain depan sana mencoba menggiring bola merasa di kotak penalti. Berikan umpan masuk dia. Kok gol terjadi? Adri sana kemudian pemain dua pemain Jerman dalam kotak penalti terjadi perebutan dia. Kuasa sepenuhnya Kai Harvard. Praktikus sejenak tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang saja keluar kotak penalti ke lapangan pertandingan oleh pemain tembakan Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana kali ini mencoba melakukan tekanan menggiring bola dia jauh cuman menekan datang panset di sebelah kiri pertahanan Paraguay namun lagi-lagi bolanya keluar dan kini terjadi lagi pelemparan ataupun ya berhentikan para supporter terjadi lagi tenagaan penjuru untuk kesebelasan Jerman nomor 8 Leon Garas Goreksita yang akan melakukan tindakan penjuru ambil ancang-ancang saudara-saudara langsung ke gawang terjadi kemudian sayang-sayang seribu sayang sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi kami kira satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil dengan demikian selamatlah gawang Paraguay belum merambah kedudukan saudara-saudara masih tetap satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay mencoba membangun serangan Ojeda di sana kemudian ke depan dia cepat memberi bola kepada Mauricio tadi ke belakang dia terjadi dengan Matias Galarza ketakkan di sebelah terjadikan bola pendek masih menggiring bola gerak tibus nak dia dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Jerman kali ini gagal. Jerman kembali menekan mendekati jarak kotak penalti di lingkaran tengah dia masih berputar-putar dia teruskan bola pendek cepat menggiring bola mendekati pelatih ada di sekitar net pemain nomor 8 dengan cepat dia Leon Garska tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay berganti tekanan Paraguay Antonio Sanabria mencoba menggiring bola namun salah umpannya kandas di kaki pemain depan cepat menggiring bola dia sana cepat melakukan tekanan mendekati kotak penalti Jamal mulai ke sektor kanan berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harvard ini umpan kemudian kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran.

0: yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gill terus mempersiapkan konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara-saudara siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Major Suatini ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencoba pelayak. Lalu tempatnya sudah berbunyi, aba-aba sudah diberikan, kita nantikan Nadine Mamiri. Oh ternyata Kiel Nadine Mamiri langsung ke bergawang. Oh sayang, tendangannya jatuh di sebelah kiri yang gawang Orlando Kiel, tendangan Nadine Mamiri ini, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, saudara-saudara, tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama, dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang yaitu Balbuena. Balbuena menggantikan Alonso. Ya, pada menit ke 120 ini, ya, gantikan pergantian pemain, dan kali ini kembali lagi terjadi pelanggaran dilakukan pemain atau kalian pada ke dalam, saudara-saudara. Di sisa waktu tambahan waktu 2 menit ini, kita nantikan apakah akhirnya pertandingan ini akan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Kita nantikan serangan sudah dilakukan pemain Paraguay, namun tembakannya tersebut tendangan yang melambung tinggi, dan saudara bergar baru saja wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit ketiga, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua, dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit kedudukan imbang satu sama.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung, ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gill dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti. Seperti apa ini, Bung?
2: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur, ya, karena ini
1: baru pertama kali.
2: Bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali. Dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak oleh Jerman dalam pusat penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, kadu penalti. Pertama di 1982, semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 8-6, mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1, jadi agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
1: Ya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker, ya, Iker Casillas di Madrid, yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti, ya.
2: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan,
1: ya,
2: pahlawan dari Jerman. Dan Manuel Neuer juga, walaupun mungkin belum banyak melakukan penyelamatan kecuali di 2016 saja ketika lawan Italia, dan waktu itu 76, ya, sangat

0: sekali. Yeah. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Bodo Ilner, mulai dari
1: Alan Schumacher,
0: Jesse Lehmann.
1: Yeah.
0: Ini
1: Oliver Kahn
0: ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
1: arah tendangan
0: dengan baik dan sejarah memang berbeda bagi Jerman secara tantangan. Tapi mental para gue menurut saya sangat luar biasa. Unggul lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik ya. Kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki. Bermain imbang 0-0 dengan Australia dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang. Tapi akhirnya lawan Jerman mereka punya mentalitas cukup bagus dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu yaitu Lucky.
1: Iya. Ya pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7, yaitu Kai Havertz. Ya, Kai Havertz, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, memasukkan tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap hentakkan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gill juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Havertz, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Havertz sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gill juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, dilancang-ancang. Kita melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, menggecoh atau dengan keras saja, saudara? Perhatikan, Orlando Gill sudah bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Peluit sudah dibunyikan wasit Zaid dari Maroko ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, gas menggel, lepas cepat ke kamar. Berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gill. Luar biasa, Orlando Gill mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpers. Juga demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpers ini. Dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay.
1: Mauricio.
2: Kami lihat Mauricio. Mauricio, pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio sudah ambil ancang-ancang, meletakkan bola di putus. Sementara Manuel Neuer juga sudah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil napas sejenak. Ya, gerak kaki sebenar, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, kemudian lepas tembakan kamu, masuk, saudara, satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer. Juga demikian, sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap, kami lihat jaga gawang Orlando Gill, ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegangnya kemikra, ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah, Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama masuk saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gill. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gill tidak berdaya dan masuklah bola tadi bergetar jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay nomor punggung 15 kapten kesebelasan Paraguay ya ambil ancang-ancang Gustavo Gomez dan meletakkan bola ambil ancang-ancang dengan kaki kanan gelantak masuk lagi saudara. Jika demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini Paraguay unggul 2-1 Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang tendangan dari kapten kesebelasan tadi kapten kesebelasan Gustavo Gomez memang cukup aktif sekali dan sekarang penembak ketiga Jerman nomor punggung 10 ya juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Perhatikan Jamal Musiala ambil ancang-ancang ya bola sudah diletakkan penjaga gawang Gil sudah bersiaga pertembakan masuk iya walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi namun memang bola tadi sangat kencang dan keras tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi kecepatan dari Orlando Gil ini bukan tidak mungkin mampu menghadang bola tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay dan kedudukan sekarang menjadi 2-2 hingga penendang berikutnya penendang ketiga dari Paraguay nomor punggung 23 saudara-saudara yaitu Matias Galarza penembak ketiga ambil ancang-ancang saudara-saudara ya lepas tembakan masuk satu gerak tipu yang luar biasa terkecoh Manuel mengira Galarza akan menembak ke arah kiri ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan dan bola bergetar tanpa halangan apapun saudara-saudara karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah sejauh siasat. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman yaitu Nick Woltemade gagal melakukan eksekusi tendangan penalti mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian kini kedudukan menjadi 3-2. Andai kata tembakan yang terakhir masuk maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 ia akan melakukan eksekusi dengan keempat ambil ancang-ancang kita nantikan Antonio Sanabria ya penjaga gawang Emmanuel lepas tembakan sayang saudara-saudara sayang penembak keempat dari Paraguay nomor punggung 9 Antonio Sanabria juga gagal dengan demikian kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan sekarang kedudukan 3-2 dan saatnya penembak kelima dari Jerman ya apakah yang dikatakan Bung Espu Laks Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman. Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Dan jelas penembak berikutnya
3: penembak yang ke-45, penembak kelima dari Jerman nomor punggung 20, Nadim Amiri. Ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gilson, bersiap-siap, berjerit ambil ancang-ancang dari arah kanan, kita lanjutkan saja, lepas tembakan, masuk, satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri, mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang, namun jika tidak tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan ambil ancang-ancang nomor punggung 5 yaitu Fabian Babudena, lepas tembakan, tidak masuk saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian dari 5 kali penembak yang disiapkan hasilnya adalah imbang saudara-saudara. Dengan demikian ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya saudara-saudara Bergar, setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20, pemain nomor punggung 20, Balbuena, gagal dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
2: Jerman,
3: Jonathan Tah, pemain belakang. Perhatikan saja, ambil ancang-ancang Jonathan Tah, penjaga gawang Slesian, selamat tembakan. Melambung saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estu untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau tepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Joseph Tugap, pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pukul, masuk! Saudara-saudara Bergar, dengan demikian finalnya menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
2: Bung Estu,
3: silakan ya. Bung Rossi.
2: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
3: Oh ya.
2: Paraguay memulangkan
3: Jerman
2: yang ya merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
0: Oh maaf, saya ada salah data tadi.
2: Ya.
0: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar
2: ya Bung ya.
0: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
2: 4-3.
0: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
2: Yeah.
0: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Harvest. Salah satu yang yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
2: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil memasuk atau menjebol gawang dari Jose Canale
1: dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, mengirim WhatsApp ini. Tetap lagi ke sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung babak 32 besar antara Paraguay melawan Jerman yang dimenangkan oleh timnas Paraguay yang hadir di Stadion Boston Stadium Amerika Serikat. Dan untuk siaran selanjutnya sebentar juga akan kami hadirkan untuk Anda ya, untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di babak ke-32 besar. Untuk hari ini, di hari Selasa 30 Juni 2026, yang pastinya juga akan menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bonet hari ini.

0: Pukul 7 lebih dari 46 menit waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Pembangunan TMMD di Desa Patungku, Kecamatan Bontocani dijadwalkan dimulai pada 15 Juli mendatang. Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 menjadi pengingat pentingnya kehadiran sosok ayah. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Dandi Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patungku, Kecamatan Bontocani. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
2: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 19, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani, karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 kilo. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 kilo. Ke sekolah juga lebih dekat lewat sini. Karena kita lewat dari situ turun ke bawah, jalan kaki naik ke atas pergi sekolah di sana. Ya kan?
1: Perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku setiap hari harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
3: Mas Esir mata kenapa jika teman-teman kak?
1: Melalui program TMMD pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
0: Perayaan Gemaraya Seni Pata Trisuci Waisaka Puja 2570B dirangkaikan dengan peresmian Geraha Saloka Sabha di Kabupaten Bone menjadi momentum memperkuat kerukunan antar umat beragama. Ayunia melaporkan.
4: Perayaan Gemaraya Sanipata Trisuci Waisaka Puja 2570 Buddhis Era atau tahun 2026 Masehi berlangsung di Geraha Saloka Sabha, Vihara Dharma Palaka Kabupaten Bone pada Minggu sore 28 Juni 2026. Kegiatan dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, jajaran Kementerian Agama, Forkopimda, tokoh agama, serta umat Buddha dari berbagai daerah. Ketua Panitia, Evelyn Caroline Sanger mengatakan, perayaan Waisak tahun ini tidak hanya menjadi peringatan Hari Suci Umat Buddha, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan, memperkokoh kerukunan, dan membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
5: Untuk terus menerapkan cinta, kasih, kebijaksanaan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Semoga cahaya dhamma senantiasa menerangi langkah kita, menumbuhkan kebijaksanaan dalam berpikir, cinta kasih dalam bertindak, serta semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Bone, bangsa dan negara kita yang kita cintai.
4: Selain perayaan Waisak, kegiatan juga dirangkaikan dengan peresmian Graha Saloka Sabah yang dibangun secara swadaya masyarakat sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Sementara itu, Bupati Wone Andi Asman Sulaiman menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Wone.
6: Yang disampaikan penghargaan, kebahagiaan, cinta kasih itu merupakan hal yang paling kita jadikan sebagai dasar hidup. Jadi memandang sebagai beberapa agama itu hal yang menjadi kita ya sama-sama ingin memberikan ya, penghormatan.
4: Kegiatan juga diisi penyampaian pesan Waisak oleh Biksu Damasubo Mahatera yang dilanjutkan dengan pemutaran video pesan Waisak dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar. Rangkaian Gemaraya Sanipata Trisuci Waisaka Puja sebelumnya diawali dengan doa bersama atau puja mantra selama 24 jam tanpa henti yang dilaksanakan secara bergantian oleh umat Buddha sebagai simbol kesinambungan doa, kedamaian, dan cinta kasih.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 menjadi pengingat pentingnya kehadiran sosok ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 menjadi pengingat pentingnya kehadiran sosok ayah dalam proses tumbuh kembang anak di Kabupaten Bone. Seorang ayah dua anak, Agustapa menjadi inspirasi karena tidak canggung dan tanpa gengsi, terlibat penuh dalam mengasuh buah hatinya. Warga Kecamatan Taneteriatang Timur ini rutin berbagi peran domestik bersama sang istri, mulai dari memandikan anak, memakaikan bedak, membuatkan susu, hingga membersihkan kotoran saat anak buang air besar. Agustapa menyatakan, keterlibatannya dalam pengasuhan bukanlah hal yang memalukan, melainkan bentuk tanggung jawab seorang ayah. Ia menilai tantangan utama bagi para laki-laki sebenarnya bukanlah budaya, melainkan hanyalah masalah gengsi.
8: Bagi saya, itu hal yang biasa. Anak membutuhkan kehadiran ayah dan ibu dalam proses tumbuh kembang anak. Banyak yang mengapresiasi karena memang tidak semua bapak memiliki kebiasaan seperti itu. Sebenarnya tidak ada penghalang budaya atau apa, hanya persoalan gengsi saja.
1: Selain membantu tugas rumah tangga, pria 37 tahun ini juga aktif menanamkan disiplin waktu dan nilai agama. Salah satunya dengan membiasakan anak-anaknya mengaji bersama setiap selesai sholat maghrib. Di momen Harganas ini, Agustapa mengajak para ayah muda untuk berperan aktif dan tidak ragu terlibat dalam setiap proses tumbuh kembang anak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik.
0: Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone Polda Sulsel telah menggelar bakti kesehatan berupa donor darah. Firdaus Gapar melaporkan.
9: Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone Polda Sulawesi Selatan telah menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di Aula Sarja area Racana Mapolres Bone. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Royendra mengatakan, kegiatan ini diikuti Wakapolres Bone beserta seluruh personil, turut hadir unsur Korem 141 Todok Pulik, Kodim 1407 Bone, Brimob, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Basarnas, Pemadam Kebakaran, serta Bhayangkari Cabang Bone. Dikatakan, melalui donor darah ini, Polri memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Bone. Pada kegiatan donor darah ini, panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah. Menurut Rayendra, jumlah ini sekaligus melambangkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Adapun kantong darah yang terkumpul selanjutnya akan diserahkan kepada PMI Bone untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah.
10: Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara. Untuk itu, melalui donor darah ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Bone. Panitia berhasil mengumpulkan sebanyak 80 kantong darah. Jumlah ini sekaligus melambangkan peringatan Hari Bayangkara ke-80. Darah yang terkumpul selanjutnya akan diserahkan kepada PMI Bone untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan transfusi darah.
9: Rayendra menambahkan, Polres Bone akan untuk terus mengadakan program kemanusiaan serupa di masa mendatang. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat

8 waktu Indonesia Tengah, dan kini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.